0: bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
1: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
3: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
1: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
0: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
1: Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Kalau dihitung

0: di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
1: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
2: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan, hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
0: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
3: These challenges affect every nation.
4: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
3: On water has never been more urgent.
0: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
5: In practical terms, it is a combination of insolvency.
4: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
0: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan.

0: Alasan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armana Tanasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen Sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
1: Kita ke informasi olahraga, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Anda bersama Dini Wardani pagi hari ini mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan pagi hari ini ya, di menit ke 33 lepas pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, mendengar nanti kami undang Anda untuk bergabung dalam program Dialog Aspirasi pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat begitu ya. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Ibu Meliani Dwi Astuti SPD. Beliau adalah guru SDN Kupang Kerajaan 604, penulis buku cerita anak begitu ya, dengan tema cara menulis cerita anak. Nah, ini menjadi hal yang bisa dibilang enggak semua orang bisa ya, bagaimana sih cara menulis cerita anak. Kadangkala ini membuat kita ini bingung ya. Gimana sih cara memulai menulis cerita anak? Dan apa yang harus dilakukan ketika menjadi penulis ya untuk memulainya? Kemudian yang pasti adalah bagaimana agar kita ini bisa menjadi menuangkan apa yang ada di kepala kita untuk membuat agar anak-anak ini juga mau menulis ya, dan juga yang pasti mereka ini mengenal bagaimana caranya menulis. Nah, nanti kita akan bahas ke ruang dengar Anda mendengar nanti tepat pukul 8 pagi ya waktu Indonesia Barat dalam program Dialog Aspirasi. Dan pagi hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat pukul 10 waktu Indonesia Barat.

warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum.

Pagi ini pendengar, nanti kita akan bahas begitu ya, seputar cara menulis cara menulis cerita anak begitu ya, dalam dialog aspirasi bagi hari ini pendengar. Nah, kita tahu ya bahwasanya rendahnya minat baca anak dan juga terbatasnya ketersediaan bacaan yang sesuai dengan usia anak ini hingga saat ini masih menjadi satu persoalan ya yang dihadapi oleh Indonesia, karena memang minat baca anak-anak atau minat baca di kalangan anak-anak hingga saat ini masih jauh dari yang ditargetkan, dan kondisi ini pendengar tentu menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan dan juga para pegiat literasi. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan akses informasi, namun di sisi lain ternyata bisa mengurangi ketertarikan anak terhadap kegiatan membaca jika tidak diimbangi dengan pendampingan yang tepat dari orang tua maupun guru. Dan cerita anak ini pendengar, ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan saja, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak, kemudian menanamkan nilai moral, serta mengembangkan kemampuan berbahasa dan juga berpikir kritis. Namun ya, hingga saat ini masih banyak anak yang kurang memperhatikan kebutuhan perkembangan psikologis dan juga kognitif para anak-anak ketika mereka ini membaca buku bacaan. Nah, selain melihat saat ini kondisi di masyarakat ya, pudarnya budaya membacakan cerita sebelum tidur, kemudian juga membeli buku ya, dan juga menyediakan sudut baca di rumah atau mengajak anak berkunjung ke perpustakaan, ini hingga saat ini juga masih menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Kadang ketika orang tua sudah mulai sibuk dengan bekerja dan juga urusannya masing-masing, ini menjadikan anak-anak ini bingung untuk memulai membaca. Gimana anak-anaknya bisa cinta baca ketika orang tuanya tidak pernah mengajarkan apa itu pentingnya membaca. Nah, nanti kita akan kupas dan kita bahas ya pagi hari ini bersama dengan narasumber. Nanti akan ada Ibu Meliani Dwi Astuti SPD. Beliau adalah penulis buku cerita anak begitu ya, sekaligus beliau adalah guru SDN Kupang Kerajaan 604 pendengar. Dan kami juga membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813341 9992 nanti ya pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Nanti kita akan bahas ya di jam 8 pagi waktu Indonesia Barat, mendengar bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya. Ada Ibu Meliani Dwi Astuti, beliau adalah guru SDN Kupang Krajan 604 Surabaya, sekaligus penulis buku cerita anak. Kami akan mengetengahkan dialog aspirasi pagi ini pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, 10 menit lagi begitu ya. Dan nanti kita akan bahas cara memulai menulis ya cerita anak. Nah, kita kalau mau menulis cerita anak, boro-boro menulis cerita anak, kadangkala untuk membaca cerita anak aja kita tuh jarang untuk melakukannya. Karena apa? Karena mungkin kesibukan masing-masing begitu ya, jadi membuat kita ini gak sempat untuk mau membacakan cerita kepada anak. Tidak hanya itu saja, rendahnya budaya membaca atau literasi di keluarga ya, ini juga menjadi salah satu faktor untuk turut serta menyumbang begitu ya, kenapa kita ini jarang untuk mau membacakan tentang cerita anak. Dan tidak hanya itu saja, pendengar, saat ini anak-anak ini dengan mudahnya bisa mengakses hiburan melalui telepon seluler ya, melalui gawai, dan ini tentu membuat anak-anak lebih asyik dengan handphonenya masing-masing dibandingkan dengan cerita atau mungkin membaca dan juga membeli buku, membaca buku dan juga menceritakan apa yang ada di buku tersebut. Nah, mungkin ada beberapa orang tua yang bergeser begitu ya untuk mengonsumsi cerita anak, yang biasanya beli buku. Nah, ini ada yang namanya e-book ya, atau electronic book, atau buku elektronik, yang tentu saja ini juga menjadi alternatif bagaimana cara kita untuk bisa mengenalkan buku terhadap anak-anak. Meskipun bacaannya atau mungkin bentuk bacaannya itu adalah melalui gawai atau melalui handphone, bukan melalui buku. Ada beberapa masyarakat yang juga mengenalkan hal-hal tersebut ya kepada anak-anaknya. Tidak hanya itu saja, kadangkala sebagai orang tua, permasalahan yang sering kita hadapi itu adalah kurangnya bacaan yang sesuai dan juga menarik ya ketika kita melihat buku-buku bacaan anak-anak. Tidak hanya itu saja, kadangkala buku-buku bacaan anak-anak ini juga didominasi dan juga berorientasi ke nilai-nilai yang tidak seharusnya mereka dapatkan di usianya. Dan ada beberapa orang tua yang juga menyebutkan bahwasanya pengen lo membacakan cerita untuk anak, tapi ternyata cerita-cerita yang ada saat ini itu kurang menarik, dan juga cerita-cerita yang ada saat ini itu khawatir itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak di usia lebih dewasa sebelum waktunya. Nah, ada beberapa pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang dikhawatirkan orang tua begitu ya, sehingga jarang memberikan bacaan kepada anak-anaknya. Nah, seperti apa lebih lengkapnya? Nanti kita akan bahas bersama dengan Ibu Meliani Dwi Astuti. Beliau adalah guru SDN Kupang Krajan 604 Surabaya, sekaligus penulis buku cerita anak. Kita kupas tuntas pagi ini agar anak-anak ini mau ya untuk membaca buku, kemudian anak-anak ini mau untuk belajar, dan juga anak-anak bisa mendapatkan literasinya dengan baik, pendengar. Dan yang pasti, bicara seputar bacaan ya, minat membaca ini tidak langsung ditumbuhkan pada hari ini juga gitu ya. Diperlukan cara yang menarik, dan juga diperlukan kalau kata orang muslim itu istiqomah gitu ya. Diperlukan secara terus-menerus ya, agar anak ini terbiasa membaca. Karena bacaan atau membaca itu adalah budaya. Ketika tidak dibudayakan membaca, ya tentu saja hanya sekilas dan berlalu saja. Padahal kalau bicara seputar bacaan ya, bacaan itu merupakan hal yang, buku itu jendela dunia ya, kalau kata pepatah begitu ya. Dan yang pasti bacaan itu bagaimana cara anak ini mendapatkan informasi, sekaligus membentuk literasi anak, membentuk karakter anak, membentuk pola pikir anak, ini juga dari bacaan-bacaan yang dikonsumsi oleh anak-anak ya. Seperti apa peran orang tua ketika memilihkan buku bacaan kepada anak-anaknya, dan juga seperti apa menumbuhkan minat baca anak-anak ya di tengah mungkin bisa dibilang terpaan teknologi saat ini. Anak-anak ini udah tahu bagaimana caranya main handphone ya di usianya yang masih sangat-sangat kecil begitu ya. Jadi sangat disayangkan ketika usia-usia yang dengan mudahnya kita berikan informasi, dengan mudahnya mereka mendapatkan ilmu, tapi malah disalahgunakan untuk tidak dimanfaatkan dengan baik, malah diisi dengan game-game yang itu tentu saja tidak, apa ya, bisa dibilang
tidak relevan begitu ya dengan perkembangan usianya. Nah, nanti kita akan bahas kita bahas tuntas, kita kupas tuntas, bingung Dini. Nanti pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat mendengar. Kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi 081331 4x992 dan juga di 0315345474 ya. Jangan lupa pagi ini ya, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa informasi. Namun kami juga ajak Anda untuk memperbarui informasi mendengar pagi hari ini. Nanti kita akan tersambung bersama dengan kawan reporter Heri Susanto ya pagi hari ini, yang akan mengabarkan ke ruang dengar Anda. Coba nanti kita akan update informasi bersama kawan reporter Heri Susanto mendengar. Dan Anda pagi hari ini masih ditemani Dini Wardani.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik.
1: Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Momentum ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan semangat membangun bangsa. Generasi muda adalah tunas bangsa yang akan menentukan masa depan Indonesia. Menjaga pendidikan, karakter, dan cinta tanah air menjadi langkah penting demi menjaga kedaulatan negara. Dengan kepedulian dan pembinaan yang baik, generasi penerus akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, cerdas, dan berakhlak mulia. Dari tangan merekalah masa depan Indonesia yang maju dan bermartabat akan diwujudkan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
2: Pernah merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar? Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana? Udah ngopi?

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengatakan dalam forum group discussion atau FGD, pembahasan rancangan undang-undang RUU Statistik di Kota Surabaya. Ia menyoroti lambatnya rilis data dan mendorong data pengawasan Badan Pusat Statistik BPS. Dan RUU Statistik yang merevisi undang-undang sebelumnya tahun 1997 itu, menurutnya perlu diperbarui sesuai dengan era artificial intelligence atau AI dan big data. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, tim unit reaksi cepat atau URC Satreskrim Polres Ponorogo menunjukkan taringnya tim khusus yang baru dibentuk untuk mempercepat penanganan kriminalitas itu berhasil membongkar kasus pencurian kendaraan bermotor lintas daerah yang selama ini meresahkan warga Bumi Reog. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 2 pelaku dan menyita 5 unit sepeda motor hasil curian dari berbagai lokasi. Dan Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan keberhasilan pengungkapan ini tidak lepas dari gerak cepat tim URC Satreskrim Polres Ponorogo yang langsung melakukan pengembangan setelah menerima laporan dari masyarakat. Mendengar demikian Lintas Informasi, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam program Dialog Aspirasi. Hari ini edisi hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026 dan saat ini kami mengetengahkan tema Cara Menulis Cerita Anak. Sudah hadir di studio Pro Satu RRI Surabaya ada Ibu Meliani Dwi Astuti SPD. Beliau adalah guru SDN Kupang Krajan 604 sekaligus penulis buku cerita anak. Kita sapa dulu, selamat pagi Ibu Meliani.
1: Selamat pagi penonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Ibu di studio Pro Satu RRI Surabaya. Ini saya memanggilnya Ibu Meliani, Ibu Dwi atau Ibu Astuti?
1: Kalau di sekolah dipanggil Bu Yeni.
0: Oh, Bu Yeni gitu ya, Mbak. Baik, jadi saya manggilnya Bu Yeni aja begitu ya, Bu ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Baik, kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi mendengar 0315 34 5474 dan juga di 081 33 14 992. Bersama dengan Bu Yeni pagi hari ini kita bahas cara menulis cerita anak. Ibu, kalau lihat cerita anak saat ini nih udah mulai apa ya, bisa dibilang banyak yang sudah dipengaruhi dengan budaya-budaya luar begitu ya, Bu.
1: Iya.
0: Dan juga minimnya atau rendahnya budaya literasi membaca di anak-anak ini juga menjadi salah satu faktor permasalahan karena anak-anak ini lebih suka main gadget ya, Bu ya. Lebih suka main handphone gitu ya daripada untuk membaca ataupun menulis atau bahkan menceritakan. Nah, lebih jauh dari itu, kadangkala orang tua sendiri ini juga bingung, Bu, cara gimana ya caranya membacakan buku cerita, gimana caranya menulis buku kepada anak dan lain sebagainya. Mungkin kalau melihat kondisi saat ini, Ibu, apa sih kenapa sih menulis cerita anak ini penting gitu ya di tengah perkembangan teknologi saat ini? Silakan Bu Yeni.
1: Iya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar RRI Pro 1 Surabaya.
0: Baik.
1: Menulis cerita terutama untuk anak-anak memang salah satu hal yang langka.
0: Iya.
1: Karena bersaing dengan handphone yang sudah ada di tangan anak bahkan sejak balita sudah pandai bermain handphone bahkan membuka situs-situs pun sangat mengkhawatirkan kita.
0: Benar.
1: Untuk mensiasati itu semuanya kembali dari orang tua.
0: Baik.
1: Sejak dini seharusnya orang tua bisa melakukan pembiasaan kepada seorang anak, yaitu megang alat tulis, menulis, terutama menulis kegiatan sehari-hari. Kalau balita mungkin dia bisa sambil mewarnai, didampingi orang tua sambil bercerita.
0: Baik.
1: Itu sangat membuka talenta yang ada di anak.
0: Baik.
1: Jadi orang tua, salah satu yaitu dari keluarga. Pengawasan penggunaan handphone memang sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah kota Surabaya bagaimana orang tua harus aktif mengawasi anak.
0: Ya.
1: Untuk menuju itu memang semua pihak harus bekerja sama agar menumbuhkan cinta terutama yaitu cinta membaca dahulu. Setelah itu kita tuntun anak itu untuk bisa menuliskan apa yang sudah dialami terutama kalau anak-anak kecil usia SD, ya usia SD itu minimal bisa menulis kegiatan sehari-hari yang dia lakukan.
0: Oke, jadi dibiasakan sejak dini gitu ya, Bu ya.
1: Dibiasakan sejak dini dengan motivasi orang tua. Nanti di sekolah tinggal dimotivasi guru, dibimbing dan diarahkan yang benar.
0: Oke, baik. Ditahan dulu Bu Yeni karena ada yang bergabung ya di pagi hari ini. Kita sapa dulu ya, selamat pagi.
2: Pagi
0: Mbak Bang Kobar. Iya, selamat pagi. Silakan Bang Kobar.
2: Ya, selamat pagi Bu narasumber.
1: Iya. Iya, selamat pagi, Pak.
2: Seberapa penting kita mengajari anak dan memberi anak dongeng yang bagus-bagus untuk masa depan. Mulai dari nol sampai remaja lah, enggak usah terlalu dewasa, enggak usah dewasa. Tapi faktanya di era infantil ini anak itu berubah pikiran. Dia memilih pendapat sendiri atau memilih mana yang benar dan mana yang salah. Mohon penyerahnya yang terbaik.
0: Thank you so much Bang Kobar. Silakan, monggo silakan Ibu.
1: Iya, Bapak, kalau menurut Rasulullah Muhammad SAW itu menuntut ilmu sejak dari kandungan sampai ke liang lahat. Artinya membaca itu mulai dalam kandungan. Jadi ibu itu sudah membiasakan kebiasaan membaca, membuat sesuatu keputusan yang tegas. Nah, diawali dari situ setelah anak itu lahir, kita arahkan ke pembiasaan yang baik. Jangan langsung dikasih sesuatu, handphone misalnya. Kalau tidak dituruti nangis. Karena kasihan dikasihkan lagi. Di situ orang tua harus tegas, biar di anak itu tertanam pikiran, oh aku gak boleh seperti ini, aku harus nurut sama orang tua itu seperti ini. Itu ternyata bisa kalau orang tua tegas. Selama ini kan orang tua, saya kasih handphone aja biar anakku diam, gitu. Terus aku tak seperti ini gitu. Nah itu ternyata menjadikan pembiasaan. Dari situ anak itu langsung yang pintar tuh Mbak, yang pintar itu langsung ini apa sih, menyontoh, klik-klik sendiri menyontoh apa yang di situ, sehingga terjadi orang tua bicara A, tapi dia dapat dari informasi handphone itu B, akhirnya dia timbul satu gejolak, pemberontakan di dalam hati. Oh seperti ini. Nah itu perlu penegasan, orang tua tetap mendampingi.
0: Baik. Ada yang bergabung juga pagi hari ini, kita sapa. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu, Ibu Yeni panggilannya ya pagi hari ini. Silakan.
3: Halo, Bu Yeni.
1: Iya. Selamat pagi. Pagi.
3: Terima kasih, barangkali sedikit berbagi pengalaman pada masa kecil di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
0: Jauh sekali.
3: Jadi apa ya, untuk kayak pelajaran bahasa Indonesia tuh, kita tuh kadang tuh paling, ini pasti PR lagi, PR lagi gitu kan.
0: Ya,
3: dan mengarang itu adalah yang paling utama. Terus setiap mata pelajaran apapun juga, setiap guru itu menyuruh murid-muridnya itu baca. Setelah dibaca itu, jadi kita itu kita rangkum, dan nanti dari hasil itu kita akan bercerita di depan hasil dari apa yang kita baca. Dan kebetulan sekolah kami juga dekat dengan perpustakaan negara. Jadi memang kalau bilang namanya minat baca itu, itu tuh paling dari sana tuh paling suka sekali. Dan kami tuh paling paling senang kalau udah ditugas guru. Ayo ke perpustakaan negara mencari beberapa buku, yang buku ini yang diajukan oleh guru kami. Terus kami mencari judulnya. Di situ kami akan membaca di perpustakaan. Setelah baca itu kami pinjam kan. Dipinjam di petugas itu mencatat buku apa dalam ketentuan waktu yang harus dikembalikan. Apabila melewati batas maka akan kena denda. Nah dari hasil itu, nanti itu pekerjaan rumah yang kami pada saat pelajaran bahasa Indonesia di situ lah kami akan mengarang dan kita bercerita. Jadi di situ kata kita berlomba karena setiap siswa ingin memprestasikan dirinya. Ketika dari hasil baca semua yang dia dapat itu dia tuangkan bersama teman-teman. Di situ kami mendapat penilaian berapa yang terbagus, notasi.
0: Lepas ya Bu Wira. Halo. Ya, tapi Dini udah dapat intinya sih, Bu ya. Kalau dulu nih perpustakaan itu menjadi salah satu tempat untuk healing gitu kalau zaman-zaman Dini dulu sekolah gitu ya, Bu ya.
1: Tempat untuk bersantai juga.
0: Bersantai, kemudian baca novel mungkin ya, kemudian baca-baca buku bacaan yang menarik ya, Bu. Ada semua di perpustakaan. Dan dulu tuh pokoknya kalau pinjem buku, bahkan dulu tuh buku tuh dipinjem kadang-kadang enggak cuma enggak cuma buku aja, komik juga ya, Bu ya, dibawa pulang dipinjem gitu. Itu jadi habit atau kebiasaan anak-anak sekolah pada saat dulu gitu ya. Nah sementara saat ini kan sudah mulai perkembangan teknologi semakin pesat. Anak itu lebih suka baca melalui e-book ya, Bu ya, atau buku elektronik begitu, yang membuat anak-anak ini merasa ya udahlah mending baca pakai ini aja dibawa kemana-mana. Tapi kendalanya nanti kalau ada pesan masuk, ntar alihkan lagi fokusnya ya, Bu ya, untuk membalas pesan masuk ini tadi dan nggak jadi baca lagi. Nah kalau menurut Ibu sendiri seperti yang ditanyakan Bu Wira tadi, seperti apa Bu? Monggo silakan.
1: Selamat pagi Bu Wira ya, jauh dari sana. Itu suatu pembiasaan yang bagus, anak-anak digiring ya, kalau istilahnya kita digiring ke perpus, kemudian merangkum, mencari tokoh ceritanya bagaimana, setelah itu setelah merangkum diceritakan kembali sesuai dengan gaya bahasa anak tersebut. Nah itu lebih baiknya lagi dituntun, diarahkan menulis sendiri pengalaman dia. Dari situ nanti akan muncul penulis-penulis cerita anak. Jadi kesannya dia pada saat membaca buku tersebut itu apa, terus kemudian pada saat di perpustakaan itu manfaat apa yang dia peroleh. Dan di situ Bu Wira bisa menuntun pelan-pelan, nanti akan muncul penulis-penulis cilik yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari seorang anak. Dari situ, awalnya dari situ pembiasaan ini sangat bagus sekali, sangat bagus dan perlu dicontoh oleh sekolah-sekolah lain. Nah, dari sini kan sudah ada Mbak mengenai 15 menit sebelum pembelajaran harus membaca.
0: Iya, baik.
1: Ya, itu sudah
0: menjadi hal yang wajib.
1: Sudah gitu, lama, gitu. Sudah lama sudah dijalankan. Cuma dari situ Bu gurunya harus memberi satu teladan, yaitu ayo Bu guru nulis. Bu gurunya memberi contoh teladan, ayo Bu guru mulai nulis minimal tulisan cerita tentang anak-anak itu sendiri. Misalnya si Abdul, Bu guru nulis menceritakan itu nanti jadi motivasi, kemudian dibacakan, jadi sesuatu yang seru. Di situ kemudian diadakan lomba kecil-kecilan tadi. Tadi kan sudah lomba storytelling ya, menceritakan kembali. Nanti mungkin bisa lomba menulis tentang dirinya sendiri.
0: Bagus. Nah Bu Yeni, kalau melihat menulis gitu ya, kadang-kadang kita tuh bingung cara mulai menulis itu seperti apa sih Bu? Silakan.
1: Menulis, kalau menulis cerita anak kan sesuai dengan umurnya Mbak ya. Kalau anak balita mungkin lebih banyak gambar yang menarik, warna-warna yang menyolok, tapi teksnya sedikit. Misalnya kalau anak kelas 1 mungkin bisa kita menulis, kalau ditulis langsung secara tulisan biasa, misalnya kelinci suka makan wortel. Nah, kita tulis aja kelinci, terus di situ muncul gambar wortel. Nanti anak langsung menangkap, oh ini wortel, gambarnya seperti ini, bacaannya seperti ini. Nah, seperti itu kalau di SD kelas 1 sampai kelas 3 masih perlu seperti itu. Kemudian kalau selanjutnya kita ini menentukan tema, apa yang akan kita ambil. Tema dan pesan moral apa yang akan kita sampaikan. Kalau tentang saling berbagi itu indah, bagaimana seperti itu. Kemudian setelah itu ini tokoh utama yang unik tapi sangat kuat. Setelah menentukan tokoh utama yang unik sangat kuat dalam cerita itu, baru kita menyusun draft atau kerangka karangan. Seperti itu.
0: Jadi ide dulu begitu ya Bu ya. Dan bagaimana memvisualisasikan ide itu tadi.
1: Selanjutnya terakhir mungkin bisa judul.
0: Judul terakhir ya Bu ya.
1: Judul terakhir boleh, tapi awal juga boleh. Kalau sudah terbiasa mungkin awal bisa sudah ditentukan. Tapi yang penting tadi

0: Sampean kan guru kan punya jasa banyak.
1: Baik.
0: Kenapa Anda dijuluki pahlawan tanpa tanda jasa itu?
1: Iya.
0: Nah, itu intermezzo tadi ini.
2: Iya, nggih Pak Dim.
0: Oke. Saya ini dulu punya cita-cita ingin jadi penulis.
1: Baik.
0: Tapi gak mungkin lah aku jadi penulis. Wong tulis aku elek.
1: Pengetik aja kalau gitu ya. Diketik soalnya.
0: Soalnya.
1: Baik, kemudian?
0: Ya. Tapi aku lebih suka bercerita tentang anak dongeng. Maka dari itu kan aku bukan penulis ya, tapi cerita lewat dongeng. Sering saya, kenapa saya kok suka jadi cerita dongeng? Waktu kecil dulu saya itu suka membaca buku Pupu. Dulu kan ada majalah Pupu itu ya.
2: Majalah Pupu ya. Nirmala, Oki.
0: Ya, karena terinspirasi lah gitu. Wah, cerita anak ternyata enak ya, nyaman ya. Dan keduanya saya suka dengan anak kecil. Saya gak tegaan kalau melihat anak kecil. Apalagi sekarang banyak anak kecil bunuh diri, dilecehkan. Waktu itu menangis dalam hati saya. Karena itu saya terinspirasi ingin jadi bukan penulis tapi pendongeng. Cerita tentang anak itu loh. Terus pertanyaan saya buat bu guru yang dapat tanda jasa ini ya, kenapa Anda kok suka menulis cerita tentang anak? Kalau saya kan sudah saya ceritakan, mungkin nanti ibu guru bisa menjelaskan kenapa kok mau menulis cerita tentang anak. Kenapa tidak menulis tentang toko misalnya ya, lagi viral misalnya, toko-toko yang terkenal ditulis di suatu buku, loh bukunya dijual kan bisa laku, wah bisa miliar jutaan itu ya, seperti penulis itu ya. Kenapa kok menulis cerita tentang anak, kok tidak mencerita tentang yang lainnya, dan lingkungan, alam kita, Indonesia kita, toko-toko, kenapa? Mungkin ibu bisa bercerita tentang itu gitu. Mungkin cerita ibu nanti bisa menginspirasi saya, karena ibu bersinergi dengan saya, suka dengan anak, dan mau cerita tentang anak, ditulis dalam suatu buku, nanti bukunya dijual kan bisa menghasilkan cuan. Karena saya tidak bisa menghasilkan cuan karena tidak ada tulisan dalam buku. Karena cerita dongeng, nyitani anak-anak itu di kampung, cerita-ceritani. Ini seneng, walaupun tidak ada cuan, tapi ada kebanggaan tersendiri dan banyak.
1: Baik.
0: Matur nuwun.
1: Ya, matur nuwun.
2: Terima kasih, Pak.
0: Matur nuwun Bu Guru yang tamat tanda jasa.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Giman, silahkan Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Giman.
2: Jenengan suka mendongeng, lebih baik pada saat mendongeng itu direkam, Pak. Nanti bisa dijadikan sebuah tulisan.
1: Baik.
2: Iya. Mengapa saya suka menulis cerita tentang anak? Karena kita kan dekat dengan anak-anak, Mbak. Setiap hari kita bergelut dengan dunia anak. Mulai suka duka. Dari situ kita ambil inti cerita juga dari anak-anak juga. Dari lingkungan di sekitar rumah kita, di sekolah. Itu kita kalau dijadikan cerita bersambung mungkin gak akan habis seri-serinya. Iya, bermacam-macam masalah di anak itu. Supaya dunia luas itu tahu ya, kita angkat cerita-cerita tersebut mengenai anak yang dititipkan neneknya tapi tidak diperhatikan orang tuanya. Itu seperti itu. Jadi perlu kita ambil dan buat kita ide dan kita tuliskan.
1: Baik. Itu untuk cara memulai menulis begitu ya, Bu ya. Nah, kemudian berarti direkam dulu agar
2: itu kalau yang suka mendongeng direkam dulu. Nah, anak-anak kan sulit kalau kita melatih anak misalnya, bukan hanya ibu-ibu, orang tua aja. Kalau kita melatih seseorang untuk penulis, misalnya jalan-jalan ke Tunjungan Plaza. Nah, pada saat dia jalan-jalan dengan orang tuanya, otomatis dia kan ketemu temannya, kemudian cerita. Tapi pada saat itu kita nyuruh ceritakan kembali, ditulis. Itu kesulitan sekali.
1: Baik.
2: Nah, itu perlu pembiasaan supaya mengarahkan. Jadi mengarahkan setelah tulisannya coret-coret itu jadi, kita koreksi, kita betulkan, nanti lama-lama bagus.
1: Baik. Jadi kita harus ini ya Bu ya, harus
2: berani,
1: punya strategi dan juga untuk mengungkapkan ini tadi ya.
2: Diungkapkan dulu apa, setelah itu. Saya sering seperti itu kalau anak-anak tulis saja, nanti saya bagian pengembangan atau ngoreksi, nanti tinggal menambah beberapa kata
1: Nah, kalau bicara sebentar topik gitu ya Bu ya, topik untuk menulis cerita anak yang paling yang menarik itu apa sih Bu? Mungkin dari topik tentang karakter anak

0: nya atau mungkin dari topik tentang anak perilaku anak hormat kepada orang tua, atau mungkin dibungkus dengan cerita-cerita seperti cerita dongeng legenda, itu seperti apa Bu?
1: Terutama tentang ini karakter. Karena terus terang kita sekarang ini perjuangannya sangat berat. Bagi para pendidik itu sangat berat, tidak seperti sekolah kita dulu.
0: Baik.
1: Kalau kita dulu salah, terus orang tua dipanggil, kita yang kena marah. Tapi sekarang ada orang tua yang tidak terima. Bahkan tanpa ada konfirmasi dulu, langsung naik ke kelas atas, langsung Bu, ini harus diperbaiki. Padahal kita gak tahu masalahnya apa. Itu sering terjadi seperti itu. Jadi anak-anak kita terus terang sebagian kecil itu sudah terpengaruh handphone, Mbak. Jadi pandai mengolah kata. Kadang harusnya itu A faktanya, tapi dia pandai mengolah kata menjadi B. Dan kata-kata B ini diceritakan ke orang tua. Akhirnya orang tua tanpa konfirmasi langsung menuduh
0: pihak sekolah.
1: Pihak sekolah itu sesuatu yang negatif. Nah, itu yang banyak yang terjadi seperti itu.
0: Sehingga ini diperlukan pembelajaran melalui menulis tadi itu.
1: Menulis tadi pengalamannya bagaimana seperti itu. Terus yang Bapak tadi mendongeng itu perlu juga.
0: Baik. Jadi lebih gampang dalam tanda kutip menulis ketika ada persoalan yang kita hadapi sendiri gitu ya, Bu ya.
1: Kita hadapi sendiri tapi baik. Terus terang setiap hari kan kita menghadapi sesuatu. Nah itu kalau Bapak Ibu guru mungkin ada ini agenda guru. Nah itu perlu ditulis di situ untuk dijadikan suatu ide cerita.
0: Ide cerita. Tapi ketika dibungkus dengan mungkin bisa dibilang dongeng, cerita anak atau mungkin legenda itu, sejauh mana sih Bu pemahaman? Karena sependek pengetahuan saya begitu ya. Saya tuh punya ponakan yang dia tuh seperti ini Bu. Kalau saya cerita tentang keong mas gitu ya Bu. Terus dia tuh padahal maksudnya baik yang ingin disampaikan. Cuman dia misalnya gini Bu. Itu kan bohong, masa ada keong mas, masa ada orang tuh lahirnya dari timun gitu ya Bu ya, masa ada keong mas kayak gitu, itu kan bohong gitu, jangan bohong. Nah anak-anak sekarang itu lebih ke kritis begitu ya Bu, ketika mereka melihat sesuatu yang buat mereka itu adalah di luar hal yang masuk ke logika. Oh ini gak masuk logika nih, gak mungkin. Nah padahal cerita-cerita anak yang ada saat ini di Indonesia, dongeng maupun legenda itu dibalut dengan hal-hal yang seperti itu Bu. Seperti taruhlah legenda tentang timun dongeng timun mas, kemudian tentang tangkuban perahu, kemudian tentang mungkin apa ya yang paling andi lumut. Nah, hal-hal kayak gitu-gitu ya Bu. Gimana cara ini mengkomunikasikan?
1: Itu kan terlalu gini. Anak-anak memang sekarang kan memang imajinasinya sama fakta kan terpadu. Nah, kita ambil, kita alihkan ke bentuk fakta. Separuhnya itu fakta, misalnya kalau dalam fabel toko binatang misalnya gajah tidak pernah bohong. Nah, itu kita masukkan ke situ. Tapi kalau tokoh ceritanya itu manusia atau seseorang si A, kita juga langsung memberikan menggurui tapi tidak menggurui. Pesan moralnya seperti itu. Nanti nanti anak itu percaya. Tapi kalau yang zaman dahulu kala, nah itu anak memang betul imajinasinya tinggi untuk membangun imajinasi, tapi kan di situ nanti yang kritis kita akan kalah. Itu kan dulu, sekarang kan nggak bisa seperti itu.
0: Sejauh mana sih Bu pemikiran anak-anak saat dulu sama sekarang itu bedanya seperti apa sih Bu? Kemudian sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua Ibu ya, sebagai orang dewasa, ini memposisikan dirinya seperti apa agar anak-anak tetap dapat pendidikan karakter, tapi di sisi lain anak-anak ini juga tidak kehilangan jati dirinya sendiri.
1: Anak-anak itu kan unik Mbak, karakternya unik dan sangat luar biasa. Nun saya kalau saya di rumah kan Bu RT. Dari setiap gerak kita itu selalu dibantu anak kecil. Di depan itu kebetulan full anak kecil, cewek-cewek semua mulai tingkat SD. Nah, di situ anak-anak selalu kita enggak menyangka apa yang kita lakukan itu diamati mereka. Terus kadang kalau kita berubah misalnya dan berdandan gitu, loh, Bu kok dandan mau kemana? Nah, jadi mereka tuh kritis. Bahkan kita mungkin kalah dengan mereka. Pengetahuan mereka tentang handphone, tentang web-web yang lain mereka sudah menguasai. Seperti itu. Meskipun masih ada misalnya main boneka-bonekaan itu masih ada.
0: Oke. Okay. Jadi itu. Kekritisan ini jangan dibunuh dalam tanda kutip begitu ya, Bu ya.
1: Iya, tetap kita pantau dan kita arahkan. Jadi seperti itu. Oh, seperti ini, seperti ini. Bu, kok ini? Iya, seperti ini. Tadi kita seperti ibarat layang-layang kita melepas tapi talinya tetap kita pegang.
0: Oke, okay, iya,
1: jangan sampai apa salah arah.
0: Kalau bicara sebentar buku cerita, Bu, yang paling menarik dari buku cerita itu bagi sebagian ini dari sudut pandang orang tua begitu ya, Bu ya. Itu buku cerita yang menggambarkan tentang apa, Bu?
1: Kalau saya sih supaya mengena ke anak ya, kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar anak itu. Itu akan lebih bermakna dan bisa menjadi teladan bagi anak-anak.
0: Oke, okay. Jadi kehidupan sehari-hari ada dekat dengan anak begitu ya, Bu ya.
1: Orang tua tetap berperan di situ.
0: Baik. Nah, kalau melihat dengan rendahnya minat baca anak terhadap buku, Bu, dan mereka ini beralih untuk membaca di e-book. Nah, kalau menurut Ibu sendiri seperti apa, Bu?
1: Ya ini dalam setiap sekolah pemerintah sekarang kan ada literasi, numerasi. Itu kadang anak yang menghadapi anak yang sulit membaca itu salah satu kerugian besar. Karena di situ kan masih ulangan toh, Mbak, masih ujian. Nah, di situ kan masih diperlukan membaca. Kadang anak-anak kalau enggak terbiasa dengan membaca, itu langsung to the point. Ambil membaca cepat-cepat tapi tidak bermakna, artinya tidak pemahamannya kurang memahami inti dari bacaan tersebut. Akhirnya justru bahasa Indonesianya itu kurang. Ya, pemahamannya tentang literasi. Nah, itu perlu terus dibimbing, diarahkan, tetap dipertahankan apa yang sudah baik di sekolah seperti Bu Wira tadi. Itu tetap sangat bagus. Kemudian 15 menit sebelum belajar membaca itu harus di lakukan secara kontinu.
0: Baik. Ada yang bergabung di WhatsApp Pro Satu RRI Surabaya. Kami juga masih membuka line WhatsApp ya, 081-33-14-992. Ada Ibu Septia pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini Wardani dan juga Ibu Yeni. Pagi hari ini saya ingin menanyakan, bagaimana anak bisa suka menulis, wong mereka baca aja gak mau? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang tuanya pun juga bagaimana ketika ingin menulis, wong mereka baca aja juga susah gitu. Mungkin yang dibaca sukanya adalah scroll-scroll di media sosial. Nah, pertanyaan saya, seberapa penting ketika kita ini mengenali karakter pembaca sebelum mulai menulis, khususnya menulis cerita anak? Apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Septia. Silakan Ibu Yeni.
1: Iya. Pertama tadi kan anak kok gak suka membaca ya?
0: Gimana suka membaca, mau nulis?
1: Mau nulis ya.
0: Bacanya ini susah.
1: Orang tua harus telaten, harus telaten. Misalnya anak itu pendampingan, Mbak, tetap nomor satu pendampingan. Pendampingan yang harus sabar. Memang orang tua harus super sabar. Alat tulis kita tuntun bersama-sama. Kalau anak itu manja mungkin bisa dipangku, duduk bersama, bagaimana seperti itu. Itu nanti lama-lama bisa. Di selain di situ perlu penekanan pada anak harus menulis. Harus menulis. Kalau orang tua, ya itu dari hati nurani orang tua sendiri. Menyemangati diri sendiri, aku harus
0: mau nulis.
1: Membaca dulu, membaca setelah membaca aku mau menulis. Ya, itu terus dari membaca itu bisa dituliskan mengenai kehidupan sehari-hari seorang ibu bagaimana. Misalnya nulis resep lah, Mbak, kalau ibu-ibu itu ya. Itu kalau ibu-ibu menulis resep atau menulis cerita tentang anaknya sendiri, kenakalannya, kelucuannya, itu bisa kalau memotivasi dari diri sendiri. Tidak boleh patah semangat, harus tetap berusaha dan yakin bisa. Pertama memang kesel, kok dari tengah kok mandek. Nah, itu terus, nanti terus nulis aja terus, nanti setelah diasah terus ada sesuatu ya, teman, tolong Pak tulisanku ini dikoreksi. Insya Allah teman kalau mau membantu, oh ini salahnya seperti ini, lama-lama bisa. Kita pun seperti itu, tidak langsung bisa. Tetap belajar dan belajar.
0: Baik. Nah, seberapa penting mengenali karakter pembaca sebelum menulis cerita anak?
1: Ya, karakter pembaca kan tadi sudah saya bilang, kalau usia balita itu cukup gambar dengan teks sedikit. Kalau 6-8 tahun yang sudah masuk SD itu gambar masih diperlukan, teksnya sudah mulai panjang. Nah, nanti 9-12 anak SD itu baru teksnya sudah mulai kompleks. Ya, ada konflik di situ. Misalnya kan kalau SD kan sudah emosinya juga enggak stabil.
0: Yeah.
1: Mungkin di situ judulnya saling memaafkan, di situ terjadi apa pembulian ya tanpa sengaja ngolok-ngolok dengan nama orang tua, akhirnya emosi. Nah, itu bagaimana caranya
0: mengelola emosi?
1: Mengelola emosi, kemudian akhir dari itu ada terjadi sesuatu yang indah, yaitu saling memaafkan. Seperti itu bisa dituliskan setiap hari-hari.
0: Tema-tema yang sederhana.
1: Tema-tema sederhana bisa nanti menjadi cermin cerita mini.
0: Cermin ya.
1: Iya, cermin cerita mini nanti dikumpulkan jadi salah satu buku yang sangat bagus sekali.
0: Baik. Nah, seberapa ini sih Bu mulai efektifkah begitu ya Bu ya, ketika kita melihat anak umur berapa sih Bu diajarin nulis? Apakah kelas 1 kan mereka masih masih ibaratnya kalau nulisannya masih cekeremes gitu ya. Atau kelas berapa ketika anak ini bisa diajarkan menulis cerita, menulis khususnya menulis cerita?
1: Mulai TK pun masih bisa, Mbak. TK bisa baik. Tapi bukan berupa tulisan, gambar.
0: Oke.
1: Ya, gambar-gambar. Misalnya anak itu yang paut ya. Misalnya kamu suka gambar apa? Gunung. Nah, di situ nanti anak-anak enggak menulis dulu tapi lisan. Lewat bahasa lisan, yaitu apa yang kamu ketahui tentang gunung? Apakah kamu pernah ke sana? Nah, itu memancing. Seperti kalau di Kupang Kerajaan itu kan ada Perulina ya, Pak. Programnya literasi anak itu. Itu dari kelas 1 tuh langsung dikumpulkan di lapangan, kemudian gurunya langsung serta-merta, ayo maju, ceritakan kegiatanmu sehari-hari. Dari 28 anak itu 2 yang mau maju menceritakan sehari-hari, padahal itu tanpa persiapan. Dan kita melatih seperti itu, dilatih perlahan-lahan, nanti insya Allah setelah itu diarahkan ke menulis apa yang dibicarakannya, ditulis kembali.
0: Baik. Oh ya Bu Septia, menanyakan lagi Ibu, saya mau bertanya kembali, bagaimana cara menciptakan tokoh yang menarik bagi anak-anak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Septia. Silakan Ibu.
1: Tokoh yang menarik bagi anak-anak itu tokoh yang ada kelucuannya, keunikannya. Jadi tokoh itu kelihatannya mungkin perpaduan dari orang yang sangat bijaksana. Nah, di situ dia kena masalah tapi mampu menangani masalah itu sendiri. Jadi dia itu betul-betul menjadi tokoh yang menjadi panutan, namanya aja tokoh utama. Jadi dia yang unik. Jadi anak-anak itu bisa, kalau dulu kan Pak Raden, Pak Raden, Pak Raden kan tokoh yang unik. Unikannya dari mana? Selain dari Blangkon kan dari kumisnya yang Jepang. Seperti itu. Jadi anak-anak kan condongnya Pak Raden, seperti itu. Tadi tokoh-tokoh yang seperti itu.
0: Baik, dulu juga ada si Unyil ya Bu ya, yang ramai gitu ya. Dulu Dini tuh kalau mau diajak pergi gitu, nggak mau nonton Unyil dulu.
1: Itu keunggulan cerita anak zaman dulu.
0: Keunggulan cerita anak zaman dulu. Nah, kalau bicara seputar cerita anak begitu, apa saja sih Bu unsur yang penting yang harus ada dalam cerita anak Bu, agar anak-anak ini mau untuk membaca dan mau untuk kembali menceritakan Bu?
1: Ya itu tadi, selain disesuaikan itu gambar. Kalau anak masih sekolah SD, usia masih tahapan pra membaca awal, itu gambar-gambar yang menarik. Itu tadi anak-anak itu masih tertarik dengan gambar yang menarik. Kemudian cover buku, terus di dalamnya itu tulisan-tulisan itu yang agak besar itu ya. Agak besar agar mereka itu tertantang. Ilustrasi-ilustrasi yang menarik itu membuat mereka tertantang, penasaran. Dan judulnya pun harus menarik.
0: Baik. Kemudian Dini mau menyapa ada Mas Ilham pagi hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat pagi, dan juga Ibu narasumber, selamat pagi. Saya mau menanyakan, kalau menulis cerita anak dan juga membacakan cerita anak, mana yang lebih relevan? Apakah dengan menggunakan bahasa anak-anak saat ini yang cenderung ke bahasa gaul, dan juga apakah menggunakan bahasa daerah atau bahkan menggunakan bahasa-bahasa formal seperti saat ini kita pergi ke desa untuk melihat banyaknya pemandangan, atau hanya menggunakan bahasa-bahasa yang anak-anak sehari-hari ngobrol? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ilham. Silakan Ibu.
1: Lebih mengenanya yaitu kalau setiap harinya menggunakan bahasa Indonesia, jadi sesuai dengan kehidupan anak itu sehari-hari. Biar anak itu mudah memahami. Tapi kalau kita bicara ke anak bahasa yang tinggi, padahal anak itu tidak menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari otomatis bingung mbak, apa sing diomongno papaku iku mang opo
0: gitu. Iya. Jadi
1: diselingi enggak apa-apa kalau ada Surabayanya ya enggak apa-apa.
0: Baik. Jadi harus dibiasakan dengan kebiasaan anak ya gitu Bu ya. Dia ini menggunakan bahasa apa dalam kesehariannya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ilham untuk pertanyaannya pagi hari ini. Nah, kalau bicara sebentar Ibu tadi sempat menjelaskan begitu ya bagaimana ketika pesan yang dituangkan dalam cerita anak ini agar tidak menggurui. Ya, ini kan sebagai apa ya Bu? Mungkin bisa dibilang sebagai hal yang susah ya Bu ya untuk dituliskan.
1: Susah ya. Ketika itu konflik ya, konflik di situ.
0: Ketika kita ini kepengen menyampaikan sesuatu tapi nggak menggurui. Nah, ini caranya seperti apa, Bu?
1: Misalnya gini, Mbak. Misalnya kita ambil contoh anak itu sudah dinasihati temannya, jangan naik-naik pohon.
0: Okay.
1: Ya, jangan. Padahal jangan naik pohon nanti kalau jatuh sakit lo ya. Tapi anak itu kan tetap kekeh. Enggak, aku mau naik pohon. Pada suatu ketika ternyata jatuh. Nah, di situ dari sudah itu kita langsung temannya tidak mau. Nah, kamu kan harus hati-hati, jangan naik pohon. Nanti kalau jatuh seperti ini kan sakit. Nah, kita garis bawah dari itu hati-hati.
0: Baik. Beda sama orang tua sekarang. Kan udah bilang.
1: Iya, seperti itu. Kalau bertengkar pun seperti itu. Kalau kamu nyubit, kalau dicubit sakit kan, ya seperti itu.
0: Baik. Kadang sebagai orang tua itu kan juga gemes ya Bu ya, untuk nggak marah gitu ya. Kan udah dibilangin gitu. Tapi kalau ini mungkin bisa apa ya, bisa dibilang cara parentingnya diubah gitu ya Bu ya.
1: Cara pandangan jadi anak sekarang itu nggak bisa didikte terlalu ortodok, itu nggak bisa. Tapi tetap ambil bawahnya. Kadang itu kita ngikut mereka.
0: Baik. Nah, idealnya mungkin Bu untuk anak-anak SD gitu ya, SD kelasnya mungkin sekitar kelas 2, kelas 4 gitu ya, ketika memulai untuk menulis cerita itu idealnya sampai berapa banyak sih Bu, atau mungkin seberapa banyak sih mereka ini menulis kisahnya, atau hanya udah kamu gambar aja lah, nggak usah nulis nggak apa-apa, atau seperti apa Bu?
1: Idealnya bagi mereka itu, kalau kita kan nyuruh, kita kan bisa ngajarkan paragraf atau bagaimana. Misalnya tulislah 3 paragraf atau apa, tapi ternyata mereka itu kurang paham. Sudahlah, tulis saja apa yang kamu lakukan pada hari itu, tulis semua. Nah, dari situ nanti guru kan ngoreksi, Mbak. Ngoreksi tulisan itu, kemudian kita tetap kita suruh nulis apa adanya, kemudian kita kumpulkan kembali, setelah dikumpul dibacakan. Nah, kesalahanmu di sini. Ini sudah bagus, cuma kurang mengembangkan. Harusnya kan bisa ditambah. Itu nanti lama-lama jadi banyak, panjang seperti itu.
0: Baik. Jadi memang dari mulai apa yang ditulis itu dibacakan atau diceritakan gitu ya, Bu.
1: Iya, tidak usah terlalu ditekankan harus satu lembar penuh full, nggak usah itu nanti tambah ngawur, nggak masuk ke inti inti ceritanya.
0: Jadi mulainya dari situ ya Bu ya, kalau kita ingin anak-anak ini terbiasa menulis, kita jangan ngasih mungkin pressure atau tekanan gitu ya Bu ya, dan tulis bareng gitu ya.
1: Tulis saja pokoknya yang ada hubungannya dengan pelajaran atau kegiatan sehari-hari anak.
0: Baik. Nah, ini juga merupakan motivasi guru untuk anak-anak agar mau menulis gitu ya Bu ya.
1: Mau menulis karena anak masih, meskipun anak itu kelas 6 kadang itu enggak bisa nulis.
0: Baik.
1: Meskipun kelas 6 kadang enggak bisa nulis, mbak tulislah misalnya. Surat izin atau apa itu kadang mereka itu tidak tahu. Kan pembelajaran zaman kita dulu sekolah sama sekarang kan beda. Kalau dulu kita kan ada peribahasa. Kemudian mengartikan peribahasa sampai kita apal, ada pantun jenaka dan lain-lain. Itu kalau di buku itu memang di sepilnya hanya beberapa, enggak terlalu mendalam.
0: Baik.
1: Nah, guru perlu memperdalam seperti itu.
0: Baik. Nah, tapi kalau untuk menulis sendiri, apakah itu masuk ke dalam kurikulum sekolah, Bu, atau pembelajaran sekolah ya?
1: Menulis tetap ada ya. Itu tadi kan masuk ke literasi, Mbak. Itu sudah nasional.
0: Baik. Nah,
1: menulis di situ kan juga perlu seperti Bu Wira tadi, yaitu memahami bacaan, kemudian ditulis lagi sama anak, kemudian diceritakan kembali. Akhirnya kan bermakna betul pada anak tersebut. Sehingga lama-lama tumbuh minat untuk menulis.
0: Artinya ini kemampuan yang harus dikuasai anak-anak begitu ya, Bu ya.
1: Iya, dikuasai oleh seorang anak. Jadi memang perlu ketelatenan untuk mau menjadi seorang penulis.
0: Iya. Ditahan dulu, Bu. Ada yang bergabung ya? Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Oh, pagi.
2: Maaf, tadi terpotong ada yang order.
0: Oke, Bu Ira, silakan.
2: Ya. Oke, terima kasih ya Bu Guru. Maaf Bu Guru tadi sempat terpotong.
0: Iya, baik.
2: Memang semua itu dari kebiasaan dari kita di rumah ya. Orang tua itu di rumah aja. Surat kabar itu ada berapa tuh? Surat kabar Kupang, surat kabar ada dari yang dari Surabaya, dari Jakarta. Itu surat kabar. Jadi entah mengapa kebetulan almarhum Papi saya juga orang memang suka baca. Kita sekeluarga suka baca. Entah memang disengaja karena 9 orang anak, biar orang tuanya tuh, biar anak-anaknya tuh diam di rumah, nggak kemana-mana gitu kan. Jadi semua kayak dulu tuh Mbak Didi tuh kan berkali-kali Bu Guru juga tahu, Pemina, Kartini, Gadis, Majalah Bobot, kecil itu langganan banget ya. Jadi itu orang tua sudah langganan. Jadi kita sudah terbiasa, kita berebutan. Ketika surat kabar itu ada datang, kita berebutan gitu kan. Siapa yang duluan baca, habis orang tua habis baca ya. Jadi kita baca tuh, seneng. Nah, dari situ ditambah lagi pelajaran di sekolah. Pelajaran di sekolah itu sebenarnya saya tuh paling malas bahasa Indonesia. Karena kalau kita sudah mengarang itu tuh harus ketentuan dengan berapa, seperti berapa folio gitu kan. Tapi setelah saya pikir-pikir, sebenarnya kita sebagai murid, untuk kita tambah perbendaharaan kata, pemikiran kita, kata kita meluaskan semua apa arti kalimat dari situ ya. Dari kita tadi tidak suka, kita jadi suka, mencintai, karena kebiasaan Bu Guru dengan bahasa Indonesia mengarang dan suruh kami bagaimana untuk tampil ke depan. Kami membaca itu terus menceritakan semua isi cerita dengan mimik kami yang lucu, nanti teman-teman pada ganggu. Nanti Bu Guru melotot, Bu Guru sampai dulu gitu ya. Jadi di situ seru banget. Jadi akhirnya dengan kebiasaan, jadi sebenarnya bukan bahasa Indonesia aja. Mau dulu itu kan ada PKN tuh, ada PKN, ada sejarah. Jadi semua mata pelajaran IPS, kewarganegaraan, semua itu dibaca, biologi atau fisika atau apa segala macam. Itu semua itu dibaca. Nanti kami praktek ke depan. Kami praktek ke depan, disitulah akhirnya kita merangkum semua apa yang ada. Jadi buku-buku setelah kita sudah selesai itu, kita nanti akan dibawa ke rumah. Itu satu. Yang kedua, kalau jam istirahat daripada kita jajan gak karuan, guru itu ayo anak-anak silakan ke perpustakaan negara, silakan baca ke sana, meluangkan semua apa yang kalian ingin cari, semua buku ada di situ. Jadi di situ aja kita masuk ke perpustakaan negara, kita baca, senang bertemu dari beberapa sekolah itu berkumpul jadi satu. Jadi itu SD itu kan dekat-dekat tuh. Nah dari situ kita pinjam bawa ke rumah, kita baca. Terus kita baca itu, tertidur, lanjut lagi, bangun lanjut lagi gitu kan, keseruan. Gimana ketika kita baca mata pelajaran atau cita-cita yang ada itu, kita kita menghayal tokoh dari isi cerita itu. Kayak sampai kita memahami bagaimana si kancil atau buaya, kerjasamanya mereka, semut. Di situ kita bercerita ketika burung, di situ kan banyak cerita. Di situ kita akan menyimak atau kita menghayal tokoh-tokoh yang ada dalam situ. Ah, Cinderella cantik ya, pasti pangerannya ganteng, kayak gitu kan. Jadi kita menghayal dari kecil, kita mendengar segitu. Ternyata ketika kita besar, kita ketika berkeluarga atau kita udah dewasa lah, cerita yang kita masa kecil itu kita bertemu di saat kita dewasa. Nah, dari situlah kita mengenang lagi, kita bercerita ke suami. Dulu papi atau mami pada ini, dulu ini pada cerita segini. Nah, kita kembali lagi nih kepada anak-anak kita. Dan akhirnya alhamdulillah sekeluarga suka membaca. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap sekali Bu Ira. Terima kasih banyak ya untuk sharingnya di pagi hari ini. Nah, silahkan Ibu, seperti apa Bu?
1: Terima kasih Bu Wira, itu suatu pembiasaan keluarga yang sangat baik. Kalau saya nih, nama saya itu kan Melyani Dwi Astuti, Bu. Mungkin ini sesuatu yang lucu. bukan dari Quran, bukan.
0: Okay.
1: Kalau astuti itu diambil dari nama seorang bidan yang pada saat ibu saya mengandung membaca komik. Di situ ada nama seorang suster yang sangat bagus sekali, maksudnya akhlaknya, karakternya bagus. Ibu saya nanti anakku tak kasih nama seperti ini. Itu cerita dari ibu saya. Ibu dari ibu saya waktu saya masih dalam kandungan tuh gemar sekali membaca.
0: Jadi
1: membaca akhirnya ya otomatis saya juga ikut gemar membaca seperti ibu saya.
0: Jadi memang ada bisa dibilang ada kebiasaan ya genetik gitu ya, Bu.
1: Iya, ada keterkaitan. Memang itu faktanya kan seperti itu, Mbak, ya. Kalau ibu suka sesuatu pada saat hamil memang langsung menular ke anaknya. Karena kan dari kandungan kan sudah diajak untuk mau membaca.
0: Termasuk itu. Ketika sudah lahir pun juga ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan ya, Bu, ya.
1: Iya, tadi sering menumpuk buku. Seperti Bu Wira tadi, saya kan ayah saya itu mesti membelikan buku macam-macam, langganan Anita Cemerlang apa seperti itu, Bu.
0: Jadi memang kalau dulu ini majalah itu masih primadona ya, Bu, ya. Dan majalah itu juga secara harga dulu itu juga cukup mahal ya, Bu, ya, dibandingkan dengan koran kan mahal majalah ya kan. Kadang tuh Dini tuh dulu itu juga sempat bisa dibilang mengencangkan ikat pinggang demi bisa beli majalah.
1: Nabung saya dulu.
0: Benar, karena lagi ngefans nih, Bu, sama mungkin idola ya, penyanyi, sama pemain film. Itu dulu kan kita cuma bisa lihatnya kan dari majalah ya, Bu, ya. Kita lihat punya posternya dan lain sebagainya gitu. Tapi sekarang kan kita dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, kita enggak usah nyari poster, enggak usah.
1: Mengaksesnya sangat mudah.
0: Kita terhubung langsung dengan idola aja bisa gitu ya, Bu, ya, bergantung direspon atau enggak gitu ya, Bu. Nah, ada hal-hal yang seperti itu yang membuat pola konsumsi dalam tanda kutip masyarakat itu untuk membaca atau literasi itu berbeda ya, Bu, dengan zaman dulu gitu ya. Sehingga majalah saat ini juga sudah mulai ditinggalkan. Dan digantikan dengan platform digital. Nah, kalau bicara sebentar platform digital, bagaimana cara memanfaatkan platform digital nih dengan bijak gitu ya, Bu, ya, khususnya untuk anak-anak nih, Bu?
1: Ya, tetap ini, Pak, sesuai arahan dari pemerintah kota Surabaya dan permintaan Pak Erik juga. Mungkin pemerintahan semua pencinta pendidikan untuk anak, ya tetap ini pantauan dari orang tua, pendampingan agar tidak salah arah. Karena sekarang kan banyak link-link yang sangat harus diwaspadai.
0: Baik, ya, ditahan dulu, Pak, yang bergabung ya, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi Damayati yang juga Bu Guru. Lanjut, silahkan, Ibu.
3: Assalamualaikum, Ibu.
1: Waalaikumsalam.
3: Saya memang Bu Guru SD dulu itu.
0: Iya.
3: Kalau saya kan karakternya guru tuh ya masing-masing ya.
0: Iya.
3: Supaya anak itu cepat nangkep baca. Saya dulu guru kelas 1 sampai kepala sekolah enggak mau mindah-mindah, tetap 25 tahun saya ngajar kelas 1.
0: Baik.
3: Akhirnya kalau saya ngajar itu lain-lain caranya. Saya kalau ngajar pertama masuk itu sudah cerita, saya enggak pernah pelajaran. Cerita dulu saya. Selalu cerita lingkungannya. Waktu anak-anak harus tidur siang, anak-anak harus izin kalau mau pergi ke mamanya sama mamanya. Dan anak-anak harus pulang sekolah tidak lupa buka baju, ganti baju harus, dan cuci tangan itu harus cuci tangan. Itu kalau saya dulu mengajar tuh begitu, jadi tidak ada langsung pelajaran, tidak langsung cerita dulu sampai anak-anak. Dan cerita itu sudah ada artinya. Misalkan kita bermain tali, tali saya tulis di papan tali.
0: Baik.
3: Nanti saya nulis lagi, cerita lagi soal apa, anak-anak membuang sampah pada tempatnya, ranjang. Itu pun saya tulis di situ, sampah. Saya tulis lagi, main bola, bola. Nanti baru kalau ada habis istirahat, anak-anak baru membaca buku, membaca bukunya masing-masing, baru anak-anak saya belajar dikti untuk di papan. Bola itu bagaimana, tali itu bagaimana, terus itu pun tidak saya hapus. Tetap saya di papan itu ada. Biar anak-anak lihat juga boleh lihat, enggak apa-apa. Nah, nanti kalau sudah lama pelajaran baru dikti yang tidak bisa lihat. Itu kalau kami mengajar tuh pertama harus cerita dulu. Karena anak itu kan baru dari TK. TK kalau ke SD itu kan baru seperti inget-ingetnya hanya bermain aja, tidak ada pelajaran. Jadi anak-anak itu tidak mudah untuk cengeng dan tidak mudah untuk melupakannya, bermain enggak. Jadi lama-lama dia akan tahu kalau sekarang aku sudah SD, sudah besar maksudnya begitu. Jadi pertama saya harus cerita.
0: Oke.
3: Itulah Makasih.
0: Terima kasih, Bu.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Ibu Titi Damayanti. Terima kasih. Jadi guru ini harus punya metode sendiri ya, Bu ya.
1: Iya. Apa yang disampaikan oleh senior saya, Mbak ya. Bu Titi, itu memang sangat bagus, Bu. Saya pun kalau saya bilang pidato dulu saya kalau sebelum mengajar, memberi arahan kepada anak bagaimana tawadhu kepada orang tua, kepada sesama, tidak boleh saling membuli karena saya selalu menekankan kamu sekarang masih kecil, nanti bisa dewasa. Dari semua anak yang di sini mungkin nasibnya akan berbeda. Kalau dari kecil kamu suka menyatroni kalau kan temannya itu nanti kan teringat selamanya. Mungkin teman yang disatroni tadi hidupnya enak.
0: Dibully gitu, dibully ya, Bu ya.
1: Dibully. Itu kan bisa menolong temannya yang kurang enak, misalnya nasibnya kurang enak atau besarnya kan bisa saling tolong-menolong kalau bersikap bagus, baik ya. Tapi kalau sering jotos-jotosan kan mungkin teringat, oh ini dulu suka mukuli saya itu kan itu. Jadi itu membangun seperti itu memang awal pelajaran sebelum mengarah ke situ. Jadi tawadhu kepada orang tua juga awal pelajaran, terutama pada ibu itu yang saya tekankan ke seperti itu. Jadi itu sangat positif sekali dan sangat penting apa yang disampaikan Bu Titi itu sangat benar. Nah itu kurang, saya kira sudah agak hilang kebiasaan dari Bu Titi tersebut. Nah, perlu digalakkan lagi dan di maksudnya itu tidak menggurui, yaitu tadi sadar diri kita membangun anak bangsa menuju Indonesia emas nanti.
0: Baik, luar biasa. Kerasa dari menit ke-52, Ibu, gak kerasa ya, Bu Yeni. Kita ngobrol udah hampir 1 jam gitu ya. Nah, apa sih, Bu, yang ingin disampaikan ke masyarakat, Bu, terkait dengan agar masyarakat ini atau mungkin anak-anak gitu ya, agar mereka ini bisa mencintai buku dan juga agar orang tuanya ini juga mau untuk membacakan buku kepada anak-anaknya dan agar literasi si anak di masa depan itu bisa ya mengalami peningkatan gitu ya, Bu ya, daripada saat ini. Silakan, Ibu.
1: Iya, untuk para pendengar, salah satu yang harus kita lakukan memang sekarang langkah ya, langkah orang tua yang mendongeng ke anak, bercerita pada saat anak belum mau tidur, maksudnya seperti itu. Jadi kadang itu anak tidur, orang tua baru datang kerja. Nah, itu perlu sekali pembiasaan ke anak. Kalau anak berbuat salah, tetaplah kita arahkan, jangan kita langsung membuat hukuman yang sangat memberatkan sehingga memukul mental anak sehingga down. Tetap memotivasi anak menuju hal-hal yang positif. Kalau mengenai tulis-menulis, yaitu tadi, biasakan anak dengan buku. Jadi mencintai buku. Kalau misalnya buku itu mahal dan bagaimana, masih banyak buku yang murah di Kampung Ilmu, di Gramedia, di Gunung Agung masih banyak. Itu bisa meskipun tidak membeli, ajalah anak ke dunia buku agar cinta buku. Di perpustakaan kota Surabaya itu masih banyak. Silakan dikunjungin, mulai aja anak untuk cinta. Dari pembiasaan cinta buku kalau di sekolah, dengan pembiasaan dan program-program yang mendukung literasi budaya membaca. Itu yang perlu ditekankan agar kedepannya di memori anak itu ada satu yang tersimpan, tidak terlupakan sampai anak itu dewasa dan terus terbawa sampai anak itu nanti punya anak lagi. Bahwa membaca buku sangat perlu, kemudian menuliskan kembali apa yang kita baca menjadi sebuah buku. Jadi tinggalkan kenangan yang indah, yaitu sebuah buku tentang cerita tentang anak.
0: Baik.
1: Karena itu akan menjadi kenangan tersendiri bagi kita untuk anak cucu kita, buku tersebut.
0: Baik. Ya. Jadi membaca itu adalah harga mati, bisa dibilang gitu
1: harga
0: ya,
1: mati.
0: Bu ya.
1: Karena setiap yang hari sangat langka sekarang.
0: Iya. Iya, karena setiap hari kita tuh membaca gitu ya, Bu. Ya. Bahkan perintah Al-Qur'an aja pertama kali adalah Iqra.
1: Iya, Iqra bismirabbikalladzikhalaq.
0: Iya. Jadi bacalah dulu ya,
1: bacalah.
0: Gitu ya.
1: Baca.
0: Jadi membaca ini adalah satu-satunya kemampuan yang sangat luar biasa yang diwariskan orang tua ini. Pertama kali anak punya anak itu yang diajari adalah membaca dulu gitu ya, Bu ya, sebelum mereka ini bisa mengajarkan pendidikan karakter. Bagaimana bisa membaca itu, membaca tidak hanya bacaan saja tetapi juga membaca agar kita melihat lebih jauh begitu ya, Bu ya, kondisi saat ini, situasi saat ini, dan
1: karena
0: bagaimana
1: itu pendampingan perlu pendampingan nomor satu.
0: Baik, pendampingan. Jadi anak tidak disuruh aja, tapi orang, didampingin juga.
1: Iya, nanti kalau misalnya ulangannya dapat jelek, wah nggak pernah didamping ibunya untuk membaca. Tetap dipantau, jadi nggak boleh pasrah sama anak. Orang tua tetap memantau, itu akan jadi bagus hasilnya.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Yeni, Ibu Meliani di Studi SPD, penulis buku cerita anak sekaligus guru SDN Kupang Kerajaan 604 Surabaya. Sehat selalu Ibu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua begitu ya, Bu ya. Bagi orang tua terutama yang mereka ini kadang enggak punya waktu untuk membacakan cerita anak gitu ya, Bu.
1: Diusahakan meskipun enggak sembuh sekali, diusahakan tetap harus ada pendampingan khusus.
0: Ada pendampingan agar anak ini mau membaca, dan juga yang pasti harus bahagia ya, Bu ya.
1: Itu nomor satu, harus bahagia tanpa penekanan.
0: Harus bahagia. Jadi anak itu bisa bahagia ketika dia ini belajar, itu enggak merasa belajar dan enggak merasa digurui gitu ya, Bu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Yeni. Sehat selalu. Semoga lain waktu bisa bertemu di studio
1: Mbak Dini. Terima kasih para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.
0: Amin. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya sudah dialog inspirasi hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Dan saya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda. Satu kata, bacalah maka kamu akan mengerti. Selamat pagi gitu ya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadirkan Cek Fakta hari ini bersama Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi konsumsi obat ivermectin tiap hari dapat hindari hantavirus menurut WHO. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id yang melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi WHO, who.int, WHO tidak pernah mengunggah pernyataan bahwa ivermectin bisa cegah penularan hantavirus. Melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini, WHO hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama hantavirus dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan lingkungan yang terkontaminasi tikus. WHO tidak pernah menyarankan obat ivermectin untuk mencegah hantavirus. Selain itu, ivermectin adalah obat keras yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan setiap hari.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Pagi hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani mendengar dan masih di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita perbarui kembali informasi pagi hari ini mendengar. Kita akan bersama dengan reporter Heri Susanto pagi ini yang akan membawakan kabar begitu ya. Pagi hari ini terkait dengan pelaksanaan haul eksklusif Gusmik ke-34 di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Kita ikuti laporan selengkapnya.
1: Laporan terkini.
0: Heri Susanto, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Dini dan pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Pondok Pesantren Ploso, Al-Falah Ploso di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, dan hari ini dilaksanakan yaitu hal eksklusif Kiai Haji Kamim Jazuli atau yang lebih dikenal dengan Gusmi yang dilaksanakan atau yang sudah dimulai sejak subuh tadi, dan tadi juga sempat terpantau bahwa hari ini atau pagi ini dilaksanakan yaitu semaan Quran, dan tadi juga sempat dilaksanakan telah dilaksanakan sholat duha berjamaah bersama dengan para samin-samiat atau jemaah yang hadir di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Dan juga terpantau bahwa armada bus ya, ini dari jemaah yang ada yang berasal dari beberapa daerah di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat, ini juga mulai berdatangan. Dan puncak acara haul Gusmi ke-34 ini yaitu nantinya akan dilaksanakan sekitar ba'da maghrib. Saat ini saya bersama dengan Bapak Muhammad Farid Nukman selaku sekretaris atau sekjen Molaikatan Pusat Gusmi Ponpes Al-Falah Ploso. Kita akan tanya terkait dengan rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Nukman.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Nukman. Terkait untuk hal Gusmi di tahun ini sudah dimulai sejak subuh tadi. Nah, kemudian bisa dijelaskan rangkaian acara selanjutnya.
2: Acara haul Gusmi hari ini diawali dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran, break saat sholat duha, terus berjamaah juga dilanjutkan lagi nanti sholat duhur berjamaah, demikian juga sholat asar berjamaah, dilanjutkan mengaji lagi sampai menjelang maghrib. Biasanya setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan wirid aurat dzikrullah filin. Sampai dengan waktu isya, dilanjutkan sholat isya berjamaah, masuk ke puncak acara haul Gusmi. Biasanya diisi dengan pembacaan tahlil, terus nanti ada pembacaan syair dan fatihah, wasilah fatihah yang tawasul, yang biasanya dipimpin oleh Den Gus Duba atau Pokroto Maneges. Setelah itu akan ada pituah-pituah dari beliau, Gus Dijani Robert Saifun Nawas, sebagai penanggung jawab Majelis Manal Quran Molaikatan Gusmi.
3: Pak Nukman, kemudian antusias para jemaah yang hadir di haul Gusmi ini dari tahun ke tahun seperti apa?
2: Alhamdulillah, dari 3 tahun terakhir ini antusiasmenya meningkat drastis, kurang lebih ya 20-30%. Mulai dari 3 tahun yang lalu kisaran 40-50 ribu jamaah, kemudian tahun kemarin itu sudah mencapai di angka 70-80 ribu jamaah. Dan diperkirakan karena pelaksanaan haul tahun ini itu ada di tengah-tengah libur panjang Idul Adha, hari Sabtu, minggunya libur, Seninnya libur, jadi perkiraan kita ada bisa sampai di angka 80-100 ribu jamaah.
3: Untuk ke depan ya, ini kan setiap tahun dilaksanakan haulnya Gusmi. Nah, ke depan harapannya seperti apa dengan antusias para jemaah yang hadir?
2: Kami berharap masyarakat tetap menjaga ketertiban dan keamanan agar pelaksanaan haul Gusmi dapat berjalan dengan lancar. Dan sesuai dengan harapan warga masyarakat Ploso, saat kita rakor bersama kemarin, perhatian dari pemerintah untuk kegiatan semaan Al-Quran, terutama untuk wilayah Ploso, Pak. Jadi kegiatan di wilayah Peloso, khususnya Pondok Peloso itu dalam satu tahun ada 4-5 kegiatan besar. Efek dari kegiatan itu terjadi pengalian arus. Jalur pengalian arus yang ada di sini itu kan jalannya sempit. Kami berharap pemerintah untuk membantu membangun jalan yang alternatif yang biasa digunakan, dan diusahakan juga dibangun jembatan agar dapat melancarkan pengalian arus yang ada. Dengan 80.000 jamaah yang hadir itu pengalian arusnya sangat tinggi, Pak. Kami berharap dapat menyambungkan wilayah timur Sungai Brantas, Desa Peloso dengan barat Sungai Brantas, sehingga nanti dapat memperlancar pengalian arus yang ada. Khususnya kendaraan yang dari utara Surabaya yang ke selatan Tulungagung lewat barat Jalan Brantas. Apalagi hari ini ada penutupan jalan terkait perbaikan jalan di jembatan Kaliwombo. Imbas dari penutupan jalan itu, sebagian arus kan dialihkan dari Muning ke selatan menuju lokasi Mojo Peloso, sehingga peningkatan arus pada hari ini sangat tinggi, ditambah kegiatan yang ada di sini.
1: Ya. Baik, pendengar, demikian perbincangan kami bersama yaitu Bapak Muhammad Farid Numan, selaku Sekretaris Jenderal atau Sekjen Malaikatan Pusat Gusmik Ponpes Al-Falah Peloso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Demikian dari Ponpes Al-Falah Peloso, Heri Susanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Heri Susanto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Heri Susanto, mendengar pelaksanaan haul eksklusif Gusmik ke-34 di Pondok Pesantren Al-Falah Peloso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Kita nanti akan update juga ya informasi dari kawan-kawan reporter dan juga kawan-kawan redaksi pagi hari ini, mendengar. Kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813-14-992. Anda pagi hari ini masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pecinta sepak bola, gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

0: Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar di pagi hari ini. Pendengar, kita buka informasi di pagi hari ini bahwa sebelumnya ada yang bergabung begitu ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga Mbak Dini Wardani.
0: Selamat pagi Bu Dwi Masuti, apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah, saya Mbak Dini.
0: Alhamdulillah, baik. Monggo silakan, pagi hari ini ada informasi apa Ibu? Apakah di kawasan Ibu sedang hujan atau terang atau panas?
1: Bukan Mbak Dini.
0: Oke.
1: Bukan ini panas.
0: Oh, matan, baik. Di mana Ibu? Tepatnya di mana Bu?
1: Kulo sampeyan sampun wangsul wonten Surabaya wonten medoa.
0: Baik, di medoan ya Bu ya. Panas ya saat ini ya. Baik.
1: Kulo badhe matur Mbak Dini.
0: Anji Bu.
1: Nomor telepon iki kan jenengan paringi niko kok ical Mbak Dini. Wonten HP kulo mboten wonten.
0: Baik. Anje, ditunggu ya Bu.
1: Nyuwun diparingi malih Mbak Dini.
0: Anje Bu, baik. Anje, matur nuwun sangat Ibu Dewi Masuti. Sehat selalu Anje Ibu.
1: Anje, alhamdulillah sakit pinangi malih.
0: Anje, alhamdulillah matur nuwun Ibu.
1: Yang paling malih nggih Mbak Dini.
0: Anje Bu, baik. Anje, matur nuwun sangat.
1: Nggih. Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Dwi Mastuti yang saat ini ada di Medokan ya. Saat ini Medokan panas. Iya emang Surabaya akhir-akhir ini emang cukup panas begitu ya. Cukup terik begitu Surabaya akhir-akhir ini. Baik pendengar, kita buka dulu informasi. Pendengar, kalau Anda kebiasaan susah tidur gitu ya. Nah ketika malam-malam itu merasa, aduh kok susah banget sih tidur, gak ngantuk-ngantuk. Tapi kalau udah siang ngantuk banget. Nah, ahli neurologi ini menyebut bahwa saya kebiasaan kurang tidur ini pendengar, berhati-hati ya karena berisiko stroke ringan. Dokter ahli neurologi menyampaikan bahwa kurang tidur termasuk faktor risiko masalah neurologis dan kardiovaskular yang seringkali diabaikan. Dalam siarannya Times ya, ini Chandana Ergoda, dokter ahli neurologi mengatakan bahwa salah satu kondisi yang dikaitkan dengan kebiasaan kurang tidur adalah transient ischemic attack ya, atau stroke ringan. Stroke ringan ini terjadi ketika aliran darah ke sebagian otak terblokir sementara. Gejalanya bisa berupa mati rasa atau kelemahan mendadak kadang dalam hitungan menit di satu sisi tubuh. Kesulitan bicara, penglihatan kabur, serta kebingungan beberapa menit mendengar. Meski bisa dengan cepat menghilang, namun gejala-gejala ini secara medis berisiko karena merupakan tanda peringatan stroke pada masa yang akan datang. Dr. Gauda juga menjelaskan bahwa ketika tidur terganggu secara konsisten, maka tubuh akan terus mengalami peningkatan hormon stres, fluktuasi tekanan darah, peningkatan peradangan, dan juga regulasi metabolisme yang buruk. Dan semua gejala tersebut ini bisa meningkatkan risiko stroke ringan dan pada akhirnya menjadi stroke mendengar. Karena apa? Karena kurang tidur kronis ini juga dihubungkan dengan hipertensi, obesitas, diabetes, dan juga penyakit kardiovaskular yang semuanya ini merupakan kontributor utama risiko penyakit stroke. Kebiasaan kurang tidur, kemudian kebiasaan mengonsumsi minuman berkafein yang dalam jumlah besar, kemudian mengonsumsi makanan yang banyak tapi kurang bergerak ya, ini juga menjadi salah satu pemicunya. Selain itu, makan malam hari begitu ya dan langsung tidur ini juga memberikan kontribusi terhadap penyakit stroke. Dan tidak hanya itu saja pendengar, ketika kita stres dengan hal-hal yang membuat kita stres ya dan tidak menceritakan sesuatu terhadap teman atau tidak meluapkan rasa stres tersebut ya, ini juga memicu berbagai masalah kesehatan termasuk masalah jantung dan masalah yang ada pada tubuh kita. Salah satunya adalah penyumbatan pembuluh darah. Untuk itu, Dr. Gauda mengatakan perubahan sederhana yang terukur bisa dilakukan untuk mengurangi risiko masalah kardiovaskular dan juga stroke, termasuk menjaga jadwal tidur dan bangun pada waktu yang sama. Selain itu juga mengurangi paparan layar handphone sebesar atau sebanyak 45 menit sebelum tidur. Ini juga menjadi salah satu kebiasaan yang baik untuk dibiasakan. Menghindari makanan berat dan juga kafein berlebihan pada malam hari, berolahraga teratur, mengelola stres, serta memantau tekanan darah dan kolesterol secara berkala juga menjadi salah satu langkah kecil yang memiliki banyak manfaat ya, utamanya untuk mencegah penyakit stroke dan kardiovaskular. Jadi ketika kita merasa kayaknya waktu tidurnya kurang ya, mungkin bisa diganti dengan waktu tidur lainnya. Mungkin kalau malam hari kurang ya mungkin diganti di siang hari begitu ya. Jangan sampai waktu tidur ini dengan kurangnya waktu tidur kita ini menjadikan kita malah banyak aktivitas, kurang istirahat. Wah ini malah kasihan tubuhnya ya. Tubuhnya diforsir terlalu banyak ya, tapi tidak diberikan haknya. Apa itu haknya? Haknya adalah istirahat.

0: Eh, Li, lihat ada kursi kosong.
1: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
0: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
1: Betul, kita harus lebih peka sih.
0: Kadang orang malah cuek ya.
1: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
0: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
1: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
1: Nah gitu dong, mantap.
2: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

jangan berbura-bura begitu ya. Pernah singgah dari Citra Skolastika, dini hadirkan ke ruang dengar Anda mendengar. Dan kita buka dulu informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi siang hari ini. Mendengar, World Health Organization atau WHO menyerukan perlindungan anak-anak dan remaja di Indonesia dari bahaya kecanduan tembakau dan nikotin jelang Hari Tanpa Tembakau Sedunia besok ya, tanggal 31 Mei 2026. Organisasi dunia ini meminta para pemerintah untuk melarang rokok elektronik, menerapkan peringatan kesehatan bergambar pada kemasan tembakau, dan memulai langkah jangka panjang untuk menciptakan generasi bebas tembakau. Dan perwakilan WHO untuk Indonesia, Dr. N. Paranietaran, ini menyebut bahwa beberapa faktor yang membuat anak-anak dan remaja kecanduan tembakau, yaitu rasa seperti buah dan permen, kemasan berwarna-warni dan desain yang ramping. Selain itu mendengar, pemasaran yang agresif, termasuk melalui media sosial dan juga influencer, ini semakin menormalisasi penggunaan rokok elektrik ya di kalangan anak-anak dan remaja. Dan rokok elektrik ini merupakan rokok yang produksi nikotinnya ini berbahaya. Bahkan produk-produk ini sengaja dirancang untuk menarik kaum muda untuk menciptakan kecanduan. Untuk itu ia menekankan paparan nikotin selama masa remaja bisa membahayakan perkembangan otak dan meningkatkan risiko kecanduan jangka panjang. Sedangkan bukti ilmiah ini juga menunjukkan rokok elektrik bisa menjadi pintu gerbang menuju rokok dan menyebabkan penggunaan ganda, yaitu menggunakan rokok dan rokok elektrik, serta meningkatkan risiko kesehatan daripada menguranginya. Indonesia hingga saat ini terus menghadapi beban penggunaan tembakau yang tinggi, dan menurut Global School Health Survey 2023, 20% siswa Indonesia berusia 13-17 tahun menggunakan tembakau dan 12% menggunakan rokok elektronik. WHO Indonesia juga meminta pemerintah untuk mengambil langkah tegas. Hal ini bisa dilihat secara global, lebih dari 40 negara telah melarang rokok elektrik, termasuk banyak negara di Asia Tenggara, seperti Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Timor Leste. WHO juga mendesak agar rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang kemasan dan pelabelan tembakau untuk segera diberlakukan di Indonesia.

0: kok dorong-dorong gitu sih?
1: Sabar, Sar. Mungkin dia buru-buru.
0: Tapi kan bisa bilang permisi.
1: Nah itu dia. Kadang orang lupa sama hal yang sederhana. Nggak semua orang bisa begitu.
0: Padahal kan cuma satu kata ya, tapi beda loh rasanya.
1: Iya betul, permisi, maaf, terima kasih, itu hal kecil, tapi sangat berarti kalau diucapkan.
0: Bikin suasana jadi lebih nyaman juga ya harusnya.
1: Betul, etika itu dimulai dari hal kecil.
0: Iya deh, aku juga harus lebih sabar nih.
1: Kita harus mulai dari diri sendiri, jaga sopan santun, ciptakan lingkungan yang nyaman, pasti indah.

0: 7.45 mendengar lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kita kembali memperbarui informasi pagi hari ini. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ayu Citra yang akan melaporkan terkait dengan pengelola rumah masa kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri, siap menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri. Kita ikuti informasi selengkapnya.
1: Laporan terkini.
0: Ayu Citra, silakan laporan Anda.
2: Iya, pendengar, dalam peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni ini, pengelola rumah masa kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno di Kediri ini siap menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri. Dan hari pendengar disampaikan oleh Ketua Harian Persada Soekarno Kediri, Kus Hartono, pada hari ini. Ia menjelaskan pendengar bahwa tujuan penerbitan buku ini untuk mengingatkan masyarakat Indonesia dan menunjukkan sejarah bahwa Pancasila ini bukan lahir di ND, melainkan pada saat Bung Karno berada dalam pengasingan yaitu tahun 1934 hingga 1935. 8. Namun sebenarnya pendengar berbagai media nasional seperti Tribun News Surabaya, Bangsa Online, dan RRI Kutuk Diri ini juga terlalu lugas telah melaporkan temuan data yang menghentak, yaitu bahwa proses penggalian Pancasila itu telah dimulai jauh sebelum ND, yakni sejak tahun 1918.
3: Apakah Pancasila masih relevan dalam menyikapi berbagai gejolak bangsa dan konflik dunia? Jawabannya adalah masih sangat relevan. Bahkan sangat relevan. Untuk menjawab ini, kita perlu menengok sejarah, yaitu pidato Bung Karno di sidang umum PBB pada tanggal 30 September tahun 1960. Inti dari pidato itu adalah Soekarno ingin membuat dunia ini menjadi damai, dunia ini menjadi rukun dengan pidato yang berjudul To Build Toward a New, membangun dunia kembali. Dan yang beliau tawarkan adalah Pancasila. Jadi, menurut Soekarno, perang dingin yang terjadi.
2: Ya, padahal sementara ini ditambahkan oleh seorang warga di Kediri, Chandra, mengaku bahwa selama ini Pancasila telah diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Misal saja dengan mengamalkan nilai Pancasila saat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan saling menghormati sama manusia. Dan begitu pendengar, maka masyarakat Kediri percaya bahwa di tengah gejolak dunia saat ini, maka Pancasila masih relevan untuk kehidupan, bahkan sangat cocok menjadi mesuar perdamaian dunia. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Ayu Citra dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar pengelola rumah masa kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri, siap menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri. Dan Anda masih bersama Dini Wardani pagi hari ini.

9.52 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum Dini mengakhiri tugas di pagi hari ini, mendengar Dini hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, informasi olahraga ya. Mendengar tim nasional Indonesia pada Jumat kemarin secara resmi merilis nama-nama pemain yang akan berlaga di Piala AFF U19 2026 yang akan dilaksanakan di Sumatera Utara pada tanggal 1 sampai 14 Juni 2026. Ada 23 nama pemain yang dipanggil. Nova Arianto, pelatih Timnas U19 yang juga diunggah lewat Instagram resmi @timnasindonesia. Pada bagian penjaga gawang atau kiper ada 3 nama yang tercantum, di antaranya adalah Dava Al-Ghassemi, Erdeva Aulia dan Randy Razaku. Untuk sektor pemain bertahan back ada nama-nama yang disebut, yakni Ibra Horleila, ada Putu Panji, Rafa Abdurrahman, Elzar Jacob, Matthew Becker, Al-Ghazani Dwi, Radityo Raharjo, Timothy Becker, Ahmar Braik dan Fabio Askairawan. Sedangkan untuk bagian pemain tengah diisi oleh 5 nama, yaitu Evandra Florasta, Zinedine A. Wilbur, Jardim Nazriel Alvaro dan Is Fandiar Abdillah. Sementara ada 5 yang dipanggil sebagai pemain depan atau penyerang, yakni Irfan Abadi Elstedore, Evan Eldimas, kemudian ada Adi Pereno Salampesi dan Arkan Kaka. Sebagai informasi, pendengar, Indonesia berada di grup A Piala AFF U19 2026 yang akan bertanding dengan Myanmar, Timor Leste dan Vietnam. Skuad Garuda bertekad mempertahankan gelar juara setelah pada laga 2 tahun sebelumnya berhasil meraihnya. Semoga ini menjadi ajang yang membanggakan dan juga Indonesia bisa berhasil membawa pulang piala begitu ya. Semoga ini bisa menjadi hal yang membawa nama Indonesia ke kancah dunia begitu ya. Semoga Piala AFF Timnas Indonesia berhasil membawa kemenangan, dan semoga Timnas Indonesia juga tidak lelah untuk bertanding ya, karena apapun kondisinya, entah menang atau kalah, ya namanya aja permainan pertandingan gitu ya. Ya ada menang, ya ada kalah ya. Yang penting adalah tetap bertanding walaupun di tengah, ya bisa dibilang di tengah kompetisi yang sangat ketat ya. Semoga Timnas Indonesia bisa menampilkan performa terbaiknya. Apapun itu, menang kalah itu adalah hal yang biasa. Yang penting adalah tetap semangat, karena tidak semua orang bisa berada di Timnas Indonesia. Dan yang pasti ketika nama-nama yang sudah dipilih, ini ada tanggung jawab besar ya yang diembannya. Semoga bisa menyuguhkan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Dini Wardani pamit pendengar, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini ya. Setelah ini kita hadirkan untuk Surabaya siang ini ruang disabilitas pendengar. Lalu nanti ada informasi dinamika olahraga. Lalu juga ada Surabaya siang ini. Dan tentunya ada musik kita 100% Indonesia. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya di 99,2. Dan juga bisa melalui aplikasi RRI di digital. Kita hadirkan satu lagu untuk Anda pendengar dari Petra Sihombing yang judulnya Inilah Cintaku.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini ya, Dialog Ruang Disabilitas Pendengar dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya. Ada Fairuz Zakia Fitri ya. Dan kita nanti akan bertanya tentang kegiatan sehari-hari dari Fairuz ya. Anda nanti yang ingin berinteraksi juga boleh ya, mau tanya-tanya juga boleh, bisa di telepon ataupun di WA Pro 1 RRI Surabaya. Selamat siang Fairuz.
1: Siang.
0: Di mungkin didekatkan dulu mikrofonnya. Oke. Enggak apa-apa, enggak usah dipakai, enggak apa-apa kalau enggak mau dipakai. Oke. Sehat Fairuz?
1: Sehat.
0: Sehat. Fairuz sekarang kegiatannya apa? Datang ke sini sama siapa?
1: Mama.
0: Sama mama. Mama apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oh, baik. Oke. Kegiatannya Fairuz ngapain aja sehari-harinya?
1: Sekolah.
0: Terlalu?
1: Terapi.
0: Mm-mm. Terapi sekolah.
1: Ke RAP.
0: Oke. Nah, itu terapinya setiap hari berarti?
1: Enggak. Setiap hari Kamis.
0: Setiap hari Kamis. Fairuz sekarang kelas berapa sekolahnya?
1: Kelas 2 SMP.
0: Kelas 2 SMP. Sekolah di
1: SMP Negeri 52 Surabaya.
0: Negeri 5 itu daerah mana ya, Mama?
2: Daerah Mer.
0: Oh.
2: Mau ke Mer itu loh.
0: Oke, daerah Mer. Nah, kalau di sekolah biasanya Fairuz ngapain aja?
1: Belajar.
0: Lalu bermain.
1: Iya.
0: Bersama teman-teman.
1: Iya.
0: Oke. Hari ini berarti kegiatannya kalau di hari Sabtu biasanya ngapain Fairuz?
1: Biasanya ke RAP.
0: RAP itu kegiatan ini ya, Mama ya, yang
2: iya.
0: Banyak pilihannya itu ya,
1: iya.
2: Keterampilan lah istilahnya untuk anak disabilitas.
0: Oh, oke. Okay. Memilih apa Fairuz di RAP?
1: Banyak.
0: Contohnya?
1: Melukis.
0: Oke. Okay.
2: Terus
1: fotografer. Salpon.
2: Sablon.
1: Sama
2: handicraft.
0: Oke. Okay. Itu semuanya Fairuz belajari satu per satu.
1: Iya.
0: Kalau disuruh memilih paling suka yang mana?
1: Fotografer.
0: Oh, berarti suka foto-foto ini ya.
1: Iya.
0: Suka ngefoto apa suka ngevideo Fairuz?
1: Suka dua-duanya.
0: Suka dua-duanya. Oke. Okay. Harusnya tadi masuk sini Fairuz sambil ngevideo. Malu ya Fairuz ya?
1: Iya.
0: Oke. Berapa bersaudara?
1: Dua.
0: Mama? Oh, dua. Oke. Kakak atau adik, Mama?
2: Kakaknya.
0: Ini kakak,
1: bukan. Ini adiknya.
0: Adik. Oh, oke. Kakaknya kelas sekolah juga?
1: Udah kerja.
2: Udah kerja kakaknya.
0: Oh, udah kerja. Oke. Fairuz rumahnya di daerah mana?
1: Nginden.
0: Nginden.
1: Iya.
2: Dekat terminal Beratang.
0: Oh iya. Oke. Okay. Hari ini mau ngapain sama mama atau sama keluarga? Atau mau main dari RRI biasanya abis itu ada kegiatan lain apa enggak?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Makan-makan.
0: Oh, aduh. Ini kok kasih Lia enggak diajak ya makan-makan ya. Makan-makan di mana?
1: Kurang tahu.
0: Nanti Kak Celia nyusul ya, kalau boleh ya.
1: Iya.
0: Berarti kalau di RAP itu kegiatannya memilih sendiri, Mama?
2: Iya, ya, memilih sendiri anaknya. Dia minatnya apa, dia yang pilih.
0: Oke. Okay. Gak minat bernyanyi, main musik?
2: Dulu pernah sih ikut nyanyi. Ini karena gurunya itu mungkin terlalu keras, jadi anaknya...
0: Oh, don. Iya. Apa dulu Mama? Vokal kah atau alat musik?
2: Vokal. Vokal sama ini alat musik drum dia.
0: Oh, oke. Okay. Sampai sekarang drumnya enggak dilanjutin lagi?
2: Enggak dilanjutin. Ya ini gara-gara.
0: Oh ya. Oh, oke. Okay. Tapi nyanyi ini bisa. Mau kalau mau nyanyi. Duh. Malu ya Fairuz ya? Malu, oke. Okay. Biasanya di sekolah ngapain aja Fairuz kalian belajar, selain belajar?

0: Bu siapa dan Pak siapa mungkin?
1: Bu Yunita sama Pak Rizky.
0: Oh, kenapa suka dengan kedua guru tersebut?
1: Baik. Mm-mm. Dan gimana ya, kayak
0: gimana? Gimana Pak Irus? Dia banyak diajarin juga, iya. Gitu. Oh, mm-hmm. Oke. Okay. Selain di kegiatan di RAP, nggak ikut kegiatan yang lain, Mama?
2: Nggak ada. Mm. Ya itu kegiatannya cuma di RAP itu.
0: Mm. Oke. Okay. Sebenarnya, maaf ya, Mama ya. Kalau virus ini disabilitasnya mengenai apa, Mama?
2: Ini kan jenisnya borderline ya. Mm-mm. Borderline itu di ambang batas gitu loh, gangguan ambang batas. Kayak dia cemas kayak gitu,
0: panik gitu ya, Mama.
2: Panik gitu, takut kalau misalkan ditinggalkan gitu itu.
0: Mm, tapi kalau secara tumbuh kembangnya, Mama?
2: Tumbuh kembangnya dulu itu sempat terlambat ya, gara-gara pernah sakit kayak step gitu loh. Mm-mm. Sempat opname di rumah sakit itu 2 bulan.
0: Mm, oke. Tapi sebetulnya kalau sekarang karena sudah sering terapi, jadi yeah. Interaksinya sudah mulai.
2: Iya, yeah, bisa mengikuti lah.
0: Oke. Okay. Itu ketahuannya sejak umur berapa, Mama?
2: 1 tahun setengah dulu.
0: Periksa atau?
2: Ya, periksa itu waktu dia kejang itu, mm-hmm. Terus diperiksa terus ya itu didiagnosa itu kena ini loh virus waktu di kandungan itu, mm-hmm. Loh. Hmm. Akhirnya ya itu bukannya bangnya ini terlambat dia. Ya jalannya ya bicaranya terlambat gitu.
0: Oh, oke. Okay. 1 tahun setengah berarti waktu terapi umur berapa, Mama? Mulai terapi yang
2: ya habis sakit itu, habis dari rumah sakit langsung disuruh terapi itu.
0: Terapinya ngapain aja, virus? Atau Mama yang bisa menjelaskan?
2: Kalau yang di rumah sakit ya terapinya itu ya untuk biasanya ya untuk utamanya dia ini belajar jalan gitu.
0: Oke. Okay. Nah kalau tadi kan virus sempat bilang terapi di hari Kamis, itu bedakah sama
2: ini kan yang di RAP kan ini waktu dia ini kan sudah
0: besar ya?
2: Besar ini di RAP ini kan disarankan sama gurunya untuk mengikuti kegiatan di RAP, mm-hmm. agar dia tuh bisa berkembang lebih baik gitu loh. Mm, soalnya okay. Kan kalau di kelas itu kan hanya pelajaran biasa aja, tidak ada kayak keterampilan. Untuk anak inklusi ini kan diberi kelonggaran gitu ya, maksudnya nggak ikut kayak ekstrakurikuler apa apa, nggak full juga kelasnya, pulangnya lebih awal.
0: Oke. Okay. Kalau sekolah jam berapa, virus?
1: Jam 1.
0: Jam 1 sampai?
2: Pulangnya jam 1.
0: Oh, pulangnya jam 1, tapi ya, tetap pagi.
2: Pagi. Mm-hmm.
0: Oh.
2: Kalau okay. Untuk reguler kan jam 2 lebih atau ya, tambah ya. Ekstrakurikuler juga.
0: Oh, oke. Okay. Tadi banyak fotografi, lalu juga sablon ya, mm-hmm. Lalu. Nah, berarti kalau kayak gitu tuh berarti virus memilih sendiri dengan langsung dia memilih sendiri, yeah. Atau diarahkan dulu, Mama?
2: Memilih atau? Sendiri dia. Mau. Kamu mau ini, tanya Pak ini. Oh iya, mau. Akhirnya ya lanjut terus.
0: Kenapa suka sama foto virus? Sama foto dan video. Suka bikin ini ya, video TikTok ya?
1: Iya.
0: Bikin vlog berarti?
1: Iya.
0: Pernah bikin?
1: Pernah dulu.
0: Oh, terus di-upload di mana?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube. Sekarang enggak pernah upload lagi?
1: Enggak.
0: Kenapa enggak pernah upload lagi?
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Harusnya rajin-rajin upload dong, mm-hmm. Supaya banyak kenang-kenangannya, virus ya. Berarti kelas 2, Mama ya?
1: Iya,
0: kelas 2.
2: Sekarang 2 SMP.
0: Umurnya berapa, virus?
1: 14 tahun.
0: 14 tahun. Oke. Okay. Kita jeda terlebih dahulu ya, Mama, yeah. Dan juga virus bersantai dulu, pendengar yang ingin tanya-tanya tentang virus, nanti kita tanya ya, cita-citanya apa, keinginannya apa. Boleh ya pendengar ya, bisa di WA ataupun di line telepon.

Katu pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa.

dan SP Kediri mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar masih barengan sama Virus dan juga mamanya, dan Virus juga sudah banyak bercerita tadi ya, sekolah di mana, lalu kelas berapa, kegiatannya juga banyak. Nah, tapi hobinya Virus apa ini? Hobi yang paling diminati biasanya? Apa hobinya? Apa, ayo.
1: Suka apa
0: hobi? Kalau tadi kan di RAP kan belajar nih ya, kalau hobinya sendiri Fire,
1: ada dua.
0: Apa itu?
1: Nyanyi sama menggambar.
0: Oke, lebih favorit yang mana, gambar atau menyanyi?
1: Kurang tahu.
0: Lebih favorit mana, ayo?
1: Suka mana?
0: Menyanyi, menggambar, atau
1: Menggambar.
0: Biasanya menggambar apa, Virus?
1: Ya,
0: suka menggambar apa?
1: Ya, rumah.
0: Terus ada lagi gak favorit kartun atau apa gitu?
1: Ada.
0: Apa itu?
1: Nailong.
0: Oh, nailong. Oke. Suka gambar nailong berarti ya, Virus ya?
1: Bisa jadi.
0: Oh, bisa jadi. Kalau makanan dan minuman apa yang disukai sama Virus?
1: Kalau makanan sih biasanya ayam, kalau enggak nasi goreng.
0: Favorit ya itu dua, iya. Itu ya. Kalau minuman air putih aja? Enggak.
1: Enggak.
0: Apa tuh?
1: Es teh.
0: Paling suka ya?
1: Iya.
0: Paling suka dua, ayam goreng, nasi goreng sama es teh minumnya. Itu yang sering Virus minum. Boleh sama mama emangnya banyak-banyak minum es teh?
1: Enggak
0: boleh. Ada batasan-batasan gak sih, Ma? Buat makan atau minuman?
2: Kalau makan sama minum gak ada batasan. Ya saya batasi sendiri biar gak gemuk.
0: Betul, itu. Nah, tadi waktu kesini deg-degan gak, Virus? Lumayan. Gimana perasaannya?
1: Lumayan
0: deg-degan.
1: Iya.
0: Apa yang dirasain? Boleh diceritain dong, kenapa? Seneng kah, happy kah, atau bagaimana, atau bingung, atau apa?
1: Seneng.
0: Oh, happy ya. Suka gak sama ngobrol-ngobrol gini, Virus?
1: Suka.
0: Oke. Anaknya suka ngobrol ya, Ma? Emang, Ma?
2: Iya, suka. Kalau sama sesama dia nyambung gitu loh. Sesama anak disabilitas gitu kan dia nyambung. Kalau sesama temannya anak reguler gitu, biasanya dia agak ini, gak berani ngomong atau gimana gitu ya.
0: Minder gitu ya, Ma?
2: Ya, bisa jadi minder gitu.
0: Kenapa, Virus? Kan gak apa-apa, sama aja. Kenapa kok ada rasa mindernya, kenapa? Duh, gak apa-apa, ceritakan. Cerita. Biar teman-temannya denger. Virus sudah siaran di RRI apalagi. Ayo, teman-temannya aja belum. Virus duluan yang siaran RRI. Kenapa mindernya, Virus?
1: Ya kak, beda gitu.
0: Loh, kenapa punya pikiran beda? Apanya, ayo? Virus punya mata dua, punya hidung satu, punya mulut, punya tangan, punya kaki. Semuanya lo sama lo. Apa yang dirasain kok bedanya, kenapa, Virus? Kalau sama teman-teman yang reguler atau bukan teman sekelas Virus. Malu, takut.
2: Iya. Malu kayak gitu, terus kayak merasa dia itu ya gak ada temennya gitu, gak ada yang mau berteman sama dia gitu loh.
0: Oke. Itu tuh biasanya diceritakan atau gimana, Mama, sama Virus ke Mama? Atau Mama dari guru atau?
2: Ya saya lihat sih kebanyakan ku kayak anak reguler itu ya ngumpulnya sama anak reguler, gak ini sama anak inklusi gitu. Ya jarang banget yang ada yang mau gitu.
0: Oke. Ini salah satu bentuk keresahan ya, Mama ya, sebetulnya ya, Mama ya. Kalau di sekolah ya, Mama ya. Mama jadi sedih nih, saya lihat juga sedih nih, Mama. Nah, tapi kenapa Virus gak usah minder kalau besok-besok ketemu sama teman-temannya nyapa aja ya? Kalau berarti satu teman satu kelasnya berapa orang, Virus?
1: 30.
0: Oh, banyak ya?
1: Iya.
0: Oh, lebih nyaman sama teman-teman yang itu, tapi oke. Tapi kalau di teman yang reguler itu punya teman dekat nggak? Ada nggak?
1: Punya.
0: Oh,
1: dua.
0: Siapa? Oh,
1: Nadine sama Aulia.
0: Nandin sama Olia. Oke, rumahnya juga deket sama Virus atau jauh?
1: Enggak.
0: Enggak mau disapa nih, siapa tahu Nadine mendengerin tuh. Siapa aja?
1: Halo Nadine.
0: Halo Nadine. Oke.
1: Halo Olia.
0: Oke, teman dari kelas 1 atau
1: satu kelas?
0: Oh, satu kelas. Oke.
3: Kelas reguler.
0: Oke. Itu tuh berarti dipisah atau gimana sih, Mas? Kalau sekolah di sekolahnya atau kelas sendiri atau pembelajarannya yang dipisah?
2: Pembelajarannya ini kalau untuk anak ini inklusi itu seminggu sekali dia di kelas inklusi. Selanjutnya dia di kelas reguler, tapi kadang dia gak mau di kelas reguler karena mungkin bosen atau gak bisa, kan anak inklusi ini kan kadang bosen kan kalau mengikuti pelajaran reguler itu kan. Harus dia minta ke kelas ini, ruang inklusi.
0: Banyak gerak soalnya, gak bisa diem atau gimana, Ma? Atau harus ada pendampingan?
2: Di sana nggak ada pendampingan sih, tapi ya gurunya di sana kan apa memberikan tugas itu sesuai kemampuannya. Dia gitu.
0: Oke. Berarti Senin sampai Jumat sekolahnya?
2: Iya, sampai Jumat. Di kelas inklusinya hari Senin.
0: Setelah itu
2: selanjutnya di kelas reguler, tapi kadang dia minta di kelas inklusi kalau dia bosan di kelas reguler gitu loh.
0: Oke. Kalau Mama itu punya keresahan apa, Ma? Kok sampai sedih gitu, kenapa, Mama? Apa yang dirasakan oleh Mama? Gak apa-apa, Mama.
2: Nah, ini kan kadang kalau dalam bergaul, dia ini gak bisa kayak seperti teman lainnya. Ya itu, kalau misalkan ini dulu kan pernah saya ikut les ya di mana enggak diterima karena gurunya itu enggak bisa handle untuk anak inklusi gitu loh. Makanya saya pindah di tempat les lainnya gitu loh.
0: Nah, menimbulkan percaya dirinya Virus, Mama terapin apa ke Virusnya?
2: Ya saya beri motivasi terus, gak usah seperti itu, kamu ya juga ada kelebihannya juga tuh. Kan semua orang itu kan ya ada kekurangan ada kelebihan, gak usah minder. Semuanya ya pasti kamu bisa seperti yang lainnya gitu, saya bilang gitu. Ini dulu pernah ini juara nyanyi juga di sekolah.
0: Kelas berapa?
2: Lomba terus. Ya kelas
0: 2 ini itu
2: kelas 7 tuh. Kelas 7.
0: Di mana Virus ikut perlombaan apa?
2: Lomba nyanyi di
1: lomba
2: ini.
1: Lomba nyanyi di mana lupa?
2: Di mall itu yang dekat mau ke yang
0: mana
2: ya
0: Pak
2: saya?
1: Iya.
2: Yang lurus itu loh ya, arah ke Siola itu loh.
0: Oh, iya ini
2: Bici
0: Johnson. Iya. Oke. Kita coba sapa ya, ada yang mau nyapa Virus ini sepertinya. Halo, selamat siang. Oke. Dimatiin Virus, malu kayaknya orang. Oh, pernah juara bernyanyi.
2: Iya.
0: Oke, juara berapa Virus? Nyanyi apa waktu itu?
1: Apa ya?
0: Lupa.
1: Iya, lupa.
2: Kasih input apa ya, Dea?
1: Lupa.
0: Kalau nanti di akhir sesi mau nyanyi enggak?
1: Enggak.
0: Loh,
1: enggak mau.
2: Nyanyi apa?
0: Kenapa? Malu.
2: Malu dia.
0: Masa? Nyanyi yang sering dinyanyiin Virus aja apa? Hafal lagu apa? Duh. Suka penyanyi ini enggak? Indonesia seperti mungkin Tiara Adini atau Mahalini enggak? Atau sering dengerin enggak?
2: Seperti apa dia? Lupa dia.
0: Oh, oke. Dulu waktu di Biji Johnson masa lupa nyanyi lagu apa?
2: Apa dia nyanyi? Gak sebut apa dia?
0: Banyak atau?
2: Satu lagu aja.
0: Apa lupa satu lagu? Itu umur berapa berarti, Mama?
2: Ya kelas SMP, kelas 1.
0: Kelas 1. Enggak, ini Virus enggak lupa, Mama. Pura-pura dilupain kayaknya lagunya biar enggak dinyanyiin. Ayo. Nah, tapi tadi kan sukanya menyanyi juga sama menggambar. Iya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau penyanyi, punya penyanyi favorit enggak? Virus.
2: Siapa? Dia itu enggak kenal penyanyinya tapi
0: kadang, hafal lagunya.
2: Kadang menyanyikan lagunya.
0: Ya, itu. Coba nyanyiin sedikit aja Kak Sheila pengin denger. Enggak, cuma nyanyi baitnya sedikit aja. Nanti Kak Sheila yang nebak, oh penyanyinya ini, lagunya ini gitu. Malu ya? Enggak apa-apa. Nah, kalau berarti biasanya virus ini ya kegiatannya banyak ya Senin sampai Sabtu, minggu aja nih yang istirahat Mama.
2: Iya. Di RAP terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.
0: Betah virus di RAP?
1: Lumayan.
0: Suka banyak kegiatannya ya.
2: Oh, iya, okay. Tapi kadang ada yang tantrum yang di RAP. Ini kena tonjok temennya ini.
0: Oh.
2: Waktu temennya tantrum itu.
0: Oke. Okay. Waktu kelas apa itu Mama?
2: Ya baru-baru ini. Waktu di RAP itu.
0: Okay.
2: Kelas handicraft itu. Anaknya itu wes marah-marah.
0: Bikin apa di handicraft?
1: Bikin itu.
2: Keset.
1: Keset.
0: Bikin keset. Di apakan kesetnya?
1: Ya.
2: Di itu apa kayak itu loh, dirajut. Kain perca itu dipotongi terus
0: dijahit. Oke. Hari ini berarti mau jalan-jalan sama Mama.
1: Iya.
0: Mau jalan-jalan kemana biasanya?
1: Tahu.
0: Oh, nggak tahu. Mau nodong Mama kemana? Nanti kalau di sini pasti diiyain sama Mama biasanya.
2: Minta nonton.
0: Oke. Okay. Tempat favoritnya ada berarti suka nonton.
1: Iya.
0: Oh, suka nonton film apa, Virus? Hari ini mau nodong Mama nonton apa?
2: Nggak tahu. Nanti yang di sana apa yang
0: suka film?
1: Iya.
0: Horor atau suka nonton horor nggak?
1: Nggak.
2: Nggak berani dia kalau horor.
0: Nggak berani. Yang lainnya cinta? Udah dewasa ya. Belum besar, masih remaja kamu.
2: Masih remaja.
1: Apa?
0: Enggak. No, malu kayaknya Virus.
2: Film apa Dek sing?
0: Ya, film apa biasanya yang ditonton sama Virus sama Mama?
2: Dulu pernah lihat kayak film anak disabilitas itu yang tegar itu Dek ya.
1: Iya.
2: Terus apa meneh Dek? Film ya kayak film keluarga gitu itu.
0: Oke. Okay. Sering berarti Ma nonton berdua atau sama kakaknya atau?
2: Enggak ya, berdua aja.
0: Kemana-mana berarti ikut Mama atau Mama yang ikut Virus?
2: Ini buntutin nih Giana ini.
0: Mama ini kegiatannya apa? Kerja?
2: Ya dulu sih sempat kerja. Sejak ini sakit saya enggak bisa kerja. Soalnya ini saya full jagain ini sampai masa pertumbuhannya gitu. Enggak bisa.
0: Oke. Okay. Kalau sekarang terapi itu sudah sampai tahap mana Mama? Sudah
2: terapinya ini untuk ini konsentrasi belajarnya dia biar fokus gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti dulu waktu kecil jalan,
2: bicara.
0: Sekarang di tahap konsentrasi.
2: Konsentrasi belajarnya. Kan kadang dia enggak fokus gitu.
0: Oke. Okay. Sudah kelas 2 soalnya harus giat belajarnya. Nah, pelajaran yang favorit apa Virus? Matematika ya?
1: Enggak.
0: Kakak Celia pikir matematika. Apa yang favorit?
1: Apa ya?
0: Apa tuh? Ini didengerin gurunya loh. Ayo Virus, suka pelajaran apa? Lupa.
2: Apa Dek?
0: Apa?
2: Bahasa Indonesia atau apa?
1: IPA.
0: Oh IPA. Oke, kita coba. Halo.
3: Semangat pagi.
0: Di siapa ini Pak Tua namanya?
1: Halo. Selamat pagi.
3: Pinter. Mbak itu tadi namanya siapa? Saya barusan masuk.
0: Oh iya, namanya Virus Pak Tua.
1: Iya.
3: Oh gitu ya. Panggilannya siapa?
0: Panggilannya?
1: Virus.
0: Oh panggilannya Virus Pak Tua.
3: Virus ya.
0: Iya.
3: Oh iya. Kalau ngomong sama mamanya itu bahasa apa?
2: Bahasa. Ya bisa dari bahasa
0: Indonesia.
3: Bahasa Indonesia apa Jawa?
2: Ya
0: campur.
2: Apa ya bahasa Surabayaan Pak?
3: 1 sampai 10 itu ya Pak? 1, 2, 3 apa sih jilurut dulu?
2: 1, 2, 3
3: 1, 2, 3 Boleh nggak saya tahu tinggi badannya beratnya berapa Mbak?
2: Tingginya 100 berapa Dek kemarin Dek?
1: 159 159 Beratnya berapa?
2: Beratnya 50 berapa dek? 53.
3: Bagus, itu idealis. Cita-citanya apa, Mbak Badi?
0: Cita-citanya apa, Fairuz?
2: Mau jadi apa kamu?
1: Ada dua.
0: Apa itu?
1: Fotografer sama YouTuber.
0: Fotografer sama YouTuber, Pak Tua.
3: Ya mudah-mudahan ya, YouTuber mungkin bisa jalan ya. Nah, fotografer itu Pak Tua ini dulu tukang foto, tukang tulis di majalah. Mbak Fairuz. Tapi mungkin mamanya juga belum lahir. Tulis itu tahun 1974 di majalah Aktuil, majalah musik itu Pak Tua. Dulu pakai nama Yan Yudhistira Adinugraha itu Pak Tua.
0: Ya
3: mudah-mudahan semuanya lancar,
0: tercapai. Amin.
3: Semoga Tuhan mengabulkan.
0: Amin, Pak.
3: Termasuk ibunya juga.
0: Terima kasih, Pak. Matur nuwun.
3: Matur nuwun.
0: Oke, sama-sama Pak Tua, terima kasih. Oke, YouTuber sama fotografer. Kalau cita-citanya nggak pengen jadi dokter,
1: enggak.
0: Oke. Okay. Nggak pengen jadi guru, enggak. Oke. Okay. Suka YouTuber, berarti mulai sekarang harus bikin video. Kalau jalan-jalan sama mama, diajak mama kemana, bikin video. Main kemana ke RAP, bikin video, diupload aja. Ya kan?
1: Ya.
0: Dari sekarang nanti nanti di mama share kemana-mana videonya. Nah, akhirnya nanti Fairuz terbiasa deh bikin video.
2: Mungkin kalo, dia belum tahu.
0: Iya, kalau ngefoto di upload atau di foto aja gitu biasa sama dia.
2: Ya, di upload RAP. Biasanya WA-nya dia, terus intas IG-nya dia.
0: Oke, paling suka ngefoto apa, Fairuz? Orang, makanan, atau apa?
1: Ya apa aja.
0: Apa pengen aja?
2: Foto ya di foto.
0: Pengen foto ya di foto ya. Oke, berarti setelah ini ya mendengar ya, Fairuz tuh mau nonton, cari Fairuz di mall-mall ya. Mau ke mall mana nanti, siapa tahu ada yang mau nyamperin Fairuz. Ke mall mana, Fairuz? Depan sini aja. Yang paling dekat. Nah, tapi kalau di rumah bermain juga kah mama dia, bersosialisasi di rumah?
2: Ya bermain juga sama teman ini kampung gitu itu. Yang ngerti dia, yang enggak ngerti dia ya enggak main gitu.
0: Oke, teman main di rumah ada berarti, Fairuz. Siapa namanya?
1: Isna ini sama Diba.
0: Itu tetangga berarti.
1: Iya,
0: tetangga. Oke, biasanya ngobrolin apa?
2: Kok
1: sekolah.
0: Terus?
1: Ya bebas.
0: Bebas. Oke, berarti malam minggunya enggak sama mereka hari ini. Sama mama aja.
1: Ya nanti malam.
0: Oh, nanti malam mama.
2: Mainnya malam sama teman-temannya.
0: Oh, oke. Okay. Boleh sama mama main malam-malam.
1: Boleh.
2: Boleh ya, okay. Sampai jauh-jauh. Hilang kok. Kalau jalan.
0: Biasanya kalau Fairuz lagi sedih atau lagi bahagia sering cerita ke mama apa enggak?
1: Enggak.
0: Terus ceritanya ke siapa?
1: Ke teman.
0: Oh, ke teman. Ke teman yang mana, biar mama nanya ke temannya nanti.
2: Rahasia.
0: Rahasia, enggak sering cerita ke mama?
1: Enggak.
2: Ya ini jarang.
0: Lebih tertutup ya mama atau gimana mama?
2: Iya, kadang dia kalau ada masalah gitu sama temannya, kenapa dek gak tahu sama ini, tak tanya, gak apa-apa, tak tanyain temennya, yaitu kenapa kok gak pernah main gitu, kadang gitu. Ini gak pernah cerita ya, tapi ya saya cari tahu kayak dari mana kok kayak gini ngono gitu.
0: Cari tahu sendiri akhirnya mama.
2: Cari tahu.
0: Oke, berarti mulai dari sekarang cerita ke mama aja, Fairuz. Malu ya? Atau takut?
2: Malu.
0: Nah, yang terakhir nih, Fairuz mau bilang apa ke mama? Bilang apa, mama terima kasih? Atau bilang apa? Boleh disampaikan, dilihat dong mamanya. Malu.
2: Dia tuh suka, kalau malam itu sering mijetin saya, ma capek tama tak pijeti ya ma.
0: Oh,
2: capek okay. Tama ayo ma tak pijeti ma.
0: Oh.
2: Loh, kamu gak capek tadi, kalau kamu capek gak usah, tak gitu. Oh, saya bilang gitu.
0: Oke. Okay.
2: mesti kalau apa-apa kayak ngerayu, ayo Tama, ayo Tama, aku beliin ini ya, Ma, ayo Tama, ngerayu, kok tak pijeti, Ma, nanti malam, Ma.
0: Oh, habis dikasih dipijit Mama ya, itu bentuk ini ya, kasih sayangnya Pak Yerus ya, mau ngomong apa sama Mama, boleh disampaikan dong, malu, gak apa-apa. Yang terakhir nih, sebelum ditutup sama Mama nih.
2: Ini kalau tidur ini mesti megang ini baju saya, pegangi terus saya.
0: Oh, sampai sekarang Mama?
2: Iya, sampai sekarang. Kalau tidur pegangi, takut mamanya ucul.
0: Mamanya gak boleh jalan-jalan sendiri kayaknya ya. Virusnya ikut terus ya. Mau bilang apa sama Mama? Mama, virus sayang apa gitu?
1: Bingung.
0: Kok bingung? Yang ada di perasaannya virus aja, apa yang di pikirannya virus sekarang? Apa? Mama terima kasih. Oh, nggak tahu. Malu Mama deh. Terima kasih gitu. Diwakilin Kak Sally aja. Mama terima kasih gitu. Tapi gitu ya berarti Mama ya, perhatiannya dari virus ya. Ya.
2: Kadang mamanya diciume. Apa sih, Dek? Cium-ciumane. Pasti anak mau nih.
0: Nah, yang terakhir nih pesannya Mama dari buat virus apa biar besok kedepannya besarnya?
2: Ya, buat virus ya, anakku, kamu jangan minder ya, tetap semangat. Meskipun kamu berteman sama siapa aja, banyak yang maksudnya mengolokkan kamu atau menghina kamu, gak apa-apa, udah, masih banyak yang lebih dari apa, masih bisa kamu seperti yang lainnya gitu loh. Kamu harus semangat, gak usah minder.
0: Oke, gak usah minder virus ya, tetap semangat ya. Terima kasih sudah main ke RRI. Besok kalau YouTube-nya sudah tayang, main lagi ke sini ceritain video-videonya ya. Mulai sekarang, tapi bikin videonya kalau besok kegiatan-kegiatan ya. Direkam aja nanti Mama yang upload.
2: Mamanya enggak boleh ikut tok Tama.
0: Oh, mamanya enggak boleh ikut. Berarti kenapa mamanya enggak boleh ikut?
2: Maksudnya, "Wes Tama, aku wajib aku gitu biasanya."
0: Oh, gitu. Oke. Mama sama Virus terima kasih banyak sudah ngobrol di siang hari ini. Virus tetap semangat ya sekolahnya. Iya. Oke. Tadi perasaan pelajaran belum dijawab ya? Pelajaran apa yang disuka?
1: IPA.
0: Oh iya, IPA. Oke. IPA aja nih.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih ya Mama. Ya, terima kasih sama. Virus, dan juga terima kasih untuk Patua tadi yang sudah berinteraksi sama Virus. Semoga Virus tetap semangat. Kita tunggu vlog-vlognya Virus ya. Nanti bisa dipamerkan YouTube-nya di Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, setelah ini kita akan mengikuti untuk informasi dari Surabaya Siang ini di program Dinamika Olahraga. Anda bisa terus stay tune pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Klaus yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Raul Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it's an amazing match.
8: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linet. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linet pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
10: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
9: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pembalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Ya, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang

akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebenarnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti bagaimana diketahui akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Herkman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah oleh Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan, Jakarta. Nira Pilih Tulalu Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zufei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Yang pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zufei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia di depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup. Ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12.

0: dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
1: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena oh sudah mengalahkan seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle. Jadi ya, jadi seperti ini.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Mendengar, terima kasih Anda telah mengikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Setelah ini tepat pukul 11.28 mendengar ya, kita akan kumandangkan azan duhur terlebih dahulu untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mendingan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita update untuk informasi cuaca siang hari ini pendengar. Siang hari ini dari BMKG ya, diperkirakan cerah berawan dan nanti juga berpeluang hujan ringan pendengar ya. Lalu suhu udara pada siang hari ini berkisar di 30 derajat Celcius pendengar, 29 sampai 30 derajat Celcius. Dan dari BMKG juga menghimbau ya untuk masyarakat tetap waspada ya untuk masa pancaroba terhadap potensi cuaca ekstrim dan hujan deras yang berdurasi singkat pendengar. Lalu juga masyarakat dihimbau untuk menghemat air ya, serta mengamankan cadangan air juga dan memanfaatkan sisa hujan di masa pancaroba sebagai persiapan musim kemarau. Lalu untuk menjaga kesehatan juga pendengar dengan banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi, serta juga gunakan masker pendengar ya saat berdebu dan penggunaan sunscreen saat beraktivitas di luar ruangan. Dan masyarakat juga yang ingin update informasi cuaca mandiri ya atau perkembangan informasinya bisa langsung ke BMKG ya pendengar ya. Dan ini ada dari Pak Sumarno yang ada di Gondang Tulung Agung ya pendengar ya. Ada pergantian jembatan pendengar ini di daerah Tulung Agung sampai dengan Trenggalek ya. Bagi semuanya pengendara dari Surabaya atau Kediri mau ke Tulungagung atau Trenggalek, khususnya jalur kendaraan besar bis antar kota atau truk besar untuk sementara ditutup total, tidak bisa lewat pendengar ya. Nanti pengalihannya ini nanti kita cari informasi lebih lanjut pendengar ya. Terima kasih untuk Pak Sumarno yang sudah update ya, jembatan Gondang 1 akses utamanya ini Tulungagung sampai dengan Trenggalek ya ditutup pendengar ya. Dan untuk yang dari Surabaya atau Kediri mau ke Tulungagung juga sudah mulai ditutup antar kota. Dan nanti kita update kembali pendengar ya untuk jalanan ya, traffic di kota Surabaya maupun di luar kota Surabaya.

0: Eh Ci, kalau liburan sekarang kamu pilih jauh atau dekat?
1: Justru pilih yang deket lah, banyak tempat bagus yang dulu gak kepikiran. Istilah anak sekarang tuh hidden gem.
0: Kayak pantai lokal atau desa wisata gitu gak sih maksudnya?
1: Iya, selain indah, manfaatnya juga langsung terasa.
0: Maksudnya, manfaat buat warga sekitar, gitu kan?
1: Betul, UMKM jalan, budaya hidup, lingkungan juga ikut dijaga. Jadi, wisata bukan cuma soal foto dan unggahan, tapi soal kita sebagai pengunjung. Kalau kita berwisata dengan peduli, ya kita pulang bukan cuma cerita, tapi juga memberi kontribusi untuk sektor ekonomi dan juga pariwisata dalam negeri.

0: Dunia tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Al-Fayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.

Sri Betarya Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati Yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati Yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jerih payahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH Pustaka Piringan Hitam Sabtu 30 Mei 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 0315345474 atau melalui WA dan SMS 081331x4992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Benar, kita update informasi di Surabaya siang ini terkait harga komoditas cabai rawit, pendengar ya. Ini khususnya untuk cabai rawit merah yang dilaporkan sudah masuk di angka Rp82.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk komoditas yang lainnya seperti telur itu sudah di angka Rp30.000 dan bawang merah ini sudah mencapai Rp50.000 per kilonya, pendengar, dan bawang putih di angka Rp38.500 per kilonya. Nah, untuk komoditas seperti beras ya, pendengar ya, yang berdasarkan kualitas bahwa 1 itu di Rp14.000 per kilonya, lalu kualitas bahwa 2 itu di Rp14.000, untuk yang medium di angka Rp16.000, pendengar, dan juga untuk jenis cabai yang lainnya ataupun juga cabai merah, cabai rawit, cabai kecil, keriting, pendengar, itu ada di Rp69.000 per kilonya. Dan untuk cabai rawit hijau ini angkanya di Rp53.000 per kilonya. Dan untuk komoditas minyak, pendengar ya, itu di angka Rp20.000 untuk per liter, dan minyak goreng kemasan bermerek 1 itu di angka Rp24.000 per liter, dan minyak goreng kemasan bermerek 2 itu di harga Rp23.000 per liternya. Ini untuk update ya, pendengar ya, komoditas yang sudah diupdate oleh Pusat Informasi Harga Pangan Strategis secara nasional, yang sudah diupdate untuk komoditas-komoditas dari bawang merah sampai dengan minyak goreng.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, informasi di Surabaya siang ini terkait dari WHO yang menyerukan perlindungan anak-anak dan remaja di Indonesia dari bahaya kecanduan tembakau atau nikotin ya, jelang hari tanpa tembakau sedunia pada 31 Mei 2026, pendengar, ini dari organisasi dunia meminta untuk pemerintah melarang rokok elektronik ya, dan menerapkan peringatan kesehatan bergambar pada kemasan tembakau dan mulai langkah jangka panjang untuk menciptakan generasi bebas tembakau. Dan selain itu juga dari WHO ya menyebutkan untuk Indonesia ada beberapa faktor yang membuat anak-anak dan remaja kecanduan tembakau, yaitu rasa seperti buah dan permen dan kemasan berwarna-warni dan desain yang ramping, pendengar, itu yang menjadi nilai yang paling tinggi atau faktor yang paling tinggi untuk negara Indonesia. Lalu juga menekankan bahwa paparan nikotin selama masa remaja itu dapat membahayakan juga perkembangan otak dan meningkatkan risiko kecanduan jangka panjang, pendengar. Dan WHO juga mendesak agar rancangan peraturan dari Menteri Kesehatan tentang kemasan dan pelabelan tembakau segera diberlakukan. Dan dari WHO juga menyerukan komitmen politik ya yang menciptakan generasi bebas tembakau sebagai langkah pasti menuju akhir era tembakau dengan mengadopsi pendekatan ini, dan Indonesia akan bergabung

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini. Hari ini Komisi 6 DPR RI bersama OJK Jatim melaksanakan kegiatan sosialisasi literasi keuangan. Laporan selengkapnya disampaikan Witra Adila. Silakan Witra.
2: Baik, terima kasih pendengar. Hari ini dari anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Ana Muawana, bersama dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan melakukan kegiatan sosialisasi literasi keuangan, dihadiri oleh Deputi Direktur Kantor OJK Pusat Bapak Japarmen Manalu, juga Asisten Direktur Kantor OJK Provinsi Jawa Timur Bapak Indrawan Nugroho Utomo. Dalam hari ini yang memang diikuti lebih dari 100 peserta yang berasal dari Fatayat NU di 3 kecamatan, yaitu Tuban, Jenu, dan juga Kecamatan Semanding. Dalam kegiatan hari ini memang sengaja difokuskan pada ibu-ibu begitu ya. Diketahui bahwasannya memang hal itu penting untuk disampaikan terkait dengan literasi ini, agar para ibu-ibu atau yang merupakan panutan di dalam rumah tangga ya, bisa lebih memahami terkait dengan literasi keuangan. Karena memang tentu peran seorang ibu ini juga tidak jauh dari keuangan rumah tangga. Sehingga apapun atau termasuk pengelolaan keuangan keluarga begitu ya, itu juga harus benar-benar dipatuhi. Khususnya dalam agenda hari ini juga ditekankan terkait dengan kewaspadaan scam begitu ya. Karena lumayan banyak sekali terkait dengan kasus scam di Jawa Timur. Sehingga para peserta yang hadir di sini benar-benar diminta untuk mewaspadai, salah satunya juga agar tidak terjerat dengan pinjaman online. Karena memang kita tahu bersama, pinjaman online ini cukup merugikan, bahkan juga sampai menimbulkan hal-hal yang fatal apabila tidak bisa ditangani dengan baik. Sementara itu, dalam fokus kali ini, selain memang yang hadir ibu-ibu, tapi dari pihak OJK juga terus mengejarkan sosialisasi yang diprioritaskan, yaitu generasi muda begitu ya, seperti mahasiswa dan pelajar, di mana mereka ini merupakan generasi emas di tahun 2045 mendatang. Sehingga terkait dengan literasi seperti ini, khususnya terkait pinjaman online, juga benar-benar diwanti-wanti. Dan yang kita tahu bersama bahwa ini juga merupakan ilmu baru, ternyata dari sekian banyaknya kasus scam di Indonesia, mungkin termasuk di Jawa Timur ya, hal itu ternyata didominasi oleh perempuan atau usia-usia produktif atau yang memang mereka berperan sebagai seorang ibu begitu. Hal itulah yang menjadi dasar kenapa hari ini juga fokusnya terhadap ibu-ibu Fatayat. Selain itu juga tadi beberapa respon begitu dari para peserta juga menanyakan terkait peran mereka, termasuk bagaimana cara pemilihan investasi yang baik, kemudian bagaimana cara menghindari scam dan lain sebagainya. Dan memang cukup menarik untuk kegiatan sosialisasi seperti ini. Dan memang untuk kegiatan sosialisasi ini sudah kali kedua ini di Tuban, jika bersama dengan Komisi 11. Tadi juga Bu Ana menyampaikan bahwasannya peran ibu ini menjadi salah satu pionir di dalam rumah, sehingga terkait dengan keuangan tetap harus benar-benar berlaku bijak, agar yang apa ya, terkait dengan keuangan ini tidak berantakan dan tetap terhindar dari pinjaman-pinjaman seperti itu yang memang bisa merugikan semuanya, termasuk dari seluruh keluarga. Karena memang cukup luas jika cakupan pinjol ini, termasuk bukan hanya yang berhutang tetapi juga seluruh anggota keluarga besar, dan bisa berdampak cukup fatal. Mungkin itu pendengar informasi kegiatan hari ini, dan juga untuk agenda dari Komisi 11 ini juga akan dilanjutkan bersama dengan PT Pegadaian yang juga sama terkait dengan literasi keuangan. Karena memang saat ini di tengah era digital atau ekonomi yang juga kurang baik begitu ya, dari pihak anggota DPR RI turun langsung menuju atau menemui masyarakat dan memberikan literasi terkait dengan keuangan, agar mereka bisa benar-benar prepare terkait dengan keuangan mereka. Demikian informasi dari Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Witra Adila, pendengar ya, terkait literasi untuk sosialisasi mengenai keuangan. Masih bersama saya di Surabaya siang ini pendengar, sampai nanti tepat pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat.

wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalam.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita sudah update informasi cuaca pendengar ya, dan mengingatkan bahwa besok itu adalah hari tanpa tembakau sedunia yang sudah disampaikan juga oleh WHO ya. Bagaimana untuk penerapan produk-produk yang sengaja dirancang untuk menarik kaum muda dan menciptakan kecanduan itu yang digarisbawahi oleh WHO supaya tidak makin-makin melebar terkait rokok elektronik tersebut.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan kita harus waspada pendengar ya, di beberapa titik di wilayah Surabaya. Seperti tadi ini dapat informasi di Surabaya Barat daerah Balongsari, pendengar, itu ada yang kehilangan motor. Dan motor itu yang dicuri adalah motor yang digunakan untuk bekerja, yaitu bekerja untuk keliling roti, yaitu yang sari roti itu, pendengar. Itu juga malam hari ya, diambil oleh pencuri tentunya. Itu kita harus waspada dengan kendaraan kita yang ada di rumah, pendengar ya. Harus bisa dikunci lebih lagi di rantai dan lain sebagainya. Lalu juga ada kunci serep dan lain sebagainya, itu juga harus waspada karena pencurian-pencurian ini ya, pendengar ya, sudah mulai ada kasus pencurian kendaraan bermotor juga. Dan kita tidak tahu nih, pendengar ya, kapan mereka beraksinya, waktu kita sudah terlelap, tidur dan lain sebagainya. Kalau bisa memang ada uang rezeki lebih, pasang CCTV, pendengar. Pasti sekarang di setiap daerah, di kecamatan, di kampung dan juga di perumahan pasti sudah dilengkapi oleh CCTV. Itu yang menjadi nilai plus, pendengar ya, supaya kita tetap waspada juga dengan barang yang kita miliki yang ada di rumah yang pastinya.

Pendengar, ditemani lagunya sama Anggun ya, yang kutunggu ya. Siang-siang hari ini sudah makan siang apa? Pendengar, apa nungguin musik kita pastinya kan ya. Nah, ini pendengar ya, kalau kita lihat informasi terkait penggantian jembatan Gondang ya, ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pendengar, yang sudah menerbitkan dan tentunya sudah banyak sumber yang memberitakan hal tersebut ya, proyek tentang pembangunan ulang jembatan Gondang di jalur nasional Tulung Agung sampai dengan Trenggalek, pendengar ya, memang dilaksanakan karena kondisi jembatannya dinilai sudah perlu penanganan serius. Dan penutupan akses ini dilakukan untuk seluruh kendaraan karena jembatan akan dibongkar dan dibangun ulang, dan jalur alternatif dan rekayasa lalu lintas sudah disiapkan oleh Satlantas Polres Tulung Agung, pendengar, mungkin bisa dilihat di sosial media ataupun juga di web resmi ya. Dan untuk update yang terbaru, awalnya penutupan dijadwalkan tanggal 29 Mei 2026, tetapi kemudian ditunda karena keterlambatan kedatangan alat proyek. Dari pihak juga kontraktor menyebutkan penutupan semula 29 pukul 4 undur menjadi 2 Juni, pendengar ya, pukul 2 2026. Jadi nanti tanggal 2 Juni ya, daerah sepanjang pergantian jalur nasional Tulungagung sampai dengan Trenggalek, pendengar ya, ada perbaikan ya. Dan tentunya proyek pergantian jembatan Gondang ini sudah dijadwalkan akan ada penutupan juga akses dan ada titik-titik tertentu, pendengar ya. Dan untuk yang terbaru kabarnya sudah dikonfirmasi penundaan menjadi 2 Juni 2026 yang semulanya tanggal 29, pendengar.

0: yang harus berhenti sekolah karena kondisi ekonomi keluarga.
1: Betul, itu masalah besar. Padahal, kalau pendidikan bisa tersebar merata, anak-anak di daerah terpencil pun bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Coba bayangin, kalau semua anak di Indonesia punya akses pendidikan yang berkualitas.
0: Iya, pendidikan itu bisa jadi pintu gerbang untuk mengubah kehidupan. Kalau anak-anak kita cerdas, mereka bisa jadi generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global, kan?
1: Setuju banget. Jadi, mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya soal sekolah, tapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung untuk belajar. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, harus berperan.
0: Benar. Kalau kita bisa memberikan pendidikan yang layak dan akses yang setara, masa depan bangsa ini akan jauh lebih cerah.
2: Mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan untuk masa depan yang lebih baik.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mendengar tadi berbagai informasi untuk di Surabaya siang ini. Setelah ini kita akan hadirkan untuk musik kita 100% Indonesia. Anda bisa terus

Jadi Jun pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya, dan tentunya kalau mau request bisa di WA ataupun juga di line telepon Pro 1 ya di 0315345474, kalau di WA di 081331 4 kali 992.

0: musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik kita 100% Indonesia, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk program selanjutnya di Surabaya siang ini, Musik kita 100% Indonesia. Untuk Anda boleh request lagu di tahun 2000 sampai yang terbaru, pendengar ya, 2026 ya. Langsung saja untuk kita sapa. Halo Musik kita.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Musik kita 100% Indonesia.
1: Okay, Bu, mau request lagu apa, Bu?
2: Enggak disediain.
1: Bebas, Bu, kan hari Sabtu.
2: Oh, iya, Ibu baru bangun, Mbak.
1: Oh iya, siap.
2: Tiduran, Ibu. Ini aja Fatin aja, Mbak.
1: Yang apa ya, Bu?
2: Fatin judulnya lupa saya, Mbak. Pokoknya Fatin sedikit ya.
1: Oke.
2: Ya, itu, Mbak.
1: Iya, oke. Salamnya buat siapa, Ibu?
2: Umus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Titi, Bu Mimi, Bunda Dewi, Bunda Wira, Bunda Harsini, Pak Idris, Bang Kobar, Mas Ali, terus iku Bunda Siti Rumia, Bu Mama Yu, terus Bunda Dian, terus iku Pak Tua, Bang Kobar tadi sudah, Teh Bunda, Bung Freddy, dan semuanya tanpa terkecuali. Mbak Celia, kalau pulang hati-hati, Mbak.
1: Siap, Ibu, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita bacakan yang ada di WA pendengar. Assalamualaikum, Musik kita 100% Indonesia, request Raim Laude, Dunia yang nanti lagunya untuk semua aja. Dan Mbak Celia, terima kasih banyak. Okay, ada siapa ini yang telpon? Kita lihat dulu pendengar ya, siapa yang telpon di nomor. Coba untuk telpon lagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ini tidak masuk soalnya. Okay, kita bacakan lagi ya yang ada di WA. Ada Bu. Okay, bentar ya pendengar ya. Ini ada yang error sepertinya. Coba di line 0315345474 aja terlebih dahulu, Ibu. Siapapun yang lagi telpon. Ini request lagunya Roni Parulian, Bu Hartini. Selamat siang, Bu Hartini. Salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Wati, Bu Yani Wijaya, Bu Ani Esther, Oma Yanti Queen, buat Mbak Celia, terima kasih banyak. Okay, terima kasih juga. Kita sapa, halo Musik kita.
3: Musik kita 100% Indonesia.
1: Ya, 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu, mau request lagu apa?
3: Lagunya Doremi, Melukis okay. Senja.
1: Oh, okay. Salamnya silakan, Bu.
3: Salam untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Mimi, Bu Sophia Saat, juga Bang Kobar, Bu Siti, Bu Esther, Bu Dinda di Bogor, juga Bu Dewi, Mama Yo, Bu Tiara di Kendari, Bu Sulistiyawati di Sumatera, juga Pak Tua, Pak Idris, Pak Mul, Pak Mariono di Tulungagung, juga Pak Dani, Bu Kus, Sukus Tia. Terima kasih, Mbak Sela.
1: Ya, Ibu, sama-sama. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Kita sapa selanjutnya pendengar. Halo Musik kita. Halo Musik kita. Halo Musik kita.
4: Musik kita. Halo Bansan Indonesia.
1: Oke, Ibu mau lagu apa?
4: Assalamualaikum Mbak Celia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagu apa, Ibu?
4: Lagu Bismillah Cinta ya.
1: Oke, silakan salamnya Bu Wati.
4: Salam Nando, Bu Titi yang baru turun, Pak Tua, Oma yang diguin, Ma Bandi, Tete Dinda, Bu Adini, Bu Mus, Bu Tani Wijaya, Bu Siti, Bu Diharo, Bu Dian, Bu Nana, Bang Oban, Horas Bang, Pak Bredi yang ada di Merauke, Bu Yuni di Salatiga, semuanya doakan yang selalu baik sama Bu Dewi.
1: Amin.
4: Untuk Mbak Selianya yang cantik, jaga kesehatan ya Mbak.
1: Ya Ibu, siap.
4: Pulang hati-hati.
1: Jee.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pendengar Pro 1. Halo, musik kita.
5: Asmara memijak kita, mengingatkanku pada dirimu. Gelora mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lagunya apa bang?
5: Kehilangan Firman itu.
1: Oke, silakan salamnya.
5: Salamnya tadi ada Bu Wadi Ramli ya, semoga Bu Wadi Ramli selalu sehat. Terus ada Bu Guru Titi Damayanti ya. Salamnya numpang semuanya Bu Wati atau Bu Titi Damayanti. Untuk okay. Mbak Celia, aturkan maturun. Thank you so much.
1: Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih doa-doa baiknya. Kita putarkan dulu lagunya ya, dari Fatin, dan juga ada komposisi lagu yang selanjutnya mengikuti di requestan 100% Indonesia.

musik kita. Pro 1 RRI Surabaya. Musik kita 100% Indonesia. Kita bacakan yang ada di WA pendengar ya. Ada Pak Mariono dari Tulungagung, putarkan lagunya Stinky, Rindu Untuk Dia. Salamnya buat Pak Sukarji, lalu juga ada Pak Agus ya pendengar, lalu bentar Mas Fa, mana ini pendengar ya? Pak Faris, Bu Siti, Bu Titi dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Semoga Mbak Celia diberi kesehatan, amin, rezeki lancar, amin dan barokah. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih Pak Mariono. Lalu ada siapa lagi pendengar? Ada Mbak Rika Herlin. Oke. Musik kita 100% Indonesia asli. Pengen dengerin Mawar Jong dan Juicy Lucy, Tak Di Tangan. Oke. Salamnya happy, oh bukan salam, happy nice weekend seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Oke, Mbak Rika Herlin, terima kasih. Kita catat dulu ya pendengar ya. Lalu ada siapa lagi di WA? Ada Bumus. Bumus, assalamualaikum. Mbak Zile, waalaikumsalam. Request lagunya Firsa, Kau Cantik Hari Ini. Salam untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Artini, Bu Titi, Bu Wati, Oma Yanti, lalu juga Om Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Zile, semangat. Terima kasih Bumus ya. Semoga untuk pendengar sehat-sehat juga semuanya dimanapun Anda berada. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya pendengar ya. Ada lagunya Roni Parulian, Tak Ada Yang Sepertimu.

Pendengar, terima kasih untuk Anda, Bu Hartini. Saya ini sepertinya salah pencet tadi ya. Harusnya tak ada ujungnya, jadi tak ada sepertimu, Bu Hartini. Mohon maaf sebesarnya, nanti kalau waktunya ada, nanti saya putarkan versi yang tak ada ujungnya ya, Bu Hartini. Ini kesalahan teknis dari Celia sendiri, pendengar ya. Kita kembali bacakan untuk di WA ya, dari Bu Siti Rumaiyah yang ada di Tuban. Musik kita 100% Indonesia, request lagunya Menanti Kejujuran. Oke. Salamnya buat Bu Siti, Bu Dewi, Bu Wira, Bu Omayanti Queen, Pak Mulyono, Abah Awi. Lalu semoga Mbak Celia sehat selalu. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Doa-doa baiknya juga ya pendengar. Mohon maaf ya kalau tadi ada yang salah, Bu Hartini. Kita langsung saja hadirkan lagu selanjutnya ya. Ada Dunia Yang Nanti dari Raim Laude. Thank you.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi konsumsi obat ivermectin tiap hari dapat hindari hantavirus menurut WHO. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id yang melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi WHO, who.int, WHO tidak pernah mengunggah pernyataan bahwa ivermectin bisa cegah penularan hantavirus. Melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini, WHO hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama hantavirus dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan lingkungan yang terkontaminasi tikus. WHO tidak pernah menyarankan obat ivermectin untuk mencegah hantavirus. Selain itu, ivermectin adalah obat keras yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan setiap hari.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini persiapan jelang Waisak tanggal 31 Mei 2026 besok di Vihara Budayana Dharma Wira Center di kawasan Jalan Raya Panjang Jiwo Permai nomor 44 Surabaya. Kita dengarkan laporannya dari Faiz Putra.
2: Di Vihara Budayana Center yang berada di Jalan Panjang Jiwo atau sekitar Jalan Prapen, ini sedang terlihat persiapan untuk menyambut Hari Raya Waisak tanggal 31 Mei tahun 2026 besok atau 2570 Buddhis Era. Nah, ini secara penanggalan umat Buddha. Nah, untuk jalannya proses sembahyang di tanggal 31 besok ini, menurut pantauan kami di vihara, ini pengurus vihara juga sudah melakukan berbagai siapan. Nah, untuk detail bagaimana persiapan di Vihara Budayana Center ini, kita sudah bersama dengan Mas Agung. Siap. Selamat pagi, Mas Agung.
3: Selamat pagi,
2: Mas. Mas Agung, ini bisa dijelaskan nggak, Mas, persiapan di H-1 pelaksanaan atau peringatan Hari Waisak 2026 kali ini seperti apa, Mas?
3: Baik. Untuk kita sendiri di Vihara BDC ya, Vihara BDC ini kita sedang untuk persiapan di acara tanggal 31 yaitu Hari Waisak. Yang pertama ada persiapan untuk IFO. IFO itu adalah kita para umat Buddha untuk menyiram atau memandikan rupang Buddha ya. Rupang Buddha, nanti ada prosesi untuk menyiram rupang Buddha. Yang kedua adalah kita juga ada persiapan untuk yang puja bakti atau sembahyang detik-detik Waisaknya di pukul 3 atau 15.45 nanti kita juga ada puja bakti atau sembahyang di situ.
2: Nah, ini selama perayaan Waisak dari tahun ke tahun, khususnya untuk tahun ini, ini nanti akan ada berapa umat, Mas, yang mengikuti hari peringatan Hari Waisak besok, Mas?
3: Baik, kalau umatnya yang datang kemungkinan ya, karena kan ini serentak ya Waisaknya, maksudnya bareng-bareng di vihara juga mengadakan, jadi kurang lebih hampirlah 300 untuk umatnya yang bisa datang ke sini.
2: 300. Kalau di tahun lalu?
3: Kalau di tahun lalu hampir 500 yang ada mereka para umat yang beribadah di sini.
2: Kok ada perbedaan ini? Kenapa, Mas, kira-kira?
3: Perbedaan ini karena ya, karena satu, di Wihara Surabaya ini kan bukan hanya satu wihara ya. Jadi kita ada terbagi di beberapa wilayah. Nah, mereka yang kemungkinan yang dekat dengan wihara tersebut, mereka datang ke wihara tersebut. Seperti itu kan. Kalau yang tahun lalu kan kita merayakannya enggak bebarengan. Jadi jamnya kan berbeda-beda. Jadi para umat bisa mendatangi tempat wihara yang sedang melakukan upacara Waisak tersebut.
2: Oke, siap. Terima kasih, Mas Agung. Itu tadi pendengar wawancara singkat saya bersama Ketua Pengurus Wihara BDC, Mas Agung. Nah, ini terkait dengan persiapan wihara sebelum memperingati Hari Waisak di tanggal 31 Mei 2026 besok. Dan seperti yang dikatakan tadi, beberapa persiapan teknis yang dilakukan untuk menyambut Hari Waisak sudah dilakukan oleh pengurus Vihara BDC. Itu saja yang bisa kami laporkan dari Vihara BDC di daerah Panjang Jiwo. Faiz Putra kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih untuk laporan dari Faiz Putra, pendengar ya, terkait persiapan untuk jelang Waisak besok, pendengar ya. Kita sapa selanjutnya. Halo, musik kita. Halo, musik kita.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagu apa, Bu? Entahlah.
4: Liudra.
1: Yang apa?
4: Yang ada.
1: Oke, salamnya silakan, Bu.
4: Salamnya buat Wira, Siti, Bu Titik Damyati, Bu Wati Rameli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Masyati Wibowo, Barita Herlin, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Yuni, Bu Siti, Rumnya, Pak Mariano di Telungagung, Mi Ase juga, Umi Yantik Queen, Umi Kustia di Pondok Maritim, Bang Kobar, Bang Preci, Bu Mimi, Mas Dio, Mas Ali, Bu Tiara juga,
1: Oke, Bu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Siti. Kita sapa selanjutnya pendengar. Halo, musik kita.
0: 100% Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Lia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagu apa, Ibu?
0: Lagunya Project Pop.
1: Yang?
0: Goyang Acak.
1: Apa, Bu?
0: Goyang Acak.
1: Goyang Acak?
0: Iya. Ada nggak?
1: Goyang Acak?
0: Yang gini loh. Ayo goyang.
1: Goyang duyung tak, Bu?
0: Iya.
1: Goyang duyung, Bu, judulnya.
0: Oh, goyang duyung.
1: Oh, oke. Okay. Silakan salamnya, Bu.
0: Oke, salamnya buat semuanya aja, buat kaliannya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari bala musibah.
1: Amin.
0: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Semoga bisa ke Mekah dengan untuk tunaikan ibadah haji dan umroh.
1: Amin.
0: Kalau pulang hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bingung tuh tadi goyang acak, goyang duyung ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah request lagu di program Musik Kita 100% Indonesia. Kita hadirkan lagunya Stinky pendengar yang judulnya Rindu Untuk Dia.

Pernah merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar? Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana?

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Musik Kita 100% Indonesia pendengar. Masih ada waktu setengah jam lagi pendengar ya untuk request. Kita sapa selanjutnya. Halo Musik Kita. Halo Musik Kita.
1: Musik Kita 100% Indonesia.
0: Oke, mau request lagu apa Mas Irfan?
1: Mau request lagunya Nuka yang masa ini nanti dan masa indah.
0: Oke, salamnya.
1: Salamnya buat Pak Seria, yang tadi udah gabung juga sama buat semuanya yang lagi dengerin Pro 1.
0: Oke, terima kasih iya, Mas Irfan. Sama-sama. Oke, pendengar. Ada siapa lagi yang ada di WA? Sepertinya sudah dibacakan semuanya ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk yang sudah ikutan request ya di Musik Kita 100% Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lagu Liodra kesukaan Bu Siti sudah Celia putarkan untuk Anda pendengar ya, yang masih ingin bergabung di Musik Kita 100% Indonesia. Silakan untuk telepon ya, satu penelpon terakhir kali ya pendengar ya. Ini karena tumben ya, gak diserbu Celia ya, jadi agak menyantai muterin lagunya. Dan pendengar, nanti sore di program Beranda Astacita ya, yaitu pariwisata yang membahas terkait membangun kemandirian bangsa dari kampung edu wisata, nanti akan dipandu oleh Dio Pratama pendengar ya, untuk dialog di program Beranda Astacita. Kita sapa, halo Musik Kita.
1: Musik Kita Indonesia, semangat yang setengah sore.
0: Oke Pak, mau lagu siapa? Silakan salamnya.
1: Salam balik dulu buat Bang Kobar, Mbak Isti, Mbak Wati Ramli, dan Mbak Guru Titi DM. Lagunya Aku Ingin Manja coba, sama Doni Sibarani ada band. Buat Mbak Lia, matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang sudah gabung di Musik Kita 100% Indonesia. Kita putarkan lagu selanjutnya pendengar ya. Ini karena tadi Celia salah muterin Roni ya. Kita ini ya putarkan Roni. Oh, tapi sebelum ke Roni, ke Project Pop terlebih dahulu pendengar, yang Goyang Duyung.
2: Bagian apaan tuh? Ayo, ayo, ayo, ayo.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 Radio Surabaya. Tuntas sudah untuk musik kita 100% Indonesia. Sebentar lagi di Surabaya sore ini akan ditemani oleh Dio Pratama, pendengar. Dan tentunya Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Tepat pukul 14:49, kita kumandangkan azan asyar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Saya Lia pamit undur diri, pendengar, dari Surabaya siang ini.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Serpihan Jejak Ulama Pompanua karya Fadli Ibrahim tahun 2023 dari penerbit Litera Mediatama. Buku Serpihan Jejak Ulama Pompanua karya Fadli Ibrahim menyingkap sejarah Islam yang nyaris terlupakan di Sulawesi Selatan, khususnya di Pompanua, Kabupaten Boni. Melalui riset panjang bertahun-tahun, Fadli berhasil merekam jejak para ulama Bugis yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Nusantara pada abad ke-19 hingga abad ke-21. Buku ini memuat lebih dari 100 manuskrip dan kisah para ulama yang dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk AGH. Muhammad Yusuf Surur, tokoh penting yang turut menjaga warisan dakwah Pompanua. Fadli juga menelusuri perjalanan spiritual para ulama dari Pompanua hingga ke Mekah yang kala itu bukan sekedar untuk berhaji, melainkan juga menuntut ilmu agama langsung di Tanah Suci. Dengan bahasa yang ilmiah, namun mudah dipahami, buku ini membuka cakrawala baru tentang kontribusi ulama Bugis terhadap perkembangan Islam, baik di Nusantara maupun mancanegara. Serpihan Jejak Ulama Pompanua bukan hanya catatan sejarah, melainkan juga penghormatan terhadap perjuangan dakwah yang membentuk wajah Islam di Indonesia. Demikian esensi buku Serpihan Jejak Ulama Pompanua, karya Fadli Ibrahim. Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan Aparat Penegak Hukum Kota Kediri. Pada agenda yang berlangsung Jumat malam, kegiatan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat dan dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Alzwarman. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan. Namun demikian, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, diantaranya senjata tajam rakitan. Selain itu, Azumar juga menjelaskan, juga ditemukan satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, pinset alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Seluruh barang hasil temuan selanjutnya diamankan untuk dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Alzwarman menyatakan upaya ini sebagai bagian dari upaya penguatan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Razia gabungan ini juga menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mendukung program pemberantasan peredaran handphone dan narkoba di dalam lapas. Melalui pengawasan yang dilakukan secara mendalam dan berkala bersama aparat penegak hukum, diharapkan tercipta lingkungan pemasyarakat yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri semakin dekat menuju final Singapura Open 2026 setelah tampil konsisten. Mereka menghadapi Liang Weiken Wang Chan di semifinal. Duel seru ini akan berlangsung di Singapura Stadium Sabtu 30 Mei 2026. Fajar Fikri bertekad memanfaatkan peluang demi lolos ke final tahun ini. Fajar Fikri menghadapi tantangan berat saat melawat pasangan Tiongkok di babak semifinal Singapura Open 2026. Mereka menyiapkan strategi terbaik demi tiket final. Fajar Fikri melaju ke semifinal setelah mengalahkan Goh Sefei Nur Izzuddin lewat pertarungan sengit 3 game. Mereka menang 21-18, 10-21, 21-14. Indonesia menempatkan Alwi Farhan di semifinal Singapura Open 2026 setelah tampil impresif sepanjang turnamen. Ia akan menghadapi Alex Lanier di Perancis. Dengan demikian, Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda dalam kebersamaan kita di hari Sabtu 30 Mei 2026 ya, di rangkaian Surabaya sore ini. Menggantikan rekan saya tadi, Celia Cahyani, yang sudah menemani Anda di rangkaian Surabaya siang ini. Tentunya nantikan program-program menarik persembahan Pro 1 Surabaya di perjalanan Surabaya sore ini tentunya ya. Ini pukul 15 nanti kita akan ajak Anda untuk menyimak Beranda Astacita edisi pariwisata dan budaya. Kemudian selepas Beranda Astacita nanti pukul 16 kita akan ikuti Info Prima atau Warta Berita Daerah. Selepas Info Prima kita akan hadirkan kentongan, informasi kentongan kepada Anda. Kemudian kita akan lanjutkan rangkaian Surabaya sore ini. Kita isi dengan lagu dan informasi yang menarik menemani sore hari Anda dari pukul 17 hingga pukul 18 ya. Karena ini hari Sabtu, jadi pukul 18 spesial ini, hari ini ada Warta Musik ya. Nanti ada, kita akan mengulas salah satu artis ya. Saya belum lihat artisnya siapa, manca, apakah manca, apakah Indonesia ya. Nanti saya akan infokan lebih lanjut ya, nanti menjelang Warta Musiknya sendiri pukul 18. Pokoknya jangan sampai dilewatkan ya. Kemudian nanti selepas Warta Musik seperti biasa pukul 19 kita akan ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terupdate dari Indonesia maupun mancanegara, dan juga informasi olahraga dan juga informasi seputar cuaca untuk esok hari dari BMKG tentunya. Selepas Warta Berita Sentral 19.30 kita akan ajak Anda untuk menyimak Mimbar Agama Kristen. Kemudian nanti rangkaian Surabaya malam ini pukul 20 hingga pukul 24 akan ditemani oleh rekan saya Jo Adi Yuwanda di rangkaian Surabaya malam ini. Sekarang kita sudah masuk dalam Beranda Astacita edisi pariwisata, dan tentunya spesial saya tidak sendiri ya. Kita akan membahas fokus tema yaitu membangun kemandirian bangsa dari kampung eduwisata ya. Kita akan bahas tema ini bersama Bapak Nurkolis Esos SMB selaku Ketua Umum Yayasan Lestari Bumi Abadi. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bapak Nurkolis.
1: Selamat sore Mas Dio.
0: Kabarnya gimana Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik ya. Tapi kesini perjalanan gimana?
1: Alhamdulillah lancar tadi karena Sabtu, terus waktunya juga sore sehingga lalu lintas agak lumayan lengang.
0: Alhamdulillah. Oke. Pak Nurkolis, kita hari ini akan membahas fokus topik ya, membangun kemandirian bangsa dari kampung eduwisata. Namun sebelum itu saya mau tanya sedikit ya sama Bapak Nurkolis. Boleh diceritakan sedikit Bapak mengenai ini kan Bapak dari Yayasan Lestari Bumi Abadi ya, selaku ketua umum ya. Mungkin ini saya sempat mencari tahu ya, searching-searching di bah Google ya, cuma hanya sedikit informasi yang bisa saya temukan. Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai Yayasan Lestari Bumi Abadi ini apa gitu. Kemudian visi misi besarnya apa yang melandasi berdirinya yayasan ini. Boleh, silakan Bapak.
1: Oke. Baik Mas Dio, jadi mungkin kalau di searching di Google memang apa ya, memang sedikit karena kita lebih banyak kepada di lapangan, jarang apa ya, jarang kita up di dunia digital. Tetapi sejarah dari Yayasan Lestari Bumi Abadi ini adalah terinspirasi dari waktu saya dapat kegiatan di Jawa Barat, di Bandung. Ada salah satu teman minta tolong terkait dengan penanganan limbah kotoran hewan yang pada saat itu ada di wilayah Bandung, di Pangalengan. Kita tahu semualah di wilayah Pangalengan itu kan sentra sapi perah atau sapi susu gitu kan ya. Nah, saya diminta tolong untuk sedikit membantu dari problem di sana 3 bulan, dan alhamdulillah kami bisa memberikan satu solusi sedikit waktu itu di sana, sampai masyarakat juga bisa menikmati dari apa pengolahan kotoran hewan tadi. Nah, begitu pulang ke Jawa Timur, saya ditanya, karena saya waktu itu memang apa ya, kontraknya bukan kontrak kerjanya, membantu sifatnya. Saya ditanya mau apa gitu kan. Akhirnya ya saya bilang, kita punya angan-angan nih membuka sebuah yayasan yang bergerak di lingkungan, yaitu Yayasan Lestari Bumi Abadi. Dan alhamdulillah dari tahun 2019 kami bergerak di beberapa tempat, mulai dari Lumajang, terus Malang, ada di Tulungagung sama Jember, terakhir di Surabaya di tahun 2022. Jadi terakhir dari beberapa tempat itu ada di wilayah Surabaya ini. Dan alhamdulillah kami masih komitmen terhadap lingkungan di Surabaya, Gresik sama Sidoarjo. Kebetulan di Surabaya juga banyak yang sudah kita lakukan terkait dengan pendampingan masyarakat, tata kelola lingkungan, terus pengolahan sampah sampai ke sekolah di Wiyata. Dan tadi juga mohon izin, saya pikir agak terlambat karena tadi ada info terupdate, kami harus ke Balai Kota untuk geladi resik kegiatan besok pagi.
0: Oke.
1: Terkait dengan mungkin nggak tahu apa yang mau dikasihkan oleh Pemkot ke beberapa yayasan, terutama di Yayasan Lestari Bumi Abadi ini juga besok dapat undangan, karena kami sudah melakukan kontribusi terhadap Pemkot Surabaya dengan mendampingi beberapa titik, diantaranya Deblak Bandeng, Tanah Kali Dinding, Sidodadi, Simulawang, dan terakhir kemungkinan itu di Blak Banteng ini masih sekitar 1 tahun lagi lah target kami itu. Dan Yayasan Lestari Bumi Abadi tidak hanya di tata kelola lingkungan seperti pendampingan kampung proklim, terus eko masjid, dan juga kami juga ada program yang namanya sosial kemanusiaan, yaitu terkait dengan peduli bencana alam, bencana sosial yang sudah kita lakukan di beberapa tempat. Seperti kalau di Jawa Timur itu kami ada 3 titik yang sudah kami turun tangan, yaitu di Semeru, Jember banjir kemarin, terus di Malang terkait gempa Lumajang Malang waktu itu. Nah, sedikit gambaran ya Yayasan Lestari Bumi Abadi itu sih, Mas Dio.
0: Oke, luar biasa, berarti sudah melalang buana sejak 2019 ya.
1: 2019 ya.
0: Sampai akhirnya besok ini ya, besok diundang Pemkot ya untuk menerima penghargaan mungkin ya.
1: Siap, ya. Okay. Kayaknya pada waktu hari jadi Kota Surabaya kayaknya.
0: Hari jadi Kota Surabaya. Oke, okay. Ya, bisa boleh dinantikan ya besok.
1: Siap.
0: Kalau bisa di-update, Bapak. Jadi ini kelihatan, oh, rekam jejaknya ini kayak gini.
1: Siap.
0: Jadi kita kan ada ini Yayasan Lestari Bumi Abadi gini. Nah, kayak kita mau fokus sedikit sama istilah kampung edu wisata ini kan akhir-akhir ini juga semakin sering kita dengar ya Bapak ya. Nah, bagi mungkin masyarakat awam yang belum tahu ya, apa sebenarnya perbedaan mendasar antara kampung wisata biasa dengan kampung edu wisata sendiri, Pak?
1: Baik, jadi sebetulnya konsep dasar dari kampung edu wisata itu adalah sebuah destinasi wisata yang berbasis pembelajaran, yang mengintegrasikan antara kegiatan warga di lokasi, kegiatan wisata dengan pendidikan lingkungan, budaya, serta kearifan lokal. Itu kalau dari kegiatan di kampung edu wisata. Tapi kalau di kampung wisata, dia mungkin hanya satu fokus di wisata kolam, wisata air terjun, atau wisata apa gitu kan. Tapi tidak ada nilai pembelajarannya. Jadi kalau kampung wisata mungkin hanya satu titik poin ya. Tapi kalau edu wisata itu kan kita mencoba untuk membuka suatu kegiatan di kampung itu tidak hanya satu poin, tapi banyak poin, dari pendidikan, budaya, terus kearifan lokal kita jadikan satu. Itu perbedaan konsep dasarnya sih.
0: Antara itu ya, kampung edu wisata dan juga wisata kampung wisata biasa.
1: Siap.
0: Nah, Kenapa Bapak mengapa Bapak bisa melihat Kampung Eduwisata ini sebagai salah satu strategi penting ya dalam membangun kemandirian masyarakat dan bangsa tentunya? Boleh.
1: Siap. Nah, jadi sudut pandang kami itu terletak kepada contoh hal kecil kita di sekolah gitu ya. Karena kalau saya waktu kecil itu pembelajaran hanya didapat di sekolah, itu akan tertatih-tatih untuk mendapatkannya. Tetapi kalau dimulai dari lingkungan rumah, lingkungan kampung, sehingga di pendidikan pun nanti, oh ini sudah kami lakukan di kampung gitu kan. Ya sebetulnya sih kembali lagi kepada filosofinya ya. Kampung ini menjadi basis dari semua kegiatan. Sehingga di situ ada pengelolaan lingkungan. Contoh mungkin terkait dengan pengelolaan sampah. Anak-anak kita aja sekarang di SD sudah mulai masuk nih pembelajaran terkait dengan pengelolaan sampah. Mereka nggak tahu Mas itu apa itu sampah organik, apa itu sampah anorganik, karena di kampung masih belum terbangun sistem itu. Sehingga apa yang harus diketahui dari rumah atau dari kampung dibawa ke pendidikan itu, sehingga kita harus putar balik nih supaya nanti akan muncul kampung eduwisata yang di dalam kampung itu banyak komponennya, mulai dari pengelolaan sampah, terus budayanya, terus dari apa makanannya. Sehingga tujuan daripada pembuatan atau pembentukan kampung eduwisata ini adalah semata-mata hanya ayo kita kembali lagi supaya kita menjadi berdaya. Tetapi tidak berdaya di dalam tok, kita bisa keluar. Begitu sih. Artinya ada tiga aspek yang menjadi sudut pandang kami, yaitu ekonomi, pangan dan pendidikan yang harus digiatkan terkait dengan kampung eduwisata ini.
0: Oke. Nah, tadi sempat di-mention sama Bapak Nurkolis ya, bahwa kampung eduwisata ini selama

0: kelembagaannya. Di situ ada Karang Taruna misalkan. Terus penguatan. Jadi sektor penguatannya. Habis itu dari sektor lingkungan itu juga mempengaruhi, yang harus kita jadikan sebagai nilai ukur. Oh, ini harus dijadikan contoh, misalnya kampung itu kumuh gitu kan ya. Atau kampung itu mempunyai ciri tersendiri, contoh di pinggir sungai. Nah, di pinggir sungai itu kan sebetulnya potensi wisata. Yeah. Ekoriparian contoh, misalnya contoh kecil gitu ya. Nah, di situ kita bisa jadikan sebagai eduwisata. Karena apa? Sumber dayanya ada, sumber daya alamnya. Terus potensi lingkungannya memenuhi. Habis itu ininya, masyarakatnya yang mau menangani juga ada. Jadi mapping ataupun pemetaan potensi itu memang harus dilakukan di awal, sehingga kita bisa menentukan titik ini. Nah, setelah itu baru kita lakukan pendampingan.
1: Oke. Nah, kalau selama ini mungkin yang sudah Bapak gali ya dan juga bimbing, dalam konsep eduwisata biasanya sektor apa saja yang biasanya paling efektif diintegrasikan ya? Apakah itu pertaniannya atau peternakan, kerajinan tangan atau kearifan budaya lokalnya atau lingkungannya, itu apa yang paling sering diintegrasikan, Pak?
0: Yang paling sering diintegrasikan itu adalah dari sisi pertanian. Jadi dari urban farmingnya. Sehingga nanti akan tercipta di situ ada pertanian organik. Nah, itu ada dua yang nanti korelasinya dengan, kalau di OPD itu adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Ketahanan Pangan kalau di OPD, serta Dinas Pendidikan nanti, sehingga murid dari sekolah dasar, TK sampai ke SMP, SMA itu kita bisa tarik ke sana untuk belajar terkait dengan pertanian. Itu satu. Terus yang kedua, dari tata kelola lingkungannya, kampung itu sudah melakukan pengelolaan sampah sejauh mana, sehingga nanti kalau memang di kampung itu ada satu pengelolaan contoh kecil, bank sampah saja yang benar-benar berjalan, sehingga nanti kita bisa memberikan informasi kepada sekolahan kalau mau belajar terkait dengan pengelolaan sampah itu di sana loh. Sehingga hal itu yang membuat kita memancing ini harus berjalan, harus kita jadikan sebagai tujuan. Itu sih.
1: Artinya dari kampungnya sendiri harus ada suatu percontohan yang bisa jadi edukasi buat masyarakat ya.
0: Betul.
1: Yang ditemukan. Nah, kira-kira menurut Bapak seberapa penting keterlibatan masyarakat lokal di daerah tersebut ya dalam keberhasilan sebuah kampung eduwisata?
0: Baik, jadi kalau seberapa penting ibaratnya dari masyarakat itu sangat penting sekali. Karena pelaku utamanya nanti masyarakat itu sendiri. Terus yang menjaga keberlanjutannya juga masyarakat itu sendiri. Pada saat kami masuk, kami mendampingi, setelah berjalan kan kami akan keluar, kami akan expand ke wilayah lain, sehingga tidak menutup kemungkinan kita juga akan menjadikan kampung itu replika di tempat lain. Itu kan langkah berikutnya. Nah, masyarakatnya ini sangat kalau nilai persentase betapa pentingnya ya, hampir 75% ini sangat penting. Satu, kalau masyarakatnya hanya acuh, masyarakatnya nggak peduli, ya nggak akan tercipta. Walaupun hanya 2 atau 3 orang di kampung itu ada yang mau menggerakkan, ada yang mau menjalankan, ada yang mau melaksanakan keberlanjutannya, maka ini akan tercipta yang namanya kampung eduwisata. Terus berikutnya adalah dukungan. Kalau yang melaksanakan 3 orang, tetapi masyarakat sekitar tidak mendukung, ya tidak akan tercipta kampung eduwisata tadi. Sehingga peran serta dari masyarakat itu sangatlah penting, sehingga kalau dipresentasikan 75% wajib hukumnya. Karena kalau enggak mendukung, enggak mau menjalankan, kita kan ya, kita kembali lagi ya, kita ngapain capek-capek mendampingi kampung itu kalau dari masyarakatnya sendiri tidak menginginkan. Sehingga kami berharap kepada seluruh masyarakat di Surabaya khususnya ini ya, ayo kita mulai nih. Hitungannya mulai membangun sesuatu di kampung sendiri supaya bisa menarik orang ke

0: kampung kita. Mungkin hal kecil, SD, SMP, SMA. Tapi kenyataannya yang ada di Surabaya beda. Tidak hanya dari SD, SMP, SMA, bahkan dari dinas-dinas lain yang dari luar kota pun datang ke kampung-kampung yang sudah kita bina. Sehingga mindset kita, pariwisata, terus tempat wisata itu kan hanya air terjun, pantai, itu kita rubah. Kampung pun bisa jadi tujuan wisata. Tetapi di situ kita klasterisasinya nanti berjalan. Edu wisata nanti banyak, Mas Iko. Ada kampung sayur, ada kampung apa pengolahan sampah. Tapi kalau kita sih lebih kepada mengarah ke kampung tematiknya. Jadi kampung tematik atau kampung yang memang di situ lengkap ya, ada pengolahan sampahnya, ada pertanian organiknya, ada sosial, ada budayanya, ada yang mempertahankan apa ya ibaratnya kayak budaya. Contoh misalkan ada sedekah bumi, itu kan kategorinya kan budaya ritual ya, tapi bukan ritual yang negatif gitu, tapi kan mempertahankan budaya budaya leluhur kita. Itu situ sih Mas Dir.
1: Ya emang, jadi artinya memang sangat penting ya keterlibatan masyarakat ini terkait juga, keberlanjutan ya Bapak ya, baik itu generasi penerusnya, mungkin juga terkait juga pengembangannya ke depannya ya. Jadi betul, dari satu kampung bisa jadi percontohan di atau replika ke kampung lainnya ya. Ya, ya. Oke, jadi sangat penting ya keterlibatan masyarakat. Nah, kalau kita bicara soal kemandirian ekonominya ya Bapak, bagaimana Bapak melihat seharusnya perputaran uang ya di kampung eduwisata ini diatur agar benar-benar bisa masuk dan mensejahterakan kas warga setempat di situ.
0: Oke, nah ini kan terkait dengan nilai rupiah ya atau atau ekonomi, karena kan tidak mungkin suatu kegiatan itu akan berlanjut atau berlangsung jika tidak ada nilai ekonomi di situ. Nah, yang sudah kita lakukan adalah mungkin di situ ada pelatihan, baik itu pelatihan dari Karang Tarunanya. Kita bisa kolaborasi sebetulnya dengan teman-teman Dinas Pariwisata untuk dilakukan pelatihan tour guide lokal. Dan itu memang ada sertifikasinya, sehingga nantinya dari pelatihan dan sertifikasi itu akan menaikkan menaikkan nilai tawar lah gitu kan, nilai tawar. Sehingga kalau awalnya ini tidak kita dampingi, hanya menjelaskan oh ini tempatnya pengolahan sampah, ini tempatnya sayur, kan mungkin sebatas itu saja. Tapi kalau dari pelaksana, salah satu contohnya adalah Karang Taruna itu sudah dilakukan pelatihan terkait dengan guide lokalnya, sehingga yang mungkin awalnya cuma 10.000 ini bisa naik ke nilai 30.000 sampai 50.000 karena dia bersertifikasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan adanya kampung eduwisata, sehingga nanti kan ada yang datang nih, contoh SD minimal 15 anak minimal, kali 10.000 saja. Nah ini kan di situ juga ada nilai ekonomi dari makanan yang disiapkan oleh masyarakat. Jadi jual makanan tradisional misalkan. Entah contoh yang ada di Kampung Pintar di wilayah Tembok Gede belakangnya Bigi Junction itu, mereka sudah bisa membuat es krim dari bayam Brasil. Nah, dari situlah nilai ekonominya akan muncul kan. Karena yang datang ke situ belum pernah ngerasain es krim di luar yang dari bayam Brasil tadi. Pada saat dia ke situ, masyarakat di situ kan sudah membuat nih, sudah berkelompok kan, ada yang menanam, ada yang membuat, sehingga yang dari hanya dari bayam Brasil saja bisa meningkatkan nilai ekonomi. Contoh satu aja, satu cup itu 5.000, kalau kali 15 sudah ketemu. Itu main matematika ekonominya kan sudah ketemu nih. Itu dari pertama yang dari targetnya yang sudah terlatih, yang kedua dari jual produk yaitu seperti makanan, merchandise itu. Terus yang ketiga, kita dorong kampung itu untuk membuat profil kampungnya. Kita dorong untuk membuat profil kampungnya. Contoh buat buku sejarahnya di kampung ini, sejarahnya bagaimana sih dulu. Kita kan bisa mendampingi masyarakat ini mencari nih, mencari informasi dari yang sepuh-sepuh dulu di sini kampung ini ada apa. Nah itu dicatat di dalam buku sehingga terbentuk buku sejarah yang mungkin itu juga bisa dijual, sehingga itu akan menambah kas dari kampung tersebut. Itu yang pertama, yang poin satu. Yang poin kedua adalah setiap ada dari pendidikan ataupun dari umum yang datang ke situ, kita sistem jual paket. Jual paket itu contoh paket anak SD. Kalau paket anak SD itu paling mahal itu biasanya 10.000 sampai 15.000 per anak. Dia dapat kue, dapat pembelajaran terkait dengan sayur, dapat pembelajaran terkait dengan pengolahan sampah, terkait dengan teknologi yang ada di situ. Sehingga paket tadilah yang akan sebagian akan masuk ke kas, sebagian masuk ke pelaku-pelaku yang ada di wilayah kampung itu. Itu sih artinya memang kita sengaja untuk datangkan rupiah supaya lebih berdaya.
1: Oke, nanti saya sedikit tertarik sama tadi adanya sertifikasi ya, yang Bapak sebutkan itu. Artinya ini salah satu inisiasi ya dari Bapak atau Yayasan Lestari juga ya, sebagai salah satu strategi ya dari Bapak untuk membantu warga mengemas produk lokal. Nah, kira-kira itu kan salah satu strateginya Bapak ya. Ada strategi lainnya Kak, atau bagaimana strategi umumnya yang Yayasan Lestari Bumi Abadi lakukan ya untuk membantu warga misalnya mengemas kampungnya atau produk lokalnya, baik itu kulinernya gitu atau paket wisatanya, agar bisa memiliki nilai jual yang tinggi dan bersaing mungkin di pasar modern juga.
0: Oke, siap. Jadi memang ada beberapa apa ya, beberapa strategi atau beberapa langkah yang sudah kami lakukan. Di antaranya tadi yaitu penguatan di lokalnya. Terus kita keluarnya juga kita coba bangun pola kemitraan dengan dunia korporasi. Jadi dengan dunia usaha mereka kita bisa kita tarik nih ke kampung itu untuk CSR-nya, mungkin masuk di lingkungannya terkait dengan pengelolaan sampahnya. Mereka butuh mesin sehingga tidak mengeluarkan biaya sendiri masyarakat ini. Sehingga nanti dari CSR-CSR perusahaan ini bisa masuk ke situ dan mereka bisa jual produk daur ulangnya. Itu kalau dari sisi lingkungannya. Terus kalau dari sisi ibaratnya dari sisi ekonominya, contoh kemarin kita ada dari beberapa perusahaan itu yang sampai kita bangunkan apa ya, kandang maggot. Kandang maggot itu dari pengolahan sampah di kampung itu, maggotnya sampai dikeringkan dan itu dijual. Jadi itu salah satu strategi pola kemitraan dengan luar, dengan perusahaan. Setelah itu kita juga melakukan workshop manajemen wisata untuk pelakunya. Terus juga kita ke mana, ke kampung ini kita dorong untuk mempunyai apa ya, icon. Jadi contoh misalnya meskipun itu terbungkus eduwisata, tapi ada ikon sendiri, sayur bayam misalkan. Dia lebih banyak ininya ya, banyak apa ya, banyak pengembangannya. Nah itu yang kita lakukan dengan sektor luar. Terus dengan sektor pendidikan itu kita coba masukkan ke universitas. Jadi kampung itu kita jadikan sebagai mitra daripada universitas. Itu kan banyak, ada penelitian, ada PKM, pengabdian masyarakat, terus magang. Supaya kampung ini tidak hanya monoton di situ-situ aja, sehingga nanti kan ada inovasi apa itu bisa ditarik ke situ. Sehingga harus kita buka apa ya, pola kemitraan keluar. Tidak hanya internal di lokal saja sih.
1: Oke. Nah, menarik. Nah, saya mau ngobrol soal wisatawannya ini, Bapak ya. Kalau setahu saya ya Bapak, kalau misalnya wisata kampung dan juga kampung eduwisata ini biasanya sangat menarik wisatawan asing justru, malah kalau menurut setahu saya ya. Jadi karena warga lokal sendiri kan nyarinya mungkin yang
0: wisata
1: high class gitu. Yeah. Justru yang kalau yang wisata asing yang bule-bule itu justru datang ke sini itu kadang-kadang nyari justru yang benar-benar yang kearifan lokal gitu.
0: Siap.
1: Dan itu sejauh ini Bapak melihat ya adanya edu-wisata ini memang benarkah Bapak? Emang banyak wisatawan asing yang tertarik ya untuk bisa datang gitu ke kampung edu-wisata.
0: Oke, siap. Contoh yang langsung saya sebut aja kampungnya ya.
1: Boleh.
0: Itu di Ondomohin sini, itu di beberapa bulan yang lalu kami kedatangan tamu dari Belanda. Kurang lebih sekitar 15, cuman kami agak menolak sih waktu itu karena budgetnya sangat kecil.
1: Okay.
0: Nah, kan kita jual paket nih kan ada macam pilihannya gitu kan. Ada pilihan paket hanya wisata pembelajaran atau sekalian sama makan siang segala macamnya kan. Karena itu memang yang kita tawarkan gitu kan. Nah, sana mintanya agak benar-benar di bawah. Nah, awalnya sih kami komunikasi dengan kampung gak nutut cak gitu kan. Ya yes, biasa namanya kita kan memang ini berusaha gitu kan ya. Nah, setelah kita komunikasi ya alhamdulillah ternyata teman-teman yang bawa ke sana itu ada sesuatu yang ditutup-tutupin gitu loh. Bayarnya murah tapi ninggalin sesuatu yang gede.
1: Oh, oke.
0: Jadi apa itu? Dari luar negeri itu datang ke situ belajar dengan bayar paketnya ya semurah lah, jangan mahal-mahal gitu kan. Tapi meninggali yang gede, bisa ninggalin mesin, bisa macet sampai 3-4 unit mesin yang ditinggalin.
1: Okay.
0: Sampai mesin jahit pun juga ditinggalin. Ternyata ya ini yang enak, pengalaman, memang pengalaman baru buat kami sih. Belum tentu orang yang nawar murah itu gak baik gitu. Ternyata kami nawar murah karena kami akan memberi sesuatu di belakang. Nah, akhirnya kemarin terlaksana gitu kan. Nah, terus dari Kanada, habis itu dari Prancis juga. Jadi memang dari luar negeri itu banyak yang masuk gitu ke edu wisata yang tiga kampung yang selama ini kami dampingin, yang kami monitor sih. Dan mereka kebanyakan membawa mahasiswa.
1: Oke.
0: Membawa mahasiswa untuk belajar dibawa ke kampungnya. Dan kemarin juga ada sempat ngobrol-ngobrol sama kami, gimana kalau kampungnya ini kami bawa ke sana, orangnya kami bawa ke sana untuk belajarin. Ya kan beda. Orang kampung kan punya anak, punya istri, punya suami, kan gak mungkin toh kita pergi ke sana ya. Akhirnya kolaborasilah dengan kampus gitu loh. Sehingga kampus akhirnya terjadi kan pertukaran pelajar yang masuk ke Indonesia, Indonesia yang ke sana, kita lewatin situ. Sehingga bisa ditarik kesimpulan, memang kalau untuk masyarakat Indonesia sendiri daya tarik masuk ke edu wisata agak kurang. Tetapi kita lebih banyak masuk kepada pendidikan.
1: Yeah.
0: Nah, ternyata saya kemarin sempat ngobrol sama teman di Malang, dan datang ke sini satu keluarga itu dari anaknya. Anaknya dibawa sekolahan ke situ. Terus habis itu pulang ngobrol sama orang tuanya, orang tuanya pengin tahu.
1: Yeah.
0: Nah, sehingga memang pasar utamanya adalah di pendidikan, terus baru mungkin ke umum. Nah, terkait dengan yang dari luar negeri, dari mancanegara ini tadi, karena memang ya kami menyiapkannya, kenapa kok ada tour guide yang harus dilatih dengan teman-teman dinas pariwisata gitu kan. Ya karena kita antisipasi seperti tadi, yang ada tamu dari luar negeri seperti apa. Nah, memang kalau untuk yang masuk selama ini ke kampung-kampung ini, mereka masuknya lewat agen sih. Belum okay. belum yang langsung. Lewat agen gitu kan.
1: Belum organik ini ya.
0: Iya. Jadi masih lewat agen. Jadi banyak yang dari Jakarta, dari Jogja. Itu mungkin kan mereka juga ke Indonesia nggak cuma satu titik kan, ke titik-titik yang lain. Jadi memang lumayan ya, kalau dihitung kepala ya, dari tiga kampung ini untuk yang luar negeri saja sudah lebih dari 600 lah.
1: Oh ya, lumayan banyak.
0: Sudah lebih dari 600.
1: Oke. Okay.
0: Untuk tahun 2025 loh ya. Untuk tahun 2025, tahun kemarin.
1: Oke, itu artinya berarti sebenarnya masih belum ada strategi promosi yang dilakukan atau yang diinisiasi tiap kampung edu wisata untuk menarik wisatawan asing ya? Sebenarnya belum ada ya?
0: Kita kemarin pakainya pakai media sosial, gitu, pakai Instagram, TikTok, Terus kayak yang di Kampung Pintar, yang Kampung Robot di Tembok Gede itu TikToknya aktif.
1: Oh, oke.
0: Okay, ya. Aktif. Jadi lewat media sosial. Itu yang terus kalau website masih belum.
1: Oke. Okay. Nah, oh ya, kalau setahu saya emang orang luar ini lebih sering pakai website ya, karena pengen terlihat legitnya itu benar-benar harus website kalau mereka. Tapi kalau sosmed udah lumayan lah.
0: Udah lumayan, ya. Sudah.
1: Nah, kalau dari perjalanan Bapak sendiri selama dari 2019 sampai sekarang, kira-kira tantangan terbesarnya apa biasanya kalau menghadapi ya menginisiasi sebuah kampung edu wisata gitu, menginkubasi kampung edu wisata ini, tantangannya apa kira?
0: Tantangan terbesarnya adalah sebetulnya merubah mindset masyarakat. Okay. Dan dari tiga kampung ini yang kita bangun itu, kita coba buka dari problem mereka. Jadi kita punya tantangan, tapi kita tantang masalahnya mereka, gitu loh. Masalahnya masyarakat kan sampah. Jadi kita buka dari sampah itu, pengolahan sampah, baru kita rembetin lagi ke urban farmingnya, rembetin lagi ke keseniannya, rembetin lagi ke budaya yang lainnya. Setelah itu baru kita cing dengan universitas. Seperti yang sudah kita lakukan dengan UNER, dengan WK, WM, UNESA, kayak gitu. Nah, kalau seandainya apa ya, lebih banyak lagi yang informasi yang bisa diterima oleh kampung-kampung, ya saya pikir sudah bisa lebih bagus sih. Apalagi sekarang kan ada program Kampung Pancasila nih, yang dipunyanya Pak Wali. Ini kayaknya juga akan lebih banyak sih. Jadi tantangan yang awal yang kami ini, gimana ya cara merubah mindset masyarakat ini supaya kampungnya bisa jadi kampung wisata wisata yang berkelanjutan gitu kan. Nah, ya kami dari sampah yang kita kelola, terus habis itu dari pendidikan, ya adalah tidak boleh patah semangat. Itu dok, karena kan tidak ada yang gaji dari mereka sendiri. Jadi mereka harus mendapatkan uang tadi kan. Ya dari jualan merchandise, jualan makanan, jual seni, jual cerita. Nah itu tadi. Kalau dari pemerintah sih saya pikir sudah lumayan lah, sudah bagus.
1: Dukung, ya.
0: Jadi Dinas Pariwisata kita juga minta tolong untuk jadikan pelatihan. Ya mereka juga well. Terus dari Dinas Lingkungan Hidupnya kalau ada terkait dengan pengelolaan sampahnya, mereka juga oke. Artinya kita sudah, kolaborasinya sudah jalan sih sebetulnya, tinggal ya memang harus sabar dan terus bergerak.
1: Okay.
0: Meskipun tantangannya di masyarakat itu sendiri, tapi ya untuk menggempur tantangan tadi ya dari problem mereka sendiri.
1: Artinya mindsetnya masyarakat ya, yang masih kadang alot ya.
0: Alot.
1: Untuk oke, baik, tadi sempat dimention tentang dukungan pemerintah ya, baik itu pemerintah daerah dan atau dinas pariwisata juga ya. Nanti kita akan tanya lebih detail seperti apa, sejauh apa sih bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah dan dinas pariwisata sendiri. Tapi setelah ini ya, jangan kemana-mana karena sepertinya Bapak mau minum-minum dulu. Saya juga mau minum-minum dulu. Kita akan dengarkan iklan berikut ini ya.
0: Siap.

Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum.

0: Pendengar Anda kembali dalam Beranda Asta Cita edisi pariwisata dengan membahas topik membangun kemandirian bangsa dari Kampung Edu Wisata, masih bersama Bapak Nurkolis. Ini Bapak, tadi kita Bapak sempat membahas detail ya, belum detail sebenarnya, tentang dukungan pemerintah daerah. Nah, gimana ini Bapak, boleh dijelaskan lebih detail bagaimana sih dukungan dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun dinas pariwisata sejauh ini ya, terhadap gerakannya yang sudah Bapak lakukan melalui Yayasan Lestari Bumi Abadi ini Bapak?
1: Siap. Jadi terkait dengan dukungan dinas pariwisata, dinas yang lain lah ya, itu kami masih, sampai saat ini masih bagus, sangat bagus sekali ya. Salah satu contoh kemarin kita juga buka komunikasi terkait dengan ekoturisme yang ada di Ondomoen, dan ini ya juga udah berproses gitu. Dan kita juga sempat komunikasi terkait dengan rencana pelatihan turget-turget yang ada di beberapa kampung nantinya. Karena mereka juga sesuai dengan program dari pusat sih, diadakannya itu kan tidak serta-merta bulan ini ada pelatihan, enggak, tapi kita kan ngikutin ininya mereka. Tapi sejauh ini sih kalau kami rasakan sih ya bagus lah gitu kan. Terus dari Dinas Lingkungan Hidup juga sama, terkait dengan pengelolaan di dalam, karena kan di dalam Kampung Edu Wisata itu kan macam-macam lingkungan, seni, daya, terus UMKM-nya, pertaniannya, sehingga apa ya, ibaratnya jadi satu lah. Sehingga kalau kampung ini ada kegiatan, kita komunikasi dengan DLH, DLH selalu support. Entah itu mungkin dari karung ataupun di sosialisasi bank sampahnya, terus di pengelolaan apa ke off-takernya, mereka sangat support. Terus dari Dinas Ketahanan Pangan pun juga sama, yaitu terkait dengan urban farmingnya ya. Ya, mana notabene itu adalah memang apa ya, tugas beliau-beliau lah ya. Cuma kita kan hanya membantu sifatnya itu ya. Untuk di Surabaya saya pikir sejauh ini masih bagus. Dari Dinas Pariwisata terkait dengan rencana pelatihan tour guide, terus dari program ekoturisme sudah oke. Terus dari Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan tata kelola sampahnya, baik dari pendampingan bank sampahnya sampai ke apa sosialisasinya juga masih jalan. Terus dari Dinas Ketahanan Pangan pun juga masih berjalan. Terbukti juga mungkin dalam waktu dekat juga akan ada basar tani yang sudah pernah dilakukan. Terkait dengan apa yang sudah dibangun dari Kampung Edu Wisata ini kan, kita juga harus ada wadahnya juga gitu kan. Jadi misalkan kayak sayur organiknya, paling tidak kan ini tugas teman-teman dari UPD yang untuk menyambungkan, ini loh begini, ini begini, kan begitu. Jadi kita kolaborasi aksinya memang harus terus ya. Sehingga kalau garis besarnya adalah ya masih kita coba terus komunikasikan dengan teman-teman UPD, dan alhamdulillah masih berjalan baik. Itu sih Mas Dio.
0: Oke, artinya sejauh ini dukungan dari dinas-dinas ya, nggak cuma dinas pariwisata, termasuk pemerintah juga, alhamdulillahnya sudah cukup baik, sudah mendukung ya, nggak ada yang alot ya. Nah, saya tadi sempat ngobrol sedikit dengan Bapak tentang keterkejutannya saya, ternyata di Surabaya ini banyak sekali sudah ada banyak ya Kampung Edu Wisata. Nah, boleh disebutkan Bapak, yang di Surabaya spesifiknya mungkin ada berapa? Mungkin ada sekilas saja ini, kampung ini apa spesialnya, kampung ini apa spesial, dan juga mungkin sekalian ada pemetaan berikutnya ya. Ternyata ada setelah ini ada proyek inkubasi terbaru ya di Kampung Bulak Banteng ya.
1: Siap. Oke. Kalau yang sudah berjalan itu contoh ya, di Ondomohen itu dia terintegrasi antara pengolahan air limbah, limbah dari rumah tangga yang di masukkan ke parit, dan parit itu kasih ikan. Terus pengelolaan sampahnya juga udah jalan. Terus kalau yang di Kampung Pintar di Tembok Gede itu juga apa integrasinya juga udah berjalan, mulai dari pertanian organiknya, pertanian sayur organiknya. Terus di sana itu spesifiknya adalah karena dari namanya Kampung Pintar, di depan itu sudah Mas Dio kalau ke sana udah disambut dengan telepon yang tahun 97.
0: Oh, oke. Okay.
1: Telepon-telepon yang ada apa ya, yang ada biliknya itu. Nah, itu jadi robot.
0: Oh, gitu.
1: Di sana robot-robot semua. Jadi mulai pintu gerbang sampai yang pemain musiknya pun juga robot. Bahkan di tahun 2019 di sana sudah melakukan kegiatan waktu COVID. Mas Dio ingat gak waktu penyemprotan desinfektan? Itu sudah menggunakan robot.
0: Oh, oke. Okay.
1: Di Kampung Pintar itu. Terus buku tamunya pun juga pakai robot, sehingga tapi robotnya itu bukan dari barang-barang mewah.
0: Oke. Okay.
1: Dari barang-barang bekas seperti rice cooker, radio, telepon, pokoknya dari barang bekas, sehingga di situ kalau sekolah ke sana baik dari SD SMP itu mereka belajarnya di situ terkait dengan ternyata sampah itu tidak harus masuk ke tempat sampah, tidak harus masuk ke pabrik, tapi masih bisa dikreasikan, sehingga di situ nilai edukasinya sangat muncul. Terus terkait dengan pertaniannya juga ada. Terus di Kampung Songo itu integrasinya dari pengelolaan BSF atau MAGOT. Terus sampah organik dari warga sudah dikumpulkan ke sana. Terus kampung sayur juga iya. Terus edukasi terkait dengan pengolahan limbah organik dan anorganik juga ada di sana. Terus kalau yang di Kampung Pintar itu kemarin kalau nggak salah masih berproses ini dengan teman-teman UNER. Itu kalau nggak salah mau dijadikan sebagai Kampung Majapahit kalau nggak salah ini. Kemarin satu kali sudah ada kegiatan di sana. Dan kan saya juga hadir waktu itu, cuman ini masih terus berproses. Dan kampung yang ada lagi ada di daerah timur, yaitu di Tambarjo, itu baru mulai ya toh, baru mulai. Terus di wilayah barat itu ada yang kemarin kami baru komunikasi. Tapi kalau untuk target yang ke depan di tahun 2026-2027 ini adalah Bulak Banteng. Kenapa kok Bulak Banteng? Karena Bulak Banteng satu wilayah yang unik lah ya, yang unik karena di sana punya sungai
0: ya.
1: Dan sungainya juga kita anggap bermasalah sungainya, tapi bukan orangnya yang bermasalah gitu. Karena orangnya kalau bermasalah nggak bisa diselesaikan. Ternyata setelah kita turun ke sana, kita bareng-bareng, kita keroyokan lah ya ibaratnya, oh ini harus dibeginikan, ternyata bisa berjalan. Sehingga sungai yang bermasalah kemarin penuh dengan sampah, kemarin udah ada teman-teman UNDP, ada dua CSO yang nanganin di sana. Nah ini nanti kita dorong masyarakatnya untuk membentuk eduwisata kampungnya itu dari ekorivarian. Jadi ekorivarian itu adalah yang mana sungai itu adalah halaman belakang tapi menjadi halaman depan nantinya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi di pinggiran sungai itu dibuat taman, baik itu kayak pertaniannya maupun penanaman pohon-pohonnya di sana nanti, ataupun edukasi yang lain. Jadi di pinggiran sungai itu yang akan kita jadikan sebagai titik-titik pembelajaran. Supaya apa? Yang sudah dilakukan saat ini pembersihan segala macamnya itu tidak sia-sia. Artinya masih ada kelanjutannya. Itu target yang ke depan yang akan kami lakukan sih. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang lain nanti juga bisa ikutlah ke sana, atau ada wilayah lain yang bisa mengikuti membangun kampung lah, seperti itu.
0: Oke, baik, luar biasa. Kita nggak kerasa Bapak sudah 1 jam ya ngobrol. Siap. Terima kasih Bapak Nurkholis ya, atas insight-nya ya. Ternyata di Surabaya sendiri juga sudah banyak kampung edowisata ya. Harusnya ini sekaligus ajakan ya buat warga Surabaya, ayo mampir ya ke tempat-tempat tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Nurkholis ya. Terima kasih sekali lagi Bapak sudah mau menyempatkan waktu ya hadir di Pro 1 di malam Minggu ini. Repot-repot masuk ke radio ini.
1: Siap.
0: Sukses selalu semua proyeknya ke depannya ya. Semoga pokoknya lancar, dilancarkan semuanya.
1: Amin.
0: Nah, pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Beranda Asta Cita sore hari ini. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan di Lapas Kelas 2A Kediri. Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA SD dan SMP. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Dio Pratama. Informasi yang pertama, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan Aparat Penegak Hukum atau APH Kota Kediri. Kegiatan ini merupakan upaya penguatan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Ayu Citra melaporkan.
2: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan Aparat Penegak Hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
3: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
2: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, diantaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
4: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian bisa ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
2: 1 kilo.
4: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkotika jelas.
2: Diketahui, razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Wakil Bupati Sampang mengajak orang tua untuk mengambil peran penting dalam menjaga dan menghindarkan anak dari bahaya narkoba. Berikut laporan Ima Fadila.
5: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz menghimbau masyarakat khususnya para orang tua agar memperketat pendampingan terhadap pergaulan dan keamanan remaja. Hal ini disampaikan untuk menjaga pelajar di Sampang agar terhindar dari narkoba. Di hadapan ratusan pelajar dan mahasiswa, Ahmad Mahfudz menekankan bahwa benteng pertahanan terbaik seorang anak dimulai dari lingkungan keluarga. Peran aktif orang tua dalam memantau psikologis dan pergaulan anak menjadi kunci utama agar mereka tidak terjerumus ke dalam lingkaran setan narkotika.
6: Dengan bergandengan tangan, saya berharap pemerintah Kabupaten Sampang dengan segenap elemen yang ada di Kabupaten Sampang, mari kita bersama-sama menanggulangi bahaya narkoba yang sedang mengintai. Upayakan langkah lahir, upayakan juga langkah batin.
5: Ditegaskan, narkoba perlu diatasi secara bersama-sama. Perlu sinergi yang baik dalam menanggulangi bahaya narkoba yang sedang mengintai, baik dari pemerintah maupun orang tua. Peran serta aktif dari orang tua tua diperlukan dalam mendampingi dan melindungi anak dari bahaya narkoba, termasuk tidak membiarkan mereka merasa sendiri saat menghadapi masalah. Mahfuz menjelaskan, salah satu pintu masuk narkoba seringkali berawal dari anggapan keliru bahwa narkoba bisa memberikan ketenangan atau menyelesaikan masalah. Ia menghimbau para remaja untuk lebih terbuka kepada lingkungan terdekatnya, seperti teman, guru, dan orang tua, agar menemukan ketenangan yang sebenarnya, tidak mencari ketenangan semu dengan narkoba. Imam Fadila melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA SD dan SMP yang telah berlangsung. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa serta meminimalisir adanya kendala saat penyelenggaraan tahun depan. Aris Deka melaporkan.
7: Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA tingkat SD dan SMP yang telah berlangsung beberapa waktu lalu. Evaluasi ini dilakukan demi meminimalisir berbagai kendala teknis agar tidak kembali terulang pada masa mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati mengatakan, pelaksanaan TKA tahun 2026 secara umum berjalan lancar, meski terdapat sedikit kendala teknis di lapangan. Gangguan tersebut persentasenya tidak sampai 10% dan berasal dari faktor siswa serta sistem dari pusat. Salah satu kendala dari pusat yang dievaluasi adalah sistem yang tiba-tiba drop atau off saat siswa hendak beralih ke sesi ujian lain. Lismawati mengatakan Dinas Pendidikan telah memfasilitasi ujian susulan bagi siswa yang mengalami gangguan tersebut. Ujian susulan dari pusat ini diberikan bukan karena nilai siswa buruk, melainkan berdasarkan data nama dari sistem pusat untuk memfasilitasi anak-anak yang rekam jejak pengerjaan soalnya masih di bawah 80%.
8: Jadi gini, nanti kami akan lebih mengutamakan latihan-latihan lagi. Jadi banyak latihan, semakin anak terampil, karena soal-soalnya tidak seperti zaman kita dulu, tapi sekarang itu menuntut pemahaman. Di satu soal saja panjang sekali, sehingga anak ini wajib bisa memahami maksud soal baru bisa menjawab.
7: Lismawati menegaskan nilai TKA ini bukan merupakan penentu tunggal kelulusan siswa maupun syarat mutlak dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB, melainkan hanya salah satu indikator pendukung yang dikombinasikan dengan nilai rapor sekolah. Menurut Lismawati, nilai TKA menjadi salah satu komponen persyaratan masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, seperti jalur prestasi akademik dari SD ke SMP. Seleksi jalur ini tidak murni menggunakan nilai TKA, melainkan menggabungkan nilai rapor, di mana bobot formula yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah 60% nilai TKA dan 40% nilai rapor. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan bahwa proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Berikut laporan Miftahul Umar.
9: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Meski regulasi sanksi ketat belum dituangkan secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan, Hermanto, yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, menjelaskan, sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti otentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
10: Artinya kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri kita harus punya komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
9: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin, menambahkan, refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.
11: Mulai dari awal tahun, kami sudah melakukan refleksi dan evaluasi berkaitan dengan apa kelemahan-kelemahan dari tahun kemarin. Saya sebagai kepala bidang langsung bergerak cepat mengumpulkan perwakilan operator, penyedia layanan jasa, pengawas sekolah, dan teknis. teknis di bidang pembinaan.
9: Yang menegaskan indikator verifikasi diperketat, otoritas verifikasi ada di sekolah agar lebih objektif dan tidak menumpuk di dinas. Ia berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data.
12: Miftahul Umar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, pembenahan infrastruktur menuju kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pujiharjo, Kabupaten Malang, terus dikebut menjelang rencana kunjungan Presiden yang dijadwalkan pada pertengahan Juni 2026. Samsudin melaporkan.
13: Infrastruktur menuju kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang mulai dibenahi menjelang rencana kunjungan Presiden RI pada pertengahan bulan Juni 2026. Kepala Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Hendi Arso mengatakan perbaikan jalan dilakukan setelah survei lapangan oleh Pertamina dan Patra Niaga. Menurut Hendik, perbaikan akses jalan dilakukan bertahap di sejumlah titik menuju kawasan pantai.
14: Ada informasi untuk kedatangan Pak Presiden nanti diundur sekitar pertengahan bulan Juni. Makanya kemarin dari Pertamina hadir juga survei untuk jalan menuju akses ke sana sudah dibenahi oleh Bina Marga kemarin di daerah pantai dibangun lapen. Sedangkan di daerah Sumber Tangkil, arah Pujiharjo ini mulai pengerjaan hot mix dalam minggu ini.
13: Selain itu pengerjaan hot mix juga mulai dilakukan di jalur Sumber Tangkil menuju Desa Pujiharjo. Ia berharap pembenahan infrastruktur dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan aksesibilitas kawasan pesisir di Kecamatan Tirtoyudo. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penanganan gangguan kelistrikan oleh PLN harus dilakukan secara hati-hati melalui tahapan yang terukur, serta dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
15: Penanganan gangguan kelistrikan harus dilakukan secara hati-hati dengan mengutamakan aspek keselamatan. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor 2 Institut Teknologi PLN Ahsin Sidki menanggapi upaya pemulihan sistem kelistrikan yang dilakukan oleh PLN. Menurut Ahsin Sidki, Sabtu siang, listrik merupakan energi yang memiliki resiko tinggi apabila dikelola atau diperlakukan secara tidak tepat. Karena itu, setiap proses pemulihan gangguan harus melalui tahapan yang terukur untuk menghindari munculnya masalah baru. Ahsin Sidki menjelaskan proses penanganan gangguan tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Sebelum sistem kembali dioperasikan, diperlukan langkah mitigasi, perbaikan hingga pengujian untuk memastikan seluruh sistem berjalan dengan aman dan handal.
16: Dalam hal ini PLN dan instansi lain sedang berhati-hati agar ketika memulihkan ini tidak terjadi lagi. Karena ada mitigasi dulu kan, mitigasi, terus kemudian perbaikan, kemudian baru di-running, kemudian juga terus dievaluasi. Sehingga masyarakat ada kepastian mendapatkan listrik yang terus-menerus gitu ya. Tetapi ke depan ada El Nino ya, yang informasinya juga paling besar itu juga ayo kita kerjasama. Kalau El Nino itu nanti kan mungkin arus laut dan lain sebagainya, tentu batu bara itu kan dari mana ya? Harus dibawa dari tambang ke pembangkit-pembangkit. Ini juga mari kita sama-sama membantu untuk amannya.
15: Ahsin Sidki menegaskan bahwa pengelolaan sistem ketenagalistrikan yang baik disertai mitigasi resiko dan respon cepat terhadap gangguan menjadi kunci untuk memastikan masyarakat memperoleh pasokan listrik yang aman, handal, dan berkesinambungan. Oni Arianto melaporkan.
0: Wihara Budayana Dharma Wira Center atau BDC di Surabaya mulai melakukan berbagai persiapan menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Berikut laporan Faiz Putra.
17: Umat Buddha tengah menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddha's Era atau yang jatuh pada 31 Mei 2026 dengan berbagai persiapan yang telah terlihat di beberapa vihara, salah satunya di Wihara Buddhayana Dharmawira Center atau BDC yang terletak di kawasan Jalan Panjang Jiwo Permai, Surabaya. Melalui Ketua Pengurus Vihara BDC Agung Prajna Mudita saat diwawancara RRI Sabtu 30 Mei 2026 mengatakan ada beberapa persiapan yang dilakukan, diantaranya persiapan upacara Yifo atau prosesi pemandikan rupang atau patung bayi Siddhartha Gautama. Selain itu, persiapan lain yang dilakukan yakni untuk prosesi puja Waisak yang akan dilaksanakan Minggu 31 Mei 2026 pukul 15:45-8 waktu Indonesia Barat, yang juga dilaksanakan secara serentak di vihara, setia, sekolah, dan atau candi Buddha di seluruh Indonesia. Dirinya juga memastikan untuk peringatan Hari Waisak tahun ini akan diikuti oleh sebanyak 300 orang atau umat. Jumlah tersebut sedikit menurun dibandingkan tahun lalu, yakni 500 orang, yang disebabkan oleh teknis pelaksanaan ibadah yang tidak serentak pada tahun lalu.
18: Untuk persiapan di acara tanggal 31, yaitu Hari Waisak, yang pertama ada persiapan untuk Yifo. Yifo itu adalah kita para umat Buddha untuk menyiram atau memandikan rupang Buddha. Yang kedua adalah kita juga ada persiapan untuk puja bakti atau sembahyang detik-detik Waisaknya di pukul 3 atau 15.45.08 nanti kita juga ada puja bakti atau sembahyang di situ.
17: Prosesi ibadah yang dilakukan Vihara BDC pada momen Waisak besok yakni upacara Yifu yang dilaksanakan pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan puja Waisak pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan ditutup dengan detik-detik Trisuci Waisak tepat pada pukul 15.45.08 waktu Indonesia Barat. Untuk peringatan Waisak tahun ini, Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan tema besar Dharma Menjaga Perdamaian Dunia dengan tujuan mendorong penguatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Buddha Dharma untuk terlaksananya perdamaian dunia khususnya di Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Haul eksklusif Gusmik ke-34 Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri yang diselenggarakan hari ini dihadiri oleh ribuan jemaah. Heri Susanto melaporkan.
19: Ribuan jemaah mulai hadir di kawasan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, dalam haul eksklusif ke-34 almarhum Kyai Haji Hamim Tohari Jazuli atau Gusmi. Rangkaian kegiatan acara diawali dengan semaan Al-Quran yang berlangsung khidmat dan diikuti para santri serta jemaah dari berbagai daerah, termasuk rombongan yang datang dari luar Jawa Timur. Sekjen Mulai Ikatan Pusat Gusmi Ponpes Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri, Muhammad Farid Nu'man, hari ini menjelaskan, semaan Al-Quran telah dimulai usai pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Petugas yang mengaji merupakan hufaz atau penghafal Al-Quran yang biasa mengisi di acara rutinan Majelis Semaan Mulai Ikatan Gusmi dan telah terseleksi.
20: Alhamdulillah, untuk pelaksanaan Haul Gusmi, 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun yang pertama itu sekitar 40-50 ribu jamaah, itu tenda masih 600 meter. Terus tahun kemarin itu sudah mencapai 50-60 ribu jamaah.
19: Sementara Muhyayin, jemaah asal Semarang, mengatakan berangkat dalam acara Haul Gusmi tahun 2026 sejak 2 hari sebelum pelaksanaan dengan jumlah 12 orang. Hal itu dilakukan untuk ikut membantu persiapan pelaksanaan haul dan pulang ketika acara telah selesai.
21: Kalau informasi dari sana ada 25 bis besar, itu yang bis kecil ada kurang lebih 7. Belum mobil pribadi ada ya 15-an. Ya insya Allah kita mendukung semua kegiatan dari pusat Kediri sini.
19: Farid Nu'man menambahkan pada pelaksanaan Haul Gusmi tahun 2026 mendapatkan respon positif dan support dari pemerintah Kabupaten Kediri. Selain itu juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat serta pihak keamanan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dishub untuk membantu pengalihan arus lalu lintas kendaraan. Ia mengungkapkan puncak acara haul eksklusif Gusmi ke-34 yaitu saat Khotmil Quran yang sebelumnya diadakan pembacaan tahlil, syair atau syair, Ya Halim Ya Hanan, Fatihah yang dipimpin Gus Tuba, dilanjutkan petuah atau dawuh dari Gus Robet atau Kiai Haji Tijani Robet Saifun Nawas, merupakan putra ketiga Gusmi. Heri Susanto melaporkan.
0: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo mengingatkan masyarakat untuk menerapkan teknik penyimpanan daging kurban yang benar guna menjaga kualitas daging dan mencegah kontaminasi bakteri. Januar Fahmi melaporkan.
1: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memilih daging kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat layak dan bebas dari indikasi penyakit. Petugas Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Dr. Arief Widodo, menjelaskan bahwa ciri daging kurban yang sehat dapat dikenali dari warna, aroma, dan teksturnya.
3: Jadi temuan daging misalnya yang tidak baik itu sebagian besar biasanya ada cacing, Bapak. Ada cacing di hati atau cacing di saluran pencernaan. Saran kami ketika ditemukan cacing tersebut, bagian tersebut diafkir dan lainnya tetap bisa diedarkan.
22: Hanya itu ya, jadi tidak semuanya dibuang ya?
3: Tidak.
1: Selain memperhatikan kondisi daging, masyarakat juga diminta mewaspadai perubahan fisik yang menunjukkan kualitas

0: Info Olahraga.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih profesional sekaligus pengamat sepak bola Timo menjagokan tim nasional Perancis sebagai calon kuat juara Piala Dunia 2026. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih profesional sekaligus pengamat sepak bola terkemuka Timo Schoeneman menjagokan tim nasional Prancis sebagai calon kuat juara Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Timo menilai Le Bleu merupakan tim dengan kesiapan paling matang dibandingkan peserta lainnya. Pengakuan tersebut diakui Timo cukup berat untuk diucapkan. Pasalnya pria yang akrab disapa Coach Timo ini memiliki kewarganegaraan Jerman dan hati kecilnya tentu ingin melihat negaranya kembali mengangkat trofi olahraga paling bergengsi di dunia tersebut. Lebih lanjut, Timo membeberkan alasan di balik penilaian objektifnya. Menurut dia, tim nasional Jerman saat ini masih dalam masa transisi dan belum memiliki kedalaman skuad yang cukup mumpuni untuk bersaing di tingkat tertinggi.
3: Tim yang saya rasa paling siap, paling kuat, Prancis. Agak menyakitkan buat saya sebagai orang Jerman mengakui, tapi saat ini Prancis paling lengkap dari belakang sampai depan. Bukan hanya line up-nya, tapi cadangannya paling lengkap.
2: Selain memetakan kandidat juara, pria yang pernah melatih Persema Malang ini juga memberikan analisisnya terkait tim yang berpotensi mengejutkan dunia. Meski setiap turnamen besar selalu melahirkan kejutan, Timo secara spesifik menunjuk raksasa Asia, Jepang, sebagai kuda hitam paling berbahaya. Dia meyakini bahwa perkembangan sepak bola Jepang yang pesat ditambah dengan kedisiplinan dan banyaknya pemain mereka yang bermain di kompetisi papan atas Eropa akan menjadi modal besar pada turnamen nanti. Piala Dunia 2026 sendiri diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling kompetitif sepanjang sejarah, mengingat untuk pertama kalinya turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian info olahraga.
1: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket future dari RRI Malang. Kompor limbah dari Kesamben Blitar, solusi saat LPG langka. Selengkapnya disampaikan Ninda Alivia.
4: Kelangkaan gas LPG masih menjadi keluhan di banyak daerah. Di saat warga mulai kebingungan mencari bahan bakar untuk memasak, sebuah inovasi sederhana justru muncul dari desa dan memberi harapan baru. Di Dusun Dawung, Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, seorang warga bernama Andi memilih untuk tidak tinggal diam. Berangkat dari keresahan pribadi, ia mencoba mencari cara agar dapur tetap bisa ngebul meski tanpa LPG. Hasilnya sebuah kompor dengan bahan bakar yang tidak biasa. Kompor ini menggunakan limbah, mulai dari oli bekas hingga minyak goreng bekas yang selama ini mungkin hanya dibuang begitu saja.
5: Ya, karena langkanya gas LPG di wilayah Blitar ini, muncul ide membuat kompor berbahan-bahan oli bekas.
4: Meski berbahan bakar limbah, jangan bayangkan apinya kecil atau tidak stabil. Justru sebaliknya, nyala api kompor ini terlihat biru dan stabil, mirip seperti kompor gas pada umumnya.
5: Bikin kompor ini dua kali. Sekarang alhamdulillah sudah banyak, mulai banyak pesanan ini.
4: Secara bentuk kompor ini memang sederhana, rangka besi yang kokoh dengan tungku di bagian tengah dan wadah khusus untuk menampung bahan bakar limbah. Namun di balik kesederhanaannya tersimpan fungsi yang luar biasa.
5: 1 liter bisa setengah hari lebih ini.
6: Memasak?
5: Ya, memasak. Dan minyak goreng yang bekas itu.
4: Artinya cukup untuk kebutuhan memasak satu keluarga dalam sehari. Bagi warga yang kesulitan mendapatkan LPG, ini tentu menjadi solusi yang sangat membantu.
5: Ya, kalau masih gas langka ya lanjut.
4: Awalnya kompor ini hanya dibuat untuk kebutuhan pribadi, namun tidak disangka kabar tentang kompor berbahan

0: limba ini cepat menyebar dari mulut ke mulut hingga akhirnya banyak warga yang tertarik untuk mencoba. Tidak hanya dari Blitar dan sekitarnya, pesanan bahkan datang dari luar pulau, salah satunya dari Kalimantan Timur.
1: Dari kampung-kampung sini sama tempat rumah-rumah makan sini.
2: Awas.
1: Ya, kirim ke luar kota di Kalimantan Timur.
0: Harga satu unit kompor ini sekitar Rp450.000. Bagi sebagian orang mungkin terlihat cukup mahal. Namun jika dibandingkan dengan manfaatnya, hemat bahan bakar, mudah dioperasikan, dan tidak bergantung pada LPG, banyak yang menilai harganya sepadan. Lebih dari sekedar solusi ekonomi, kompor ini juga membawa dampak lingkungan, limbah oli dan minyak goreng bekas yang sebelumnya berpotensi mencemari, kini justru dimanfaatkan menjadi energi.
1: Harga 450 sampai 500 ribu tergantung ukuran sama blower. Ya, 5 kompor bisa satu hari.
0: Dari sebuah desa di Kesamben lahir inovasi sederhana yang menjawab masalah nyata. Sebuah pengingat bahwa solusi tidak selalu harus datang dari teknologi canggih. Kadang cukup dari kepedulian dan keberanian untuk mencoba. Dari Blitar, Jawa Timur, inilah kisah kompor limbah yang menjadi harapan di tengah langkanya LPG.
3: Demikian info Prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Novel Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti menghadirkan kisah tentang keberanian perempuan dalam mengambil keputusan hidup. Melalui tokoh Kamarina, penulis menyoroti realitas perceraian, kemandirian, dan pencarian kebahagiaan pasca perpisahan tanpa drama berlebihan. Alurnya tersusun rapi dengan gaya bahasa ringan dan mengalir, membuat kisah terasa dekat dengan pembaca. Kamarina digambarkan bukan sebagai korban, melainkan sosok yang berani menegakkan kepala di tengah stigma sosial terhadap janda. Firliana juga mengangkat tema persahabatan, refleksi pernikahan, dan kritik terhadap patriarki dengan cara yang hangat dan jujur. Kamarina Rindu Cinta menjadi cermin bagi banyak perempuan bahwa patah tidak harus menghancurkan, dan kebahagiaan bisa ditemukan dalam keberanian untuk memilih diri sendiri. Demikian esensi buku Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti tahun 2025.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Sri Betaria Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jerih payahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 30 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 0315345474 atau melalui WA dan SMS 081331414992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Sampang memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan dengan melakukan pendataan wilayah rawan krisis air bersih. Khairul Umam melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi melanda Jawa Timur tahun ini. Langkah awal yang dilakukan yakni meminta seluruh kecamatan untuk segera melakukan pendataan wilayah rawan kekeringan sebagai dasar penyusunan strategi penanganan krisis air bersih di masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman menegaskan pentingnya data akurat untuk mempercepat respon penanganan.
3: Terus yang langkah itu 6 desa, itu ada di 2 kecamatan. Terus yang langkah terbatas itu ada 12 desa, itu ada di 3 kecamatan. Jadi perhitungan kita dengan angka yang terbaru dari PDAM, kan rencananya kita mau kerjasama dengan PDAM. Jadi dengan perhitungan kita itu separuh dari tahun kemarin. Jadi per desa itu kita hitung rata-rata sekitar 2 kali pengiriman.
2: BPBD memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus hingga September 2026 yang berpotensi meningkatkan resiko kekeringan di sejumlah daerah yang selama ini menjadi langganan kekurangan air. Selain pendataan, BPBD juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak serta memantau informasi cuaca dari BMKG guna memastikan kesiapan langkah mitigasi sehingga dampak kekeringan dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Mau kemana buru-buru?
1: Mau ke masjid, salat jamaah yuk.
0: Wah keren, tapi aku masih ada urusan.
1: Justru itu, kita butuh waktu buat Allah dulu. Ibadah itu bukan cuma rutinitas, tapi cara kita bersyukur dan memperbaiki diri.
0: Ya juga ya. Terus habis itu mau apa lagi?
1: Habis itu ya kita bantu tetangga di ujung gang itu lagi sakit. Hidup gak cuma soal kita. Taat sama Allah, baik sama sesama, dua-duanya harus seimbang.
0: Setuju, yuk aku ikut.
2: Taat ibadah mendekatkan kita pada Allah. Berbuat baik pada sesama mendekatkan kita pada kemanusiaan. Mari jadi pribadi yang seimbang, taat, peduli, dan penuh cinta kasih.

0: Mendengar Anda kembali dalam program Kentongan. Untuk informasi selanjutnya, alih fungsi lahan untuk kebutuhan industri dan hunian telah menyebabkan hilangnya sekitar 1.000 hektar lahan pertanian produktif di Jombang dalam beberapa tahun terakhir. Cantia melaporkan.
1: Jombang tengah menghadapi persoalan lingkungan yang kompleks, mulai dari masifnya alih fungsi lahan produktif hingga peningkatan volume sampah yang signifikan setiap tahunnya. Nuzul, Koordinator Edukasi dan Kemitraan Sanggar Hijau Indonesia, mengungkapkan bahwa alih fungsi lahan untuk kebutuhan industri dan hunian telah menyebabkan hilangnya sekitar 1.000 hektar lahan pertanian produktif dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Nuzul, fenomena ini berdampak langsung pada hilangnya area resapan air dan memicu bencana banjir tahunan. Ia menyoroti bahwa penanganan pemerintah saat ini masih cenderung menggunakan pendekatan teknis seperti betonisasi, alih-alih mengedepankan pendekatan ekologis.
2: Soal alih fungsi lahan, kemudian yang menyertainya, itu pemerintah harus secepatnya ini untuk memoratorium perizinan-perizinan alih fungsi lahan yang terutama untuk komersil dan juga perlu mengkaji ulang untuk jangka panjangnya.
1: Selain masalah lahan, persoalan sampah di Jombang juga dinilai mengkhawatirkan. Nuzul menyoroti bahwa pengurangan sampah di tingkat hulu otoritas belum berjalan masif. Meskipun telah ada peraturan Bupati nomor 56 tahun 2023 tentang pembatasan plastik sekali pakai, penegakan hukumnya dinilai masih minim. Ia menekankan pentingnya langkah preventif dari masyarakat seperti membiasakan membawa wadah sendiri dan mengolah sampah rumah tangga secara mandiri untuk mencegah timbulnya sampah sejak dari hulu. Cantia melaporkan.
3: RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Wih, indah banget ya. Siapa ya yang kira-kira tidak suka berlibur ke pantai?
1: Ya, pastinya semua suka lah. Apalagi pantai yang indah, air laut yang jernih, pasir putih yang lembut. Siapa yang tidak suka?
0: Tapi Ki, kadang masih melihat hal yang tidak sedap seperti bungkus makanan, botol minuman, berserakan di mana-mana.
1: Iya sih, padahal kalau kita semua peduli, pantai bisa tetap bersih dan indah.
0: Nah, wisatawan yang bijak bawa kantong sampah sendiri, buang sampah pada tempatnya, lalu kalau lihat sampah berserakan, bantu bersihkan.
1: Nah, benar sekali. Dengan begitu, kita bisa menikmati keindahan pantai tanpa merusak lingkungan.
0: Ingat ya, alam yang indah untuk kita semua.

Mengawali hari dengan siraman rohani, menambah wawasan islami bersama Mutiara Pagi. Mengangkat tema-tema aktual yang relevan dengan kondisi saat ini, dikupas tuntas dari sudut pandang keislaman. Ustadz dan Ustazah yang kami hadirkan di studio siap menjawab apapun pertanyaan Anda. Mutiara Pagi dapat Anda dengarkan setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon 534-5474 atau kirimkan pertanyaan melalui SMS dan WA 081-3314-992. Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita simak bersama-sama Cek Fakta edisi Sabtu 30 Mei 2026 yang telah disiapkan oleh rekan Atit Sasono.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi konsumsi obat ivermectin tiap hari dapat hindari hantavirus menurut WHO. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id yang melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi WHO, who.int, WHO tidak pernah mengunggah pernyataan bahwa ivermectin bisa cegah penularan hantavirus. Melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini, WHO hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama hantavirus dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan lingkungan yang terkontaminasi tikus. WHO tidak pernah menyarankan obat ivermectin untuk mencegah hantavirus. Selain itu, ivermectin adalah obat keras yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan setiap hari.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Kalau kita semua itu berbeda-beda loh, tapi kita semua bersatu sebagai bangsa Indonesia.
1: Iya, Ma, aku suka sama teman-temanku. Walaupun kita berbeda-beda, mereka memiliki rambut yang berbeda, kulit yang berbeda, dan ada juga bahasa yang berbeda.
0: Benar banget, sayang. Kita harus saling menghormati dan menjaga keharmonisan. Kita bisa belajar dari perbedaan-perbedaan itu dan menjadi tahu lebih banyak tentang keanekaragaman yang dimiliki negara kita tercinta Indonesia.
1: Alea ingin menjadi teman yang baik bagi semua orang walaupun kita berbeda-beda, Ma.
0: Benar itu, sayang. Kita harus mau berteman dengan siapa saja. Tidak boleh membeda-bedakan. Harus bisa saling sayang dan juga saling menghormati. Sini-sini, Mama peluk dulu anak Mama yang pintar ini.

barokatuh, pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, saat ini tepat pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutoma. Dan tahukah kamu apa hutoma itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
7: Hai Clickers, sampai ketemu di bukber bareng Ungu.
8: Ditunggu ya.

Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak renungan agama Islam dengan topik pentingnya akhlak dan budi. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu memiliki hiasan pada wujud kejadiannya, dan hiasan seseorang adalah kesempurnaan budi pekertinya. Pendengar RRI yang berbahagia, hiasan yang berharga bukanlah emas permata yang berkilauan, tetapi kesempurnaan budi pekerti. Betapa banyak orang yang terjerumus ke jurang kehampaan dan kenistaan akibat tidak memperhatikan etika, memperhatikan adabnya. Kita juga harus memilih teman untuk bergaul sehari-hari. Pergaulan jelek biasanya merusak akhlak. Perhatikan pergaulan kita, jangan asal kita bergaul. Pertimbangkan akhlak sebagai ukuran utama di dalam mengambil langkah mencari strategi berteman, bermitra. Sebab jika tidak, maka kita sendiri yang akan terperangkap jika tidak salah di dalam bergaul. Hal ini semua tercermin dari mahkota budi pekerti manusia itu sendiri, pendengar. Mahkota budi pekerti adalah rendah hati, antep asor. Salah satu bentuk dari sikap yang mencerminkan budi pekerti adalah dengan rendah diri. Tetapi di sini bukan merendahkan diri. Pendengar RRI yang berbahagia, kita melihat tentang kerusakan akhlak itu dimulai misalkan. Kerusakan akhlak sendiri laksana virus ya, yang cepat menular dan sulit untuk diantisipasi. Senjata orang yang hina budinya ialah kebusukan kata-katanya. Kita bisa melihat seorang dengan budi pekertinya yang tolak ukur adalah di antara tanda orang yang tidak berbudi adalah selalu berbicara tidak sopan, selalu berbicara kotor, kata-kata yang cenderung busuk, yang selalu keluar dari lidah dan ucapannya. Contoh-contoh budi pekerti yang baik, yaitu di antaranya adalah belas kasih terhadap orang yang lemah, orang yang papa, merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Belas kasih pada orang yang lemah adalah cermin akhlak yang mulia. Barang siapa yang baik prasangkanya, akan baik pulalah hidupnya. Berprasangka baik ini pada seseorang akan membawa dampak kehidupan luar biasa dalam kehidupan seseorang. Rasulullah Muhammad SAW selalu menekankan hal yang demikian di dalam sejarahnya. Tatkala beliau dilempari hingga berdarah, beliau dengan arif, penuh dengan husnuzon pada orang kafir yang melemparinya dengan ungkapan, biarkan. Karena mereka belum tahu ini adalah ungkapan yang sungguh luar biasa. Artinya apabila ada orang berbuat jahat kepada kita, berbuat tidak baik kepada kita, kalimat Rasulullah ini sangat mendalam, biarkan. Mereka belum tahu. Subhanallah, ini adalah tingkatan makrifat sufi yang tertinggi. Bagaimana kita menghadapi orang yang tidak baik budi pekertinya? Apa sikap kita? Jika engkau diuji oleh orang yang tidak bermoral, maka bertingkahlah seakan-akan engkau tidak mendengar dan tidak mengadakan sesuatu. Artinya, jagalah sikap kita jika berhadapan dengan orang yang tidak bermoral, terutama jika kita mendapat sanjungan dari mereka, orang yang tidak bermoral, bersikaplah seolah-olah kita tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka ucapkan. Budi pekerti ada pada ilmu. Nah, kalau kita melihat konteks yang demikian, pendengar, bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghias kita, tetapi sesungguhnya kecantikan itu ialah kecantikan ilmu dan kesopanan. Kecantikan yang sebenarnya adalah ilmu yang kita miliki dan kesopanan akhlak kita yang tertanam dalam hati sanubari, bukan terletak pada pakaian yang menghiasi kita. Barang siapa bersikap sombong, bangga dengan kekayaan dan keturunannya, maka sesungguhnya kebanggaan itu terletak pada ilmu dan budi pekertinya. Kesombongan ini, pendengar, akan menanamkan benih permusuhan, dan kekayaan sering menghadapi persaingan. Maka kedua-duanya bukanlah merupakan suatu kebanggaan, karena kebanggaan ini yang sebenarnya terletak pada ilmu yang kita miliki dan budi pekerti. Bukankah ilmu itu akan menjaga kita, sedang harta minta dijaga?
Keduanya ilmu dan budi pekerti ini merupakan kehidupan seorang. Keduanya ilmu dan budi pekerti ini merupakan kehidupan seorang pemuda. Tanpa keduanya, maka kematian adalah lebih baik baginya. Antara ilmu dan budi pekerti, laksana mata uang logam yang tak bisa dipisahkan dari kedua sisinya. Oleh sebab itu, keduanya ini merupakan sumber kehidupan yang baik jika seseorang tidak memiliki keduanya, lebih baik mati saja. Semoga kita senantiasa Allah berikan hidayah, berikan kelembutan hati kita, berikan hidayah kepada kita. Subhanallah, semoga Allah mengabulkan permohonan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: que significa todo lo que es vestir esta camiseta, ha venido a jugar.
1: Tim Nasional Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai juara bertahan. Di bawah asuhan pelatih Lionel Scaloni, La Albiceleste mengusung misi ambisius untuk mempertahankan trofi emas di turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Argentina memiliki sejarah panjang yang cerah di Piala Dunia dengan koleksi 3 gelar juara, 1978, 1986, dan 2022. Keberhasilan mereka memutus dahaga gelar di Qatar 2022 menjadi momentum kebangkitan yang membawa mentalitas pemenang ke dalam skuad saat ini. Peran Lionel Scaloni sejak mengambil alih kemudi pada 2018 sangat krusial. Ia berhasil mentransformasi tim menjadi unit yang sangat solid secara taktik dan harmonis secara internal. Sang kapten Lionel Messi menguji semangat tim menjelang Piala Dunia 2026.
2: Kami memiliki pemain luar biasa. Mentalitas yang dimiliki setiap orang adalah para pemenang dengan pola pikir kuat yang ingin menang lebih banyak lagi. Itu menular. Scaloni dan staffnya membangun semua ini. Suasana sehari-hari berasal dari mereka.
1: Scaloni sendiri menegaskan Messi akan tetap menjadi bagian tim di Piala Dunia 2026, mengingat dedikasi sang Wenger bintang yang rela bermain cedera demi tim nasional.
2: Dengan semua yang terjadi pada Leo, kita lupa apa yang dia wakili bagi kita, apa arti pertandingan beberapa hari yang lalu baginya, dan salah satu alasan dia bermain beberapa hari yang lalu adalah karena itu, karena ide saya mungkin untuk mengistirahatkannya, tetapi saya telah berbicara dengannya, dan sebenarnya dia pantas bermain dalam pertandingan itu, dan dia pantas mendapatkan pengakuan, karena dia adalah salah satu dari mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi kita, tidak hanya di level sepak bola, tetapi di level tim, yang merupakan arti mengenakan seragam ini. Dia datang untuk bermain dalam keadaan cedera, dia datang untuk bermain melawan keputusan klubnya, dan itu sudah menjelaskan banyak hal.
0: Que significa todo lo que es vestir esta camiseta, ha venido a jugar lesionado, ha venido a jugar en contra a veces de la decisión de su club, y eso dice mucho.
1: Tim Argentina akan mengkombinasikan pengalaman dan darah muda dengan kiper yang diisi Emiliano Martinez, bek tengah Cristiano Romero, dan Lisandro Martinez. Di sektor gelandang, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Rodrigo De Paul. Di sisi penyerang, Lionel Messi, Julian Alvarez, dan Lautaro Martinez. Talenta muda akan diisi seperti Nico Paz, Valentin Barco, dan Julio Soler memberikan kedalaman skuad yang luar biasa. Argentina tergabung di grup J bersama Aljazair, Austria, dan Yordania. Meski favorit juara grup, tantangan tetap ada. Austria yang punya kekuatan, Aljazair berbahaya dengan kecepatan sayap, dan Yordania bisa memberikan kejutan. Meski demikian, Argentina memiliki misi mempertahankan gelar juara dunia yang kini berada di depan mata. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini menyampaikan informasi dari Surabaya. Seorang staf administrasi di SD Citahati Christian School at Pakuan City Campus Surabaya diduga menggelapkan dana sekolah senilai lebih dari 1,4 miliar rupiah. Saat ini pelaku telah ditahan kepolisian. Kuasa hukum Yayasan Pendidikan Kristen Buah Hati Irwan Santoso dari law firm Martin Suryana and Associates menjelaskan tersangka berinisial GK. Ia merupakan staf admin SD Kristen Citahati Pakuan City Campus. Satuan pendidikan berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Hati yang telah bekerja sejak 2004. Tugas dan tanggung jawab tersangka sebagai staf administrasi diantaranya untuk menerima pembayaran uang sekolah SPP dan uang gedung SP dari orang tua siswa dan pengisian data transaksi pembayaran ke sistem. Selain itu, tersangka juga bertugas melakukan tarik tunai pada rekening penerimaan tunjangan fungsional guru di rekening Bank Jatim atas nama SD Kristen Citahati dan membagikannya kepada para guru di SD Kristen Citahati Pakuan City Campus. Namun, pelaku diduga menjalankan aksi penggelapan dengan tidak menyetorkan uang pembayaran yang dilakukan orang tua siswa ke sekolah. Orang tua disuruh bayar ke rekening yang bukan seharusnya, kemudian oleh GK ditarik tunai dan diduga uangnya tidak disetorkan ke rekening yayasan. Tidak hanya itu, uang gedung yang dibayarkan tunai oleh wali murid diduga tidak disetorkan ke rekening yayasan, sementara dana TFG disebut tidak seluruhnya disalurkan kepada guru penerima. Kasus ini terungkap setelah bagian keuangan menemukan ketidaksesuaian antara dana yang masuk dan pencatatan keuangan sekolah. Bagian keuangan tiba-tiba menemukan ada ketidaksinkronan data. Jadi, antara dana yang masuk dengan yang tercatat ada perbedaan. Dari audit sementara, yayasan menemukan kerugian lebih dari 1,4 miliar. Namun, angka itu masih berpotensi bertambah karena proses audit eksternal masih berjalan. Irwan memastikan dugaan penggelapan tersebut tidak berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah. Orang tua murid juga disebut tidak akan dibebani kerugian yang dialami yayasan. Pihak yayasan pada awalnya terbuka jika persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan itikad baik melalui pengembalian dana. Namun karena tidak ada itikad baik, maka persoalan tersebut dilanjutkan melalui proses hukum.

0: Motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

0: lagu ah atau ACH ya tulisannya di sini ya, mengawali jumpa kita dalam Warta Musik edisi Atik CB, tulisannya gitu, Atik CB. Ya, nanti selama satu jam ke depan kita hadirkan tembang-tembang legendaris dari seorang Atik CB ya, sembari kita membacakan atau mengenal lebih dalam siapa itu Atik CB ya. Ini saya mulai bacakan saja ya. Atik CB atau nama aslinya Tatik Prasetyawati adalah salah satu penyanyi pop rock legendaris Indonesia yang sangat populer pada era 1980-an hingga 1990-an. Ia dikenal memiliki karakter suara yang kuat, ekspresif, dan gaya panggung yang eksentrik. Ciri khasnya yang paling ikonik dan tidak pernah berubah hingga sekarang adalah kacamata hitam yang selalu dikenakannya di atas panggung maupun dalam kehidupan sehari-hari. Berarti nggak manggung pun tetap pakai kacamata hitam ya. Nah, profil lengkapnya ini nama lengkapnya Atik Prasetyawati, nama panggung Atik CB. Nah, CB-nya ini singkatan dari apa berarti? Tempat tanggal lahirnya Kediri, Jawa Timur, 25 Mei 1963. Genre musiknya pop rock juga ya. Kemudian grup vokalnya ini yang pernah diikuti Rumpis dan Seven Mannequin. Tahun aktif berkarya ini 1980-an hingga sekarang. Oke. Status pernikahannya pakai status pernikahan dong, menikah ya, menikah dengan Lawrence Smith ya, ini tulisannya gitu. Untuk perjalanan awal karirnya, oh ini ada asal usul nama CB, Atik CB sudah menunjukkan bakat menyanyinya sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama di Kediri. Ia sempat bergabung dengan sebuah band sekolah yang bernama Chandra Birawa. Dari singkatan nama band inilah emblem CB melekat di belakang nama panggungnya ya, Chandra Birawa ternyata, hingga ia sukses menjadi penyanyi nasional. Karirnya mulai terbuka lebar setelah ia sering tampil di TVRI Surabaya, bukan TVRI ini ya, Jawa Timur ya, emang dulu itu ya TVRI Surabaya namanya ya. Keberaniannya membawakan lagu-lagu dengan karakter vokal yang agak berat dan penuh penjiwaan menarik perhatian produser musik nasional. Ya, itu dia sekilas awal karir dan juga asal usul nama CB di belakang nama Atik ya. Saya sapa pendengar yang ada di lantil pun. Warta Musik.
1: Warta Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali.
1: Ya, selamat malam, Mas. Sama.
0: Ya, selamat malam.
1: Ini penyanyi yang itu ya, yang humble ya, cuek dan tidak lebih lah asalnya gitu, apa adanya lah.
0: Humble dan cuek itu agak itu ya berlawanan ya.
1: Kenapa?
0: Humble dan cuek itu agak berlawanan.
1: bukan cuek dengan penampilannya, dengan laganya itu dia cuek. Dapat dulu dia kelihatan jelek apa apa dia cuek gitu
0: mas. Oh mas, gitu. Tapi ya, orangnya humble ya.
1: Maksudnya. Tapi orangnya nyablak orangnya itu.
0: Okay. Itu. Oke. Okay. Ya, paham.
1: Pokoknya mau kelihatan di kamera jelek apa enggak dia nggak peduli cuek dia itu.
0: Pokoknya tampil. Cuek
1: dengan penampilannya, nggak terlalu ala-ala gitu.
0: Okay.
1: Yang pasti lagunya banyak mas Tama.
0: Kalau yang
1: maafkanlah. Ada dia. Ada Terserah Boy, ada Maafkanlah, Pisau, terus Ilusi Pagi yang pertama itu, Ilusi Pagi itu. Terus Tujuh Bintang, Jalan Masih Panjang itu ada dia. Ya kalau boleh, itu aja yang dia.
0: Dia?
1: Iya.
0: Dia, bentar. Ada nggak ya? bentar. Yuh. Harus cari di tempat lain.
1: Kalau nggak ada ya itu paling ada ini. Maafkanlah itu ada itu.
0: Maafkanlah ada sih.
1: Ya itu aja wes.
0: Karena tadi apa? Dia pakai H apa dia aja?
1: Nggak dia aja dia.
0: Oh, dia aja. Oke. Okay. Oh iya ada. Ini dia aja ya.
1: Soalnya ketawanya itu jadi bentuk khas banget ketawanya TCB ini. Itu di lagu itu ada ketawanya dia.
0: Oh, di lagunya ada ketawanya ini?
1: Ada.
0: Oke, okay. Nanti ketawa lah. Kita dengerin sama-sama ketawanya ya, Bang Ali.
1: Oke. Pasti nanti terpesona ketawanya TCB di Mas Tama.
0: Siap.
1: Oke. Oke, Mas Tama, sehat walafiat, sehat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali ya. Kita bersama Bang Ali dan semua pendengar akan bersama-sama mendengarkan tembang-tembang terbaik dari Atik CB ya. Saya sapa satu lagi sebelum memutarkan lagu selanjutnya. Halo, Warta Musik
2: juga. Selamat petang Mas Dio Pratama.
0: Selamat petang.
2: Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Bu Siti.
2: Mas, berarti apa? Mas Ali tuh ngerti orangnya ya. Orangnya masih ada apa belum, Mas? Sudah almarhum atau Mas?
0: Masih ada kayaknya. Ini tulisannya sih tahun aktifnya sampai sekarang. Berarti kan masih ada. Maksudnya belum meninggal gitu.
2: Semoga belum meninggal ya, Mas ya.
0: Tapi kenal kan?
2: Ikut Mas Ali aja. Gak tahu saya lagu-lagunya orang itu. Tahun 90 tau ya.
0: Tahun 1980-an.
2: Oh, gak ngerti saya sih.
0: Oh, katanya Bu Siti itu masih muda ya, apa sih?
2: Loh, mengkakna itu. Saya gak ngerti lagu-lagunya orang itu.
0: Oh iya,
2: betul. Tahun-tahun ya. Itu Bu Siti saya sekolah gak ngerti ngono-ngono.
0: No gitu, oke. Oke, ikut aja ya Bu ya.
2: Nostalgianya jangan tua-tua, Bu Siti belum ngerti. Belum tua banget.
0: Gitu. Siap.
2: Oke. Okay.
0: Siap, terima kasih.
2: Terima kasih banyak sudah nerima telepon saya. Ikut itu Mas Ali aja ya.
0: Siap.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum Mas Dio Pratama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Oke, kita lanjut ya mendengarkan tembang lagunya ya, karena ini Warta Musik lebih enak kalau kita lebih banyak mendengarkan lagunya ya. Atik CB dengan Dia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dia dan juga aku jadi aku sudah saya hadirkan kepada Anda dalam edisi Warta Musik Atik CB ya. Ini kita lanjut ya, kita akan sapa pendengar selanjutnya. Warta Musik.
1: Warta Musik, selamat petang menjelang malam Mas Dio.
0: Selamat petang Pak Mul.
1: Keliru.
0: Oh, Bawi. Suara mirip-mirip.
1: Iya. Sama mbaknya ya.
0: Sama mbaknya. Nggih, Bawi, apa?
1: Kalau tadi Pak Haji Ali Asik, mesen di DE ya.
0: Dia ya.
1: Iya, DE karena kan orang Surabaya. Saya Sepurani, Mas.
0: Sepurani, maafkan ya.
1: Okay. Ya. Mas, saya tahu saya dulu pernah menikah dengan Roni Sianturi.
0: Oh, berarti itu beberapa Trio kali itu beberapa Trio kali menikah. Itu
1: Nah, itu. Terus sekarang kalau enggak salah sama orang Amerika, tinggal di Amerika itu.
0: Ya, yeah, Lauren Smith.
1: Siapa Smith atau siapa namanya?
0: Lauren Smith namanya.
1: Ya itu pokoknya inget Smith-Smithnya aja gitu ya. Ya tolong puterin, maafkan Mas Dion.
0: Siap, siap Pak Bawi. Nanti ini termasuk tembang yang populer, jadi pasti diputer kok.
1: Oh,
0: aman.
1: Sampai jam berapa Mas Dion?
0: Sampai jam 8.
1: Oh, tak kira sama apa PPH-nya. PPH-nya Mas Jo ya?
0: Ya.
1: Dam, matur nuwun Mas Dio.
0: Siap, matur nuwun. Bawi. Nggih. Terima kasih. Kita maafkan ya. Ini habis gini ya saya putarkan ya, maafkan ya. Saya masih belum nemu yang pamungkas ya. Saya coba sapa pendengar selanjutnya.
2: Warta Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandi pertama yang smart and humble. Apa kabar lama? Tidak bersua. Saya satu minggu ini mempersiapkan buat anak saya Walimatul Nakia. Mau alhamdulillah mau pulang dari Haji Mabrur ya. Doakan ya. Terima kasih. Jadi ini baru sekali ini saya sudah satu minggu tidak on air. Mengenai ATCB yang disukai dengan Bang De Pratama dari ATCB apanya sih, atau lagunya? Suaranya ya, suaranya seksi loh.
0: Saya,

0: surat seksi.
1: Baru kenal saya.
0: Surat seksi loh. Oh, kacamatanya nggak pernah ketinggalan itu.
1: Yeah.
0: Wah, terus apa namanya? Apa ya? Saya kok jadi blank ya. Oh iya, kalau lagunya tadi yang dikatakan Abah Awi dengan mantan suaminya ya, Roni Sianturi, Trio Rebels itu, dia ada lagu duetnya loh.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya Kau dan Aku. Ada nggak coba?
1: Kau dan Aku. Oh,
0: buat duet sama Roni Sianturi itu.
1: Ada. Ini ada juga, ada kan ada dua lagunya, Berdua sama Kau dan Aku.
0: Betul. Ya. Terus ada judulnya juga solo tapi ya Amerika Jakarta, ada enggak?
1: Nah, itu enggak ada itu.
0: Nah, terus lagu yang ngetop itu Optimis. Tuh, belum di play kan?
1: Oh, Optimis habis kayaknya sih pasti terputar itu, Ma. Optimis, Maafkan sama Terserah Boy itu kayaknya wajib itu kayaknya.
0: Oh iya, Terserah Boy itu. Tapi yang saya ingin requestkan adalah Terusir atau tulisannya Teroesir. Coba terusir. Atau kurung Menunggu Karma. Ada enggak?
1: Teroesir
0: tulisannya.
1: Oh iya.
0: Nah, menunggu lama, karma.
1: Menunggu karma ya.
0: Maaf, menunggu karma. Tolong deh itu di play ya.
1: Boleh.
0: Dengan yang lain-lainnya juga itu ya. Dinas malamnya kapan ini, kakak?
1: Besok.
0: Oh, besok. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa ini ya. Tapi besok nggak ada pengajian. Ini nanti sebentar lagi ada pengajian.
1: Yeah.
0: Malam ini saya sempatkan loh ini. Baik ya, saya tunggu ya terosirnya. Yep. Salam buat kakak Amel dan bidadari yang cerdas di rumah. Barokah sehat, barokah umur. Karirnya terus menanjak serta diberikan keselamatan. Dan rezekinya melimpah serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih kakak Bang Dev Pratama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh ya, Bunda Siti, tolong diangkat teleponnya, ada penting saya.
1: Ya. Oke. Baik. Terima kasih Oma. Kita akan hadirkan lagu selanjutnya dari Atik JB dengan Maafkan ya. Setelah Maafkan nanti kita kumandangkan azan Isya dulu ya sebelum kita lanjutnya.

0: وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Biasanya Piala Dunia digelar satu negara, tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ceritanya beda banget. Karena kali ini turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang gak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

0: dalam Warta Musik edisi Ati CB ya, tidak banyak waktu yang tersisa ya. Saya akan sapa pendengar selanjutnya. Bentar, ini. Halo.
1: Semangat petang Warta Musik Ati Children Band.
0: Semangat petang.
1: Saya mengenal. Iya, saya mengenal Ati CB belum punya lagu mas, jadi nggak usah bicara lagu sama saya. Saya yang mendatangkan Ati CB itu ke TVRI Surabaya pertama kali saya yang bawa.
0: Oh gitu, iya.
1: Iya, masih belajar-belajarnya. Dulu belum ada, faksimil belum ada. Saya ngantar surat untuk datang ke Surabaya. Saya pernah ke rumahnya dua kali. Dan acara ini sudah dua kali dimunculkan oleh Pro 1. Dulu dalam acara komunitas Vespa, saya yang datang pertama ke sana. Pakai Vespa tahun 75, gajian pertama saya dari petrokimia. Orang yang ngaku petrokimia mesti harus kenal sama saya. Nah, itu saya yang datangkan sana mas. Dulu seangkatan dia, padahal yang nomor satu di Jawa Timur itu ada dua orang mas. Waktu itu bukan saya mau nyanyi, bukan membanding-bandingkan, tapi saya nerangkan apa adanya. Dulu yang juara pertama di Jawa Timur itu Tias Drastis Tiana. Itu mungkin Abawi tahu, orang tua itu tahu dia. Terus kedua adalah Rita Monica, bukan Agnes Monica, Rita Monica. Seangkatannya dia itu ada yang sudah pakai band, itu adalah Ita Purnamasari. Nah, itu saya tahu itu dua kali saya ke rumahnya ke kaum dalam ke Kediri.
0: Siap.
1: Kampung dalam.
0: Siap.
1: Ya itu soal lagu. Mereka yang merasa pakarnya lagu silakan, tapi saya yang datangkan Ati CB waktu pertama kali di TVRI Surabaya, pengacara acaranya Nus Nuwana Kota dengan direksi TVRI Surabaya Nung HN. Teman saya semua mas, dulu saya pakai nama band Abian ada. Ya itulah semangat tentang. Tetap semangat buat Mas Bibi.
0: Terima kasih, Pak Tua. Sukses selalu juga. Sehat selalu ya, Pak Tua ya. Oke, waktu kita tidak banyak. Kita akan hadirkan dua lagu terakhir ya, pamungkas. Yaitu, ini setelah ini saya akan putarkan yang optimis. Kemudian nanti lanjut langsung. Sebelum Warta Berita Sentral, kita akan dengarkan Terserah Boy ya, dua lagu pamungkas ya. Mohon maaf ya tidak bisa mengangkat semua telepon karena kita lebih penting itunya lagunya ya. Warta Musik itu lagunya yang penting ya. Jadi obrolannya dikurangi. Istilahnya gitu. Kita akan langsung saja hadirkan Optimis dari Ati CB.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Tapi itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Jenderal itu pernah mendengar, begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan kita sudah masuk lompatan ke 9 bahkan ke 10. Itu harapan kita sehingga lama ini tidak lagi menjadi momok, tidak jadi darurat, begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga makin banyak. Karena antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sisi pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzah, mengatakan Saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah, meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R, yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita. Ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah-rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keadaan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Ujaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejat mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simulasi. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
13: Diketahui rahasia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap 2 rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar 2 Raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. 2 Raperda itu yakni Raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar 2 Raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon,

Hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, puji Tuhan 100% baik. Udah pulih dari 2 bulan lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat baik. Dan ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik untuk kedepannya.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak mimbar agama Kristen dengan topik Tuhan mengingat dan memperhatikan kita yang akan disampaikan oleh Fajar Dwi Kristiawan. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Shalom, pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama saya, Fajar Dwi Kristiawan dari Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Sukolilo. Mari bersyukur dalam kesempatan yang indah ini, sebab kita diperkenankan Tuhan untuk bersama-sama dengan para pendengar, pencinta acara Mimbar Agama Kristen RRI untuk merenungkan firman Tuhan. Baiklah, pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk dalam renungan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, Engkaulah sumber damai sejahtera dalam hidup kami. Syukur kami ungkapkan di hadirat-Mu, sebab Engkau berkenan menyertai kami hingga saat ini. Kasih-Mu tak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Kasih pengorbanan Kristus yang menebus dan menyatukan kami dalam kuasa kasih-Mu. Kami bersyukur pada-Mu ya Tuhan, atas kesempatan perjumpaan yang indah dalam ruang dengar Radio Republik Indonesia. Secara khusus dalam acara Mimbar Agama Kristen RRI saat ini. Dalam kesempatan ini kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan, sebab kami sadari bahwa tanpa tuntunan dan kehendak-Mu, kami tidaklah kuasa dalam pergumulan perjalanan kehidupan kami sendiri. Tuntunlah hamba-Mu ini dalam kuasa Roh Kudus penuh hikmat untuk menyatakan kebenaran sabda-Mu, sehingga bukan keinginannya, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bagian dari firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan sebagaimana tertulis dalam terjemahan baru edisi kedua. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang melampaui langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau bangun kekuatan terhadap lawanmu untuk menghentikan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang liar di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Judul renungan pada saat ini adalah Tuhan mengingat dan memperhatikan kita. Para pendengar RRI dimanapun berada, di sebuah sekolah pinggiran kota, ada sebuah kelas yang terkenal paling riuh dan sulit diatur. Guru-guru lain seringkali kehabisan kesabaran menghadapi mereka. Hingga akhirnya, Ibu Sarah datang sebagai wali kelas mereka yang baru. Berbeda dengan guru sebelumnya yang mengandalkan peraturan ketat, Bu Sarah memilih cara lain. Ia adalah seorang pendidik yang selalu mengingat detail kecil dan memperhatikan perubahan sekecil apapun pada murid-muridnya. Bagi Bu Sarah, setiap murid bukan sekedar nama di buku absen. Ia meluangkan waktu untuk mengingat keunikan mereka. Ia ingat bahwa Rico sangat menyukai dinosaurus, meskipun nilai matematikanya sering merah. Ia ingat bahwa Siti adalah anak tertua yang harus membantu ibunya berjualan hingga larut malam. Ia ingat bahwa Doni, si anak pendiam, memiliki ketertarikan besar pada menggambar. Saat mengajar, Bu Guru Usarah menyisipkan ingatan-ingatan ini dalam materinya. Ketika mengajar pecahan, ia menggunakan ilustrasi membagi kue dagangan Siti atau menghitung berat badan T-Rex untuk Rico. Murid-murid terkejut sekaligus bangga karena mereka merasa keberadaan mereka benar-benar diingat dan dihargai. Tidak hanya mengandalkan ingatan masa lalu, Bu Sarah selalu memperhatikan kondisi muridnya di masa sekarang. Suatu hari ia memperhatikan Doni yang biasanya tenang, tampak gelisah dan terus menunduk. Alih-alih menegurnya di depan kelas, Bu Sarah menghampirinya saat jam istirahat sambil membawa kotak pensil baru. Ia memperhatikan bahwa pensil Doni sudah sangat pendek hingga sulit digenggam. Ibu perhatikan gambarmu, minggu ini sangat bagus Doni, tapi ibu rasa tanganmu pasti pegal kalau pakai pensil secuil itu. Ini untukmu, bisik Bu Sarah hangat. Di sudut lain, ia memperhatikan Rico yang mulai malas menyalin papan tulis. Bu Sarah tidak memarahinya, melainkan memindahkan tempat duduk Rico ke barisan paling depan. Ia memperhatikan Rico sering menyipitkan mata. Dan benar saja, Rico ternyata membutuhkan kacamata. Kepedulian Bu Sarah yang tulus mengubah atmosfer kelas secara drastis. Murid-murid yang dulunya merasa terbuang dan dicap nakal, kini memiliki semangat belajar yang menggebu-gebu. Mereka datang ke sekolah bukan lagi karena kewajiban, melainkan karena tahu ada seorang guru yang selalu menanti, mengingat,
dan memperhatikan mereka dengan penuh kasih sayang. Bagi kelas itu, Bu Sarah bukan sekedar guru yang mentransfer ilmu, melainkan pelita yang melihat potensi terbaik di dalam diri mereka masing-masing. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, ternyata dalam kehidupan kita pun ada sosok yang sedemikian detail mengingat dan memperhatikan kita, seperti halnya Bu Sarah pada murid-muridnya, sehingga kita dimampukan untuk melewati perjalanan hidup kita. Sosok itu adalah Tuhan, sebagaimana yang diungkapkan Daud melalui Mazmur 8 ini. Mazmur 8 adalah nyanyian pujian Daud yang mengekspresikan kekaguman mendalam terhadap kebesaran Allah dan keistimewaan manusia dalam ciptaannya. Mazmur ini dimulai dan diakhiri dengan seruan yang sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ayat 2 dan 10. Ini menandakan bahwa seluruh isi Mazmur berpusat pada kemuliaan Allah yang nyata di seluruh alam semesta. Daud memandang langit, bulan, dan bintang-bintang sebagai karya tangan Allah yang menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Di ayat 4, dalam perenungannya, Daud merasa kagum bahwa Allah yang begitu besar masih mengingat dan memperhatikan manusia yang tampak kecil dan lemah. Ayat 5. Pertanyaan retoris ini menyoroti kasih Allah yang luar biasa terhadap ciptaannya, khususnya manusia. Namun, meskipun manusia tampak kecil dibandingkan dengan luasnya alam semesta, Allah telah meninggikan manusia dengan memberi mereka kehormatan dan tanggung jawab besar. Dalam ayat 6 dan 7, Daud menyatakan bahwa manusia dibuat hampir sama seperti Allah dan dimahkotai dengan kemuliaan serta hormat. Ini menunjukkan martabat manusia sebagaimana gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 yang diberi kuasa untuk memerintah atas ciptaan lainnya. Manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi dan segala isinya. Hewan di darat, burung di udara, dan ikan di laut. Ayat 8 dan 9. Ini bukan sekedar hak istimewa, tetapi juga panggilan untuk menjaga dan memelihara ciptaan Allah dengan bijaksana. Mazmur ini juga menyingkapkan keseimbangan antara kebesaran Allah dan kedudukan manusia. Allah adalah pelindung yang maha tinggi. Allah adalah pencipta yang maha tinggi. Namun ia berkenan menjalin hubungan dengan manusia dan mempercayakan ciptaannya kepada mereka. Inilah bukti bahwa manusia memiliki nilai dan tujuan yang besar di hadapan Allah. Jika kita renungkan lebih dalam, ternyata Mazmur 8 juga memiliki makna mesianis. Dalam Perjanjian Baru, penulis Ibrani, khususnya Ibrani 2 ayat 6-9, mengutip Mazmur ini untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan sempurna dari manusia yang dimaksud Daud. Dialah yang ditinggikan di atas segala ciptaan dan memerintah dengan kemuliaan. Pendengar RRI terkasih, Tuhan adalah sosok yang selalu mengingat dan memperhatikan setiap detail kehidupan kita. Adalah sebuah kesadaran yang sangat menentramkan. Oleh karena itu, kita diajak merespon karya kasih Tuhan itu melalui beberapa hal berikut. Pertama, menyerahkan rasa khawatir padanya dan menemukan kedamaian. Saat menghadapi masalah berat, ingatlah bahwa kita tidak sedang berjalan sendiri. Kedua, kita harus hidup dengan jujur dan berintegritas, sebab tidak ada tindakan, bahkan motivasi hati paling tersembunyi pun yang luput dari perhatian Allah. Ketiga, membangun hubungan doa yang lebih jujur. Karena Allah selalu mengingat kita, kita tidak perlu berpura-pura atau memakai topeng di hadapannya. Keempat, karena kita telah diingat dan diperhatikan olehnya,
kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama kepada sesama, yaitu mengingat dan memperhatikan. Ingatlah kebaikan orang lain, ingatlah janji yang kita buat, dan ingatlah mereka yang sedang kesusahan. Mulailah memperhatikan dan lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Kelima, milikilah harapan dan rasa percaya diri yang baru. Berjalanlah dengan kepala tegak dan penuh harapan, karena identitas Anda dijamin oleh sosok yang selalu mengingat dan memperdulikan Anda. Tuhan akan senantiasa mengingat dan memperhatikan kita senantiasa. Amin. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, demikian perenungan singkat firman Tuhan. Mari kita tutup acara ini dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada-Mu atas segala penyertaan-Mu di dalam acara Mimbar Agama Kristen RRI Surabaya. Ya Allah, saat ini kami belajar bahwa Tuhan mengingat dan memperhatikan kami, mengubah hidup kami dari yang semula penuh ketakutan dan kepura-puraan menjadi hidup yang dipenuhi oleh kedamaian, ketulusan, dan rasa syukur yang melimpah. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para karyawan dan petugas RRI Surabaya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati dalam tugas pekerjaan dan pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kasih setia-Mu. Doa dan permohonan ini hanya kami ungkapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kiranya anugerah damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menaungi bangsa ini dan setiap umat kini dan selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu, teh panas.
0: Masih bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu diam-diam. Ya orang mana tahu.
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, bapak marah. Waktu aku jarang pulang, bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak,
1: kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu, ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung, aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak,
1: Kalau
0: aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustaznya saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis?
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Juwanda kembali hadir menyapa Anda, menemani Anda di kebersamaan kita edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Malam hari ini saya akan ajak Anda untuk menikmati suasana malam hari, malam minggu yang penuh dengan kebahagiaan ya, karena tidak hujan. Dan sampai jam 12 malam nanti saya juga akan berbagi lagu-lagu enak, kemudian juga Anda bisa bergabung untuk bisa memberikan satu pendapat ataupun juga bisa berinteraksi sambil juga memberikan kabar bagaimanakah kondisi cuaca di tempat Anda, ataupun juga mungkin ada informasi-informasi yang ingin Anda sampaikan. Ngobras, malam hari ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.
0: Baik pendengar, kita akan ngobrol-ngobrol seputar selain cermin, siapakah orang yang selalu Anda mintai pendapat soal penampilan Anda. Bergabung bersama kami di 081-33-4x992 ataupun juga bisa di 031-534-5474. Ngobras bersama saya, Jo Adi Yuanda.

Baik pendengar, satu lagu dari Ari Lasso dengan Mengejar Matahari tentunya juga menjadi salah satu hal yang mungkin bukan mengejar matahari dalam arti yang sesungguhnya, tetapi mengejar

0: Dan malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai saja ya. Kita akan ngobrol seputar siapa sih orang yang memberikan pendapat tentang penampilan Anda selain cermin ya, selain kocok benggolo gitu ya. Oke, Anda bisa bergabung bersama kami. Kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol. Halo, selamat malam Ngobras.
1: Selamat malam juga Ngobras.
0: Iya, selalu jadi yang pertama.
1: Mas Jo Adiwanda.
0: Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Apa kabar,
1: selamat
0: Bu?
1: Mas Jo.
0: Sehat, alhamdulillah. Bu Siti sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat pol-polan. Kok sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ya wes.
1: Tidak isanya apa mas?
0: Oh ya iya dong, jangan. Harus sehat ya. Apalagi iya, pol-polan mas. Ya.
1: Pol-polan.
0: Ya, oke. Saya mau tanya nih Bu, kalau menurut Ibu sendiri selain cermin ya, siapakah orang yang biasanya Ibu mintai pendapat soal ini bagus gak baju ini, ini pantas gak kayak gini, ini gimana kayak gini kalau saya pakai ini bagus gak gitu, siapa Bu?
1: Nomor satu biasanya saya nanya anak saya.
0: Yang nomor, oh anaknya nomor berapa?
1: Yang nomor satu.
0: Oh, kenapa tanya ke dia? Kenapa gak tanya yang nomor dua?
1: Enggak, nomor dua itu kan yang nomor dua enggak bisa dimintai pendapat. Katanya itu kenapa ya? Selalu lek dimintai pendapat, cong, bagus enggak, cong? Tanya nang ayah lu.
0: Enggak bisa kasih pendapat. Kalau yang nomor satu gimana kalau yang nomor satu?
1: Api bu, ngono. Tapi yang saya kadang enggak percaya sama omongannya orang ya. Saya kalau ngaca enggak pantas ya, enggak pantas. Ya.
0: Oh, gitu. Oh, enggak pernah minta pendapat suami.
1: Lek suaminya ngene. Nanti lek aku ngomong api, enggak percaya
0: ngono. Kok bisa?
1: Udah,
0: gitu kan biasanya Pak, bagus gak Pak pakai ini Pak, gimana kalau pakai sepatu ini, pakai baju ini pantas gak kira-kira gitu, nggak pernah ya?
1: Ya wes api,
0: ono wes ayam. Oh, gak sabaran. Iya.
1: Anak ngomong api wes melo anakku wes.
0: Oh, gitu. Lho Bu, anaknya Ibu nomor satu tuh cowok apa cewek sih?
1: Cowok.
0: Oh, tapi justru malah bisa diminta pendapat ya. Biasanya kan kalau cowok-cowok itu jarang ya.
1: Hah? Diem yang nomor satu, nomor dua cerewet banget koyo ibu E.
0: Oh, iya. Loh, justru anak yang cerewet itu malah gak bisa kasih pendapat ya? Aneh ya?
1: Aneh.
0: Oh, iya.
1: Orangnya
0: kaku
1: banget.
0: Oh, gitu.
1: Apa, makan aja pilih-pilih.
0: Ya. Oke deh kalau gitu Bu, terima kasih banyak ya Bu ya, sudah bergabung.
1: Sama-sama, selamat malam ya,
0: lanjut. Lanjut Ibu dari Pasuruan ya, Ibu Siti. Jadi kalau misalnya Ibu Siti pengen tahu nih pendapatnya gimana cara pakai baju, cara berbusana, cara pakai sepatu, itu kepada anak yang nomor satu. Walaupun dia termasuk anak yang pendiam, tapi dia bisa memberikan suggest ya, atau saran begitu kepada ibundanya, apakah ini pantas atau tidak pantas gitu. Halo, selamat malam Ngobras.
2: Ngobrol santai bersama Bang Jo Adiwanda. Halo
0: iya.
2: Juga.
0: Halo, selamat malam Ibu Wira.
2: Iya, selamat malam Bang Jo.
0: Sehat ya.
2: Alhamdulillah
0: ini,
2: sehat.
0: Ini kayaknya kok lagi sibuk ini kayaknya nih. Santai dulu, santai, duduk.
2: Ini masalahnya saya karena tadi agak terganggu suara. Saya berjalan ke belakang.
0: Oh, berjalan ke belakang. Emang di belakang ada apa di sana?
2: Maksudnya ke dapur. Dapur plus ruang makan.
0: Oke, ya. Lah ya ngapain kok? Ya. Kenapa kok umbak aja gitu loh, udah on air ini padahal ya kan.

0: Soalnya kan suaranya kan nggak enak kalau
1: Itu karena ibu sambil nyalain radio ya pasti ya.
0: Iya dong, setiap hari saya radio karena kalau apa tuh sambil kayak dengar di handphone. Kalau nggak dengar, saya lebih enjoy itu didengar ke radio.
1: Oh, tapi kalau
0: jadi kalau di handphone ini sebagai syarat menelpon aja.
1: Oh, gitu. Jadi sambil sembunyi-sembunyi gitu ya, Bu Wira ya. Takut feedback maksudnya. Takut feedback.
0: Oke, oke, benar. Benar banget, benar.
1: Ya. Oke, Bu. Ini kalau soal berbusana, kira-kira selain cermin, siapakah yang ibu biasanya mintain pendapat untuk ini kurang ini, tambah ini, atau anu-anu gitu? Siapa, Bu?
0: Oke, terima kasih. Gini, Bang Jo. Sebelum saya meminta pendapat ke suami atau anak-anak masih ngumpul sini ya, saya untuk pastikan diri saya bahwa kalau saya sudah merasa percaya diri, saya nggak perlu ke, karena mereka udah tahu kalau saya berpakaian pasti keren katanya gitu. Mereka udah tahu. Biasa saya nggak pede ketika saya nggak pede itu gini. Misalnya saya pakai, aduh saya pakai sini gitu kan.
1: Apa kalau
0: kepanjangan? Gitu kan. Kalau masalah apa ya warna itu sudah menyatu dengan saya. Jadi kalau saya sudah pakai udah, aduh kok udah senang, berarti badan saya lagi naik nih gitu kan. Saya nggak seneng gitu kan. Jadi kok agak kepanjangan. Ponco atau sendiri saya kan suka sepatu botep. Saya suka pakai sepatu itu kan. Jadi ketika saya mau pakai pakaian walaupun one set ataupun gamis, kalau saya merasa udah nyaman di badan saya, ya udah. Itu sudah ini kan, mereka udah tahu.
1: Udah oke okay lah ya.
0: Kalau saya nggak pede gini, Pak, ini cocok nggak? Anak-anak ya saya, Bu, gak cocok Bu, ganti Bu, yang ini Bu, itu anak-anak ya. Anak-anak biasa gitu, gak cocok yang ini. Jadi saya mengeluarkan beberapa pilihan warna dan beberapa model gitu kan. Jadi mereka bilang, biar pakai ini yang aja gitu. Saya lagi gak pede tuh gitu. Jadi saya kan anak-anak, jadi anak-anak lagi, yang pakai yang ini aja Bu, cocok.
1: Itu anak-anak yang nomor berapa biasa yang paling ceriwis soal
0: semua, karena keluargaku keluarga kompak, keluarga apa ya,
1: keluarga iya okay sama ya.
0: Anak-anak iya benar-benar. Jadi ketika ini ada cewek cowok sama suamiku, jadi kalau mereka udah bilang bagus Bu, kepada dia bilang Bu nggak usah Bu, ganti yang ini aja. Yang mana Pak, yang ini? Entar ya Ibu pakai dulu, nanti kalau pakai, nah yang ini cocok nih, kata gitu. Kalau badanku lagi mekar, Mas Jo, tapi kalau badanku nggak mekar ya, yaudah, saya pakai sesuai dengan enjoy saya mau pakai itu ya sudah, PPJ sudah
1: gitu jalan. Ya.
0: Parfum itu harus selalu, parfum selalu parfum and tas yang saya harus pakai itu, dekornya simpel banget ya, ya suka yang pakai. Mata enteng betontong, saya suka pakai yang itu langsung gitu tuh saya suka. Jadi yang kalau apa tuh nggak sesuaikan, kecuali kalau saya pakai celana jeans, kasual, sepatu betul gitu, baru saya pakai tas yang yang dulu sih Bang Jo umur 40-an sampai 50 saya masih pakai blue jeans. Setelah ke atas saya sudah
1: cowboy ya, kayak cowboy.
0: Sudah kemodern.
1: Kemodern. keren kalau begitu.
0: Jadi gitu Bang Jo.
1: Jadi tidak ada ini ya kalau anak-anak tuh pokoknya taunya maminya cantik aja udah gitu ya.
0: Iya, mereka kan sudah tahu up to date. Dari atas sampai ke bawah tuh mereka udah tahu.
1: Up to date.
0: Dan mereka anak-anak tuh paling senang kalau saya pakai sepatu itu kan. Dulu saya masih pakai tuh yang model-model sepatu, saya masih usia 40 sampai 45 tuh model-model sepatu saya tuh ada beberapa yang saya suka tutupan depan. Terus yang apa ke samping itu
1: Ke depan
0: modelnya macam-macam.
1: Waduh.
0: Setelah usia mencapai 50 ke atas yang model-model begitu, saya pensiunkan terus saya bagi-bagi ke orang.
1: Baik.
0: Saya beri ke orang.
1: Gitu ya. Oke. Okay.
0: Jadi begitu.
1: Siap.
0: Ada lagi pertanyaan untuk
1: sudah, Bang Jo? Sudah dong.
0: Bang Jo, iya. Sebentar. Saya boleh curhat sebentar. Ceritanya gini. Ketika pulsaku habis, saya itu kan caranya gimana saya beli, terus call center muncul gitu kan. Call center muncul, akhirnya saya mengklik. Akhirnya saya harus ke nomor ini. Jadi paket data, ketika saya memakai paket data itu, ya iya saya pakai ini lah, paket data.
1: Iya.
0: Tapi nanti kalau misalnya saya kembali ke depannya, saya terpotong, walaupun di sini wifi ya, saya harus terpotong dengan biaya yang sudah saya keluarkan. Jadi terpaksa saya harus memakai nomor ini terus.
1: Jadi gini, ya, lebih hematnya, ibu download WhatsApp, nanti ibu teleponnya lewat WhatsApp aja, itu lebih... itu tidak ada memotong-memotong pulsa, ibu, lebih
0: bentar.
1: Ya, halo.
0: Halo.
1: Ya, sudah bu.
0: Dengar Bang Jo.
1: Iya, maksudnya gimana? Dengar saya. Ya.
0: Jadi yang 081 aja, 08133 iya. Itu yang saya pakai pakai telepon. Iya,
1: ibu kalau pengen hemat, ibu download aplikasi WhatsApp. Nanti teleponnya.
0: Oh iya, oke.
1: Nanti ibu teleponnya dari situ aja, itu nggak pakai pulsa.
0: Benar. Iya, saya harus mendaftar ulang lagi, Bang Jo. Yang WhatsApp itu saya harus mengulang
1: download
0: lagi.
1: Download aja, nggak usah daftar ulang.
0: Download aja.
1: Nanti di nomor teleponnya dimasukin di situ bisa. Nanti bisa video call, bisa macam-macam nanti. Bisa kirim suara kayak gitu, ya.
0: Jangankan sama cowok. Cewek aja sih enggak mau video call.
1: Itu fitur maksudnya itu macam-macam, bisa buat macam-macam, bisa buat video call, bisa buat kirim suara,
0: Ini kan maksudnya gitu. Tuh saya dalam hal ini saya mengatakan bahwa untuk visi itu saya tuh memang paling tidak pernah, kayak saudara-saudara mau conference visi kayak gitu tuh, itu kan saya bilang ini gak usah.
1: Siap, nanti disambung lagi ya.
0: Terima kasih Bang Jo. Saya lagi sendiri karena hari ini pemilihan ketua RT.
1: Siap. Terima kasih. Ya, baik. Maaf ya, saya gantian dulu sama yang lain. Halo. Selamat malam, Ngobras.
2: Semangat malam juga.
1: Semangat malam, Pak Tua. Pripun kabare?
2: Alhamdulillah. Posisi di Malang, jadi ngomong tahes.
1: Oh gitu, di Malang. Iya. Kalau di Jogja apa?
2: Sehat.
1: Sehat. Kalau di apa di Jakarta apa?
2: Wah, banyak kalau di Jakarta seperti, seperti lagunya yang Mawar Merah itu, Bang.
1: Slang. Kan,
2: ada bahasa-bahasanya, Bang.
1: Oh, gitu. Misalnya apa nih?
2: Di Jakarta misalnya satu contoh bahasa Jakarta yang biasa dipakai untuk tur. Walau bapak lu, bokap lu tajir. Itu gitu.
1: Walau bokap lu tajir, gitu ya. Itu bahasa Jakarta.
2: Iya, di musiknya yang dirilis itu, walau bapakmu kaya.
1: Tajir jadi kaya. Iya. Kalau dalam bahasa Jawa, le bapakmu sugih gitu ya, nggak ada ya? Iya.
2: Kalau bahasa Malang tahu ya.
1: Kalau bahasa Malang apa? Kalau bokapmu ayak gitu ya?
2: Iya, sama, ayak tajir sama. Jadi sekarang saya ingin ngomong masalah cermin,
1: berbicara
2: masalah cermin itu saya ingat doktrin yang diberikan oleh orang tuanya Ina.
1: Waktu
2: saya nganter di rumahnya, kalau kamu ngadepin orang, itu hadepi dulu di cermin itu. Kalau kamu mencucu, ya orang yang di depanmu mesti mencucu.
1: Jadi itu kayak semacam cerminan diri gitu ya?
2: Iya, itu cara-caranya begitu.
1: Jadi seperti itu.
2: Nah, itu ada beberapa hal.
1: Nah, itu siapa orang yang biasa itu kan cermin kalau kita itu. Tapi kalau soal busana, itu kan busana siapa yang memberikan pendapat busana ini cocok apa enggak?
2: Kalau saya ngikuti gini, Bang Tu. Saya ini saya yang ngajak apa saya ikut?
1: Nah, Bapak pilih yang mana?
2: Kalau saya ngikut, saya lihat dulu. Yang ikut itu pakai baju apa? Apa yang ngajak itu?
1: Mesinnya gitu. Iya.
2: Ikuti dia.
1: Kalau nggak punya, misalnya.
2: Loh, kok nggak punya ya, Pak?
1: Nggak, misalnya gini. Sebenarnya yang ngajak itu orang lain, Bapak diajak ketemuan pakai baju batik gitu. Atau baju warna hijau, Bapak nggak punya hijau gitu, gimana?
2: Loh, kalau dia ngajak itu kan sudah kelihatan dia pakai baju apa. Kalau per telepon, lu datang ya ke tempat gua ini gini. Saya nanya, Bang, itu.
1: Pakai baju apa gitu ya?
2: Kalau saya pribadi kemana-mana mulai dari dulu kan selengean saya.
1: Betul, seleng banget gitu ya.
2: Celana jeans, itu pakai kaos atau t-shirt itu, terus pakai lengan panjang.
1: Casual.
2: Seperti itu sampai sekarang, Bang.
1: Sampai sekarang suka aja casual. Itu karena itu menunjukkan orang yang santai tapi punya prinsip yang kuat, orang-orang begitu, Pak. Luar biasa. Ya,
2: seperti itulah. So, ada beberapa nanti saya mau tanya sama Bang Jo, saya takut tersungging.
1: Salah apa itu? Salah apa? Ya,
2: sebentar, ini saya cerita dulu ke belakang sedikit. Saya dulu waktu di ITB itu sempat mau frustasi, Bang.
1: Mau frustasi tapi belum mau ya.
2: Hampir masuk. Soalnya saya di teknik. Teman-teman saya semua itu anak-anak filsafat. Anak macam-macam, Bang. Termasuk di Jiwotejo itu.
1: Oh, itu satu kampus sama Bapak itu ya?
2: Seangkatan, saya akhir minggu itu seangkatan sama saya.
1: Siap. Terus gimana?
2: Dari situ, saya kan bingung mau ngomong apa ini. Ngomong filsafat, takut. Mau ngomong satu lagi, takut ateis.
1: Terus akhirnya gimana? Apa yang dipilih?
2: Ya, saya milih ngomong musik aja. Padahal
1: gitu,
2: gak entos. Bisa memang ngedram tuh, Bang.
1: Loh, ya entos tuh, Pak. Itu berarti entos.
2: Saya milih drum itu ada alasan nih, Bang.
1: Apa itu?
2: Alasan saya pakai drum itu, kalau disuruh main kan, dia gak mungkin anak-anak main bawa drum. Pipet, belum ada pipet yang musik-musik sekarang itu.
1: Bisa
2: main gitar, ini bawa dia gitar akustik. Bingung saya nanti, saya nggak bisa. Saya maunya drum gitu aja. Mereka nggak mungkin bisa menyediakan drum.
1: Jadi
2: beberapa itu, terus ada timbul yang sampai sekarang ini. Saya mau tanyakan, ya minta maaf sebelumnya, Bang.
1: Boleh, Pak.
2: Itu ada dua, sebenarnya saya mau tanyakan sama Mbak Sari yang biasa pagi, dan sekarang ketemunya sama Bang Jo, ya saya ngomong sama Bang Jo.
1: Apa itu?
2: Ada yang mengatakan waktu itu tentang filsafat.
1: Apa?
2: Kelelahan itu memang menyakitkan.
1: Cakep.
2: Maka janganlah kau melakukan sesuatu yang melebihi kapasitas kemampuanmu. Itu kata bijak apa firman? Itu yang ingin saya tanyakan sama Bang.
1: Kelelahan itu emang menyakitkan. Terus iya.
2: Kelelahan itu memang menyakitkan.
1: Iya.
2: Maka janganlah kamu lakukan sesuatu melebihi kemampuan.
1: Janganlah kamu lakukan sesuatu melebihi
2: ya, termasuk kerjaan.
1: Baik. Itu kayaknya saran deh, Pak.
2: Saran ya. Kata bijak berarti ya.
1: Iya.
2: Oh gitu ya.
1: Betul.
2: Soalnya kadang-kadang orang itu beda pendapat, Bang.
1: Jadi itu semacam kata bijak yang menginspirasi seseorang untuk lakukan sesuatu sesuai dengan porsinya gitu ya. Karena
2: sama dengan orang yang umum itu besar pasang daripada tiang
1: kan.
2: Tiang listrik tinggi, Bang Jo.
1: Tiang lintu. Tiang lintu yang badai lewat itu gimana?
2: Saya kapan hari itu sempat tertarik ngomong yang lain.
1: Apa itu?
2: Itu dulu tuh karena saya masih di rumah sakit. Tentang dilalah.
1: Yang kemarin saya bawa, yang kemarin saya ajak itu ngobrol.
2: Iya, waktu itu saya masih sakit dan terus nggak bisa beli pulsa. Nah itu ada dilalah itu, Bang.
1: Iya.
2: Kalau itu kan ada, saya maafin ya kalau ngomong takut salah, tapi Wong Jawa kan
1: dilalah
2: kersane ngalah.
1: Dilalah itu kersane ngalah,
2: itu ada dua hal, yang satu yang ingin saya kemukakan, yaitu tentang apa artinya sebuah nama. Pak Tua itu, dilala itu barokah kebetulan.
1: Loh iya, loh Pak, gak ada Pak istilahnya apalah arti sebuah nama. Itu nama itu punya arti kalau buat saya. Karena
2: itu,
1: ibaratnya
2: ada orang itu katanya ngalir itu gitu
1: kok.
2: Karena apalah artinya sebuah nama gitu.
1: Loh nama itu punya arti.
2: Berapa saya tanyakan orang-orang itu ya punya arti Pak.
1: Iya, gak punya arti gak mungkin. Karena ya, nama itu adalah doa gitu loh.
2: Nah, iya. Sekarang ini saya ngomong masalah dilalah itu
1: dilalah
2: tadi.
1: Dilalah itu baik.
2: Dilalah itu Pak Tua ini barokah.
1: Gitu. Oh iya bro.
2: Nama panggilan Pak Tua barokah. Kalau Bang Jumbo nyebut itu adalah Tuhan yang memberkati.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Ya, kalau baik. Saya ngomong barokah.
1: Siap.
2: Barokahnya ada, jadi tentang teman saya yang lupa diri bu ayam.
1: Oh, lupa diri bu ayam.
2: Di rumah sakit jiwa, itu mendengar Pak Tua lagu di persatu terus sebutan Pak Tua, Pak Tua, dia nunjukkan sesuatu bang Jo. Dia sudah lupa sama dirinya.
1: Oh.
2: Nunjukkan sesuatu terus yang datang itu tahu. Radio itu yang ditunjuk.
1: Oh.
2: Pak Tua gitu. Itu mandu-mandu gini.
1: Oh.
2: Dicarikan lagi kata apa di penduknya. Oh Pak Tua terus saya ditelepon.
1: Oh.
2: Saya disuruh datang ke rumah sakit jiwa. Alhamdulillah berkat Pak Tua orang itu sembuh.
1: Oh iya iya iya iya iya. Ya. Jadi pas lagi on air dengerin radio dengerin Pro 1 ya jadi waktu itu ya.
2: Iya.
1: Wah.
2: Dia dengar Pak Tua berkah, lagu Pak Tua waktu pertama.
1: Oh lagu Pak Tua ini. Pak Tua iya. Sudahlah punya itu ya. Ya
2: iya. Fals.
1: Oke baik Pak itu terima kasih. Oke duting-duting terima kasih ya Pak udah bergabung ya, malam hari ini. Sami-sami Pak Tua. Selamat malam. Untuk kalian yang mau bergabung nanti kita sambung kembali ya. Sabar dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sri Betarya Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jerih payahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH Pustaka Piringan Hitam Sabtu 30 Mei 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 0315345474 atau melalui WA dan SMS 081331414992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sri Betarya Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jeripayahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH Pustaka Piringan Hitam Sabtu 30 Mei 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 0315345474 atau melalui WA dan SMS 081331494x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Jody Yuanda, kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Sabtu 30 Mei 2026. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu terbaik dari seorang penyanyi papan atas Indonesia kala itu ya. Era tahun 80-an, 90-an kita kenal sosok seorang penyanyi bernama Betharia Sonata. Malam hari ini satu lagu pembuka sudah saya luncurkan ke ruang dengar Anda dengan judul Rasa Cinta. Ini bernuansa daerah gitu ya. Tapi lagu-lagunya pun juga banyak sekali yang enak kalau kita dengarkan malam-malam seperti ini. Di antaranya ada apa? Bebas ya. Anda boleh request lagu dari Betharia Sonata, apapun itu judulnya boleh ya, lagu pop yang pasti. Anda bisa langsung bergabung bersama kami 031-534-5474 dan juga 081-3314-992 PPH Pustaka Piringan Hitam bersama saya Juadi Yuanda edisi Betharia Sonata. Halo, oh terputus ya. Dicoba kembali untuk Anda yang mau bergabung, dua line telepon ya, satu WhatsApp, satu line telepon on air. Kalau WhatsApp-nya Anda bisa langsung menuju ke 081-33-14-992. Boleh Anda kirim WhatsApp, pesan teks ya, ataupun juga mungkin mau telepon langsung juga boleh, bisa gitu. Atau WhatsApp atau telepon on air juga di 031-534-5474. Halo, selamat malam PPH.
1: Malam.
0: Selamat malam.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih, Pak Bambang.
1: Nggih.
0: Monggo Pak Bambang.
1: Kau yang ku sayang.
0: Kau yang ku sayang. Oke.
1: Hati yang luka.
0: Satu aja.
1: Alusia.
0: Iya, kau yang ku sayang aja. Iya. Kau yang ku sayang aja ya, Pak.
1: Ih.
0: Ya, oke, baik Pak Bambang, terima kasih ya. Enggak usah pakai berlama-lama loh Pak Bambang, enggak usah pakai kirim-kirim salam gitu ya. Ya deh, terima kasih Pak Bambang atas atensinya. Di balik Pak Bambang ada siapakah gerangan ya. Halo, selamat malam PPH.
2: Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam PPH. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini saya milih lagunya Betharia Sonata yaitu ya. Doa.
0: Oh, ada Mas. Oke, saya cari dulu ya, Ibu. Ya. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk Umi Yanti Queen. Terima kasih Umi kirimannya, juga Mama Agustina, Bu Sophia Saat, Ibu Hartini, Ibu Mimi, Ibu Siti, Bang Kobar, Bang Ali, juga Bu Kustiah, Bu Dewi, Bu Nur Fadila, Mama Yu, Bu Ella, juga Ibu Tiara di Kendari, juga Bu Ayu di Maluku, Pak Mariono di Tulungagung. Terima kasih, Mas Yu.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Titi Damiati yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih atas atensi-atensinya. Saya kembali mengundang untuk Anda yang mau bergabung ya, 031-534-5474 dan juga WhatsApp kami di 081-33-14-992. Halo, selamat malam PPH.
3: Pustaka Piringan Hitam.
0: Oke, selamat malam dengan Abawi ya.
3: Iya, malam Mas Jo.
0: Malam Abawi.
3: Jangan ingin menang sendiri kalau
0: jangan boleh. Jangan ingin menang sendiri. Ya, salamnya buat
3: Oma Yanti, Bu Titi, Damiati, Mama Yu, Mbak Ella, Bu Wira, Bu Isti, Bu Siti Rumia, Pak Bambang, Mas Pandi, Tulang Kobar, dan Mas Ali. Asyik. Buat Mas Jo, matur nuwun.
0: Ya, terima kasih banyak Abawi, terima kasih atas atensinya ya. Sembari menunggu atensi-atensi Anda yang lain, kami akan kembali putarkan satu lagu dari Betharia Sonata dengan Jangan Ingin Menang Sendiri.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: rri.co.id.

0: di PPH ya, Pustaka Piringan Hitam yang sudah kita nikmati tadi. Ada tiga lagu yang memang luar biasa ya. Ini sangat-sangat dikenal, sangat familiar ya. Dan tentu saja juga Anda pasti suka dengan lagu-lagu dari Betaria Sonata. Masih banyak lagi lagu-lagu yang bisa Anda nikmati malam hari ini. Selain tadi ada Kau Yang Ku Sayang. Kemudian juga ada lagu yang berjudul Doa ya tadi. Terus kemudian yang berikutnya tadi ada yang disuka oleh siapa tadi ya? Pak siapa tadi? Abawi, jangan ingin menang sendiri gitu. Boleh. Sekarang saya tidak ada playlist, Anda bisa request lagu apapun dari Betaria Sonata. 534 ya 5474 dan juga WhatsApp di 081 33 14 992. Halo, selamat malam.
1: PPH. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: PPH. Pustaka Piringan Hitam.
0: Selamat malam.
1: Kalau ada tadi belum diputar kayaknya. Dalam Kerinduan.
0: Dalam Kerinduan.
1: Ya.
0: Oh ya, baik.
1: Ya Allah, enak. Aku kayak dituru-turu, aku liar-liar, Mas. Liar ya Allah.
0: Liar-liar kok dituru-turu tuh gimana maksudnya?
1: Kayak dituru-turu sampe masjo lagu nih, sendu-sendu itu. Nyekel HP-HP ku lukul. Salam ya Mas.
0: Baik.
1: Salam buat Tumus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bunda Mira, Bunda Dian, Bunda Hatini, Pak Idris, Pak Tua, Bang Kobar, Mas Ali, Mas Dio, terus Abah Awi, Mas Asa, Bu Ikulo Mas, Bunda Dewi, Bunda Nunung, Bu Nur Fadila, terus Bu Ati Ramli, terus Bang Kobar, dan semuanya wis tanpa
0: terkecuali. Baik.
1: Masuk, buat masuk, kalau pulang hati-hati ya Mas.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istikaro yang sudah bergabung ya malam hari ini. Terima kasih atas atensinya. Di belakang Ibu Istikaro ada siapa lagi? Halo, selamat malam PPH.
2: Selamat malam PPH. Halo Bang Jo.
0: Halo.
2: Saya pikir tolong benerin lagu.
0: Sebentar kok tolong. Saya pikir tadi tuh mau dipanjangin selamat malam PPH Pustaka Piringan Hitam kayak gitu. Halo Bang Jo. Iya, ada apa? Tapi kan dipanjang-panjangin. Saya tunggu.
2: Sayang.
0: Iya Ibu, gak usah bengok-bengok, aku kerungu.
2: Hati yang luka.
0: Iya, gak usah bengok-bengok, saya dengar.
2: Dalam muterin ya. Hati yang luka.
0: Nah, itu dia.
2: Salamnya ya.
0: Ya.
2: Buat Oma Yanti, Tante Wira, yang barusan turun siapa?
0: Bu Istikaro.
2: Bu Istikaro. Terus Bu Nur Fadila, Bu Nunung, Bu Nana, Bu Wati Ramli, Tante Siti sampai Melali, Mama Yu, Bu Siti Rumia, Bu Rika Erlin, Bu Siti Darmiati, Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Mulyono, Pak Bambang,
0: sudah.
2: Pak
0: Tua, cukup.
2: Pak Idris,
0: cukup
2: dan
0: semuanya.
2: Ya. Banyaknya makasih.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, kaget saya, Bang Jo. Ya. Gak usah diintro, langsung digas saya. Terima kasih Bu Dewi ya dari Pasuruan. Sehat selalu ya Bu ya. Oke. Halo, selamat malam PPH.
3: Halo. Selamat malam PPH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat Mas Juwadu Yuwanda.
0: Sehat.
3: Bisa tertawa.
0: Saya pikir PPH dulu, PPH gitu.
3: PPH. Apa Mas Juw? Pustaka Piringan Hitam.
0: Bukan. Ya. Bos PPK kok Pustaka Piringan Hitam bukan.
3: Apa?
0: Pus meong gitu.
3: Meong juga.
0: Bu Mimi, sehat ya Bu ya.
3: Alhamdulillah luar
0: Raka
3: biasa.
0: Raka Meong juga. Ya. Silakan Ibu mau dengar lagu Betaria Sonata yang mana?
3: Semangat ya sampai jam segini.
0: Oh iya dong, semangat dong ya. Tanggal.
3: Saya suka kalau weekend di studio ya.
0: Ah bukan, saya suka itu kalau sudah tanggal tua, biasa sudah tanggal muda.
3: Tak kira suka kalau malam minggu di studio.
0: Oh. Itu karena asal yang penting itu tanggalnya kudu berganti. Kalau gini kan tanggalnya berganti, saya semangat.
3: Mereka tanggalnya ganti.
0: Lemes Bu. Iya, lemes. Basio Minggu, Basio Sabtu, is lemes.
3: Wes budal lahir, satu minggu wes budal lahir. Pokoke. Oke. Kalau biarpun enggak budal ya pasti transfer kan.
0: Loh, apa sih ditransfer masalahnya? Belum.
3: Ya kono aneh.
0: Belum ada, belum ada, nanti besok tapi besok itu gua aja.
3: Oke. Okay,
0: rong dinongkas ya.
3: Rong dinongkas. Alah jadi teko ngarep ngono lho. Di depan lobi tinggal klutik.
0: Bahasa de klutik ya. Oke, okay, Bu, silakan lagunya apa Betaria Sonata, Bu?
3: Aku ingin cinta yang nyata.
0: Aku ingin cinta yang nyata. Baik, siap. Salamnya buat.
3: Salamnya yang barusan turun. Siapa Mas Jo?
0: Ibu Dewi.
3: Ibu Dewi. Ada Bu Isti, Bu Siti, Bu Wira, Oma Yanti, Oma Agustina, Bu Hartini, terus Mas Ali, Mas Asa, Mas Bandi, Mas Pak Budi Kaltaro.
0: Tetap Kaltara, Kaltara. Ya Allah.
3: Kaltara, Kaltara.
0: Terus oleh piring.
3: Kaltara sama Kaltaro itu kan sama tau Mas Jo.
0: Sama. Ya wis, gak apa-apa.
3: Kalimantan Utara.
0: Oh iya ya. Lo iya.
3: Itu jadi bahasa saya sendiri. Maafkan
0: oh, iya.
3: Ya.
0: Oh iya ya. Oh iya ya.
3: Ada apa sih bersama Bunda Utrinya, ada Bu Nur Fadila, buat semuanya
0: yang lagi
3: Pak keluarga Kendari.
0: Iya Kendara nggak ada ya? Oh Kendari betul.
3: Ya nggak ada Kendara, udara ada.
0: Semoga kuanti ya KP Bu, gak apa-apa Bu. Saya penting happy ya. Oke. Siap Bu, makasih.
3: Harus happy kalau di Maco harus bisa tertawa.
0: Iya betul, makasih banyak ya.
3: Tertawa kok masuk pendengarin gak ikut tertawa.
0: Oh iya, aku anak isopo, aku kuningku ya mes.
3: Mas Jo bahagia kok pendengarin gak bahagia.
0: Iya Bu, tambah cerita. Ya mes, makasih, sehat.
3: Semoga berbahagia. Ya buat Mas Yati Yuanda, semoga diberi sehat.
0: Amin.
3: Rezekinya barokah melimpah.
0: Oke.
3: Okay. Selalu berbahagia.
0: Ya.
3: Nanti kalau pulang. Siti DJ.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ibu Mimi dari Rungkut ya. Halo, selamat malam PPH. Iya. Waduh. Selamat malam PPH kok waduh. PPH selamat malam dengan Ibu Wati. Eh, sudah sekarang sudah masuk ya. Sudah masuk ya, tidak usah.
4: Sudah.
0: Iya.
4: PPH.
0: Kalau sudah masuk harus bahagia. Apa? Kalau apa? Kau tercipta, itu dah?
4: Ya.
0: Kau tercipta bukan untukku, bukan untukku. Oh ya.
4: Bunda dalam, Pak Tua, Bu Wira, Mbak Bandi, Bu Minu, Lambaru Jukung.
0: Sebentar. Kau tercipta untukku. Kau tercipta untukku.
4: Ya.
0: Kau tercipta bukan untukku. Kau tercipta untukku atau kau tercipta bukan untukku?
4: Kau tercipta
0: bukan untukku. Enggak pakai bukan ya, karena ada dua lagunya. Kau tercipta untukku sama kau tercipta bukan untukku.
4: Kau... bukan untukku.
0: Oh, ada bukannya. Oh, siap. Oke. Okay. Gitu aja?
4: Udah, Wih. Abah Awi, Bang Gobang. Jadi berjara. Untuk maju, kalau ngomong sama Bumi itu, ojo suwe-suwe.
0: Ya sudah, sudah gantian sama-sama. Sama-sama, enggak apa-apa gantian ya. Gantian, toh juga sudah masuk gitu ya. Yo, sama-sama ya. Kita saling menghormati, saling menghargai. Halo, selamat malam PPH.
5: Pustaka Piringan Hitam.
0: Siap. Malam Mas Bandi.
5: Peta Ria Sonata.
0: Betul. Yang mana itu?
5: Tinggal Mimpi.
0: Tinggal Mimpi. Siap.
5: Ya.
0: Salamnya
5: buat Bu Mimi, buat Bu Ramli, Bu Wira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Tua, Pak Mul, Pak Idris, Pak Bambang, Pak Baby, Pak Awi. Ya. Makasih Mas Yu.
0: Sama-sama Mas Bandi, sehat selalu ya. Oke, saya tahan dulu sebentar di situ. Kita nikmati lagunya dulu ya. Dari Betaria Sonata kali ini pendengar dengan Tinggal Mimpi. Nikmati bersama di program PPH Pustaka Piringan Hitam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara, menyalakan pelita. Cahaya damai, menerangi jiwa. Waisak tiba, penuh makna. Kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Caji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulur, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RKI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

0: Dari hati yang luka, kita kembali ke PPH ya, Pustaka Piringan Hitam. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami pendengar di line telepon ya, WhatsApp juga live, line telepon on air. Kita masih tunggu kembali atensi-atensi Anda di 5345474 ya, dan juga di WhatsApp 08133, satunya 4x992. Halo PPH, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dengan siapa, di mana ini?
1: Selamat malam, Mas Jul.
0: Malam. Dengan?
1: Iya, dengan Mas Zulfan di Tuban, Mas Jul.
0: Oh, Mas Zulfan. Iya. Apa kabar, Mas?
1: Iya. Alhamdulillah, kabarnya baik. Kabar Mas Jul sendiri gimana?
0: Alhamdulillah, baik, Mas Zulfan. Tuban gimana nih? Malam hari ini cuaca di sana cerah.
1: Cerah, Mas Jo. Ini terang bulan, Mas Jo, di sini, Mas Jo.
0: Wah, kok nggak ada yang martabak ya? Saya mau pesen dua ini rencananya.
1: Oh, ada. Martabak ada, terang bulan ada.
0: Padahal saya mau pesennya martabak, Mas.
1: Yang belum komputer, Vitaria Sunata apa, Mas Jo?
0: Banyak. Monggo silakan. Saya tidak main playlist malam hari ini. Saya main.
1: Oh, gitu ya.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Aku pengen. Aku belum hafal ya lagu-lagunya. Soalnya lagu favoritku udah keputar semua tadi itu.
0: Oh gitu. Ya.
1: Iya.
0: Apa saya pilihkan
1: kalau
0: aja
1: gitu,
0: nanti?
1: Pilihkan Mas Jo. Coba sebutkan dua aja. Apa coba?
0: Sebutkan dua. Wah, ini berat ya. Ada sebentar. Saya harus buka kerpean dulu ini ya. Ada apa ya? Seandainya kemudian dalam kerinduan. Oh, dalam kerinduan tadi sudah.
1: Iya, dalam kerinduan.
0: Sudah. Apa, Mas Jo? Sudah tadi sudah.
1: Oh, sudah. Yang belum apa?
0: Yang belum jangan salahkan dia atau kau untuk siapa? Terserah deh, Mas, yang pilih sendiri.
1: Iya.
0: Kalau enggak ada nanti saya carikan.
1: Kebun aja, Mas Jo.
0: Siap. Oke. Okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Iya, salamnya buat Oma Agustina, terus ada Mama Yu, ada Mas Ali Benowo, ada Pak Rusdi juga, terus ada Neng Ella di Perigen Pasuruan, juga ada yang lagi pantau PPH semuanya, salam jabat akrab selalu di udara. Dan spesialnya buat Mbak Sutrini yang ada di seputaran Babat Lamongan. Ucapannya selamat beristirahat. Dan untuk Mas Jo-nya, terima kasih waktunya, Mas Jo, ya.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Zulfan ya, dari Tuban. Kalau Tuban, ini ada juga yang saya juga ingat, ada Ibu Siti Rumia. Halo, selamat malam Ibu, apa kabar? Sehat ya? Malam hari ini Ibu ingin mendengarkan Kau Salah Sebut Namaku. Soalnya buat Ibu Siti Pasuruan, Bu Hartini, Bu Dewi, Bu Wira, Pak Idris, Pak Tua, dan salamnya untuk semua pendengar Pro 1. Buat Mas Jo-nya, semoga sukses, sehat, dan bahagia. Terima kasih. Kemudian juga ada Ibu Sri Suhartini ya. Apa kabar Ibu? Selamat malam Mas Jo. Vitaria Sunata, jangan ingin menang sendiri. Salamnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Istikaro, Bu Nur Fadila, Bu Mimi, Oma Yanti Queen. Buat Mas Jo, terima kasih. Oh, diganti air dalam gelas gitu ya. Bukan ikan dalam kolam ya Bu ya. Beda itu ceritanya. Halo, selamat malam buat Ibu Nur Fadila, apa kabar? Request lagunya Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Soalnya buat Ibu Wira, Oma Yanti Queen, Ibu Dewi, Ibu Isikaro, Ibu Titi Damiati, Ibu Wati Ramli, Ibu Hartini, Ibu Nana, dan semua pendengar PPH. Buat Mas Jo yang bertugas malam ini, matur nuwun. Oke, sami-sami. Halo, selamat malam PPH.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Idris, Pak Suruan.
2: Iya betul, aman-aman aja, tidak ada hujan.
0: Kalau kayak ruru, saya tidak tanya hujan apa, tidak, kok aman-aman aja.
2: Ya, ini BMKG sih. Bukan BMKG ya.
0: Saya BMKG, mau tanya, BMKG. Ada curanmor apa enggak di sana? Ya wis, monggo silakan.
2: Vitaria Sunata ya.
0: Betul.
2: Biarkan dia pergi.
0: Oke, siap. Salam ya.
2: Mas Pandi, Bu Dewi tadi ya, Pak Mayu. Terus apa lagi? Bu Isiharo. Dan semuanya saja maju.
0: Oke.
2: Biar yang lain bisa masuk ya.
0: Siap.
2: Oke, maju matur suwun.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Idris ya dari Pasuruan. Sehat selalu Pak Idris. Ini langsung saya putarkan lagunya Biarkan Dia Pergi dari Betaria Sonata. Masih di PPH Pustaka Piringan Hitam. Masih bersama saya Juadi Yuwanda sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat.

platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Anda masih bersama kami di PPH ya, Pustaka Piringan Hitam Pro 1 RRI Surabaya. Saya mau sapa-sapa terlebih dahulu nih, ada Pak Mariono. Selamat malam Pak Mariono Tulungagung. Gimana Pak Tulungagung malam hari ini? Cerah ya Pak ya? Semoga cerah, bahagia seperti saya menemani Anda aja. Minta diputarkan lagu Aku Tak Ingin Sandiwara versi Betaria Sonata untuk Pak Mulyono, Bu Wira, Pak Agus, Pak Sukarji, Pak Faris, ya Bu Siti, Bu Titi dan semua pendengar Pro 1. Baik, Aku Tak Ingin Sandiwara begitu. Ya, nanti saya coba siapkan dulu ya Pak ya. Terima kasih atas atensinya malam hari ini. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung kembali, ya saya masih tunggu atensinya di 0315345474. Ada Pak Kennedy. Halo, selamat malam Pak Kennedy dari Palembang. Request lagunya Hati Yang Luka dari Bruri Marantika. Mohon izin, ini lagunya bukan edisi Bruri Marantika Pak, ini edisinya adalah edisi Betaria Sonata ya. Tapi terima kasih atas atensinya Pak Kennedy. Salamnya buat Ibu Ira, Ibu Siti di Pasuruan, Bu Is, Mama Yu di Tuban, Ibu Dewi, Abah Awi, Bang Kobar, Pak Idris juga buat penyiarnya, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Siti Rumia, gimana Ibu? Sudah ya tadi ya? Sudah saya puterin lagunya. Yang kau salah menyebut, kau salah sebut namaku ya. Kemudian juga selamat malam buat Pak Budi di Kalimantan Utara, Pak Dikisno. Selamat malam Pak D. Lontong kikil kambing nikmat sekali. Betaria Sonata satu tanda tangan. Tadi sudah ya, satu tanda tangan sudah saya putarkan tadi. Ya, kita ke Sidoarjo dulu nih. Selamat malam PPH.
1: Wah, kaget saya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jody Wanda yang tadi terhormat termasyur.
0: Iya, banyak betul ya. Terhormat termasyur.
1: Request lagu kau yang ku sayang.
0: Kau yang ku sayang. Oke, kau yang ku sayang lu. Sudah tadi yang pertama sudah diputerin.
1: Oh ya.
0: Sudah dong.
1: Soalnya ini tadi saya pasti arah pemilihan RT.
0: Pasti baru bangun tidur ini pasti dia.
1: Bukan. Saya ikut pemilihan RT ikut yang baru.
0: Akhirnya menang.
1: Pencalonan. Saya menolak.
0: Oh, menolak. Kenapa? Cocok jadi Bu RT kayaknya.
1: Biar aja yang muda-muda lah, udah bosan Bang Jo.
0: Gitu ya.
1: Heeh.
0: Oke.
1: Kalau gitu saya nunut numpang ke Pak Mariono aja lagunya. Apa tadi?
0: Apa tadi? Pak Mariono tadi itu sebentar.
1: Barusan baca loh.
0: Iya, kan turun ini WhatsApp-nya. Pak Mariono oh, gitu. Itu Aku Tak Ingin Sandiwara, betul?
1: Oh iya. Gak apa-apa deh, menurut aja karena saya pengen lagu itu tadi ya.
0: Yang mana itu?
1: Iya, salam-salam ya.
0: Ya, boleh.
1: Selamat malam untuk Mas Bandi, Bu Siti, Bu Dewi, Bu Hartini, Bu Mamayu, Bu Sikaro, Bu Mimi, Bu Wati, Bu Nana, Pak Freddy sekeluarga, Bu Musyati, Bu Hartini, Bu Siti Mari, Rami,
0: Ramiah.
1: Oh, Kusia Ninci, Pak Sujirtusan Cara, and all pendengar, Aba Awi. Yang sambung-sambung, Pak Heri loh. Untuk semua aja deh. Bang Jo, besok libur.
0: Iya, besok libur.
1: Oh, no, baby.
0: Gak apa-apa. Walaupun bukan saya pun juga tetap gabung lah, jangan begitulah. Iya.
1: Saya tetap bergabung, tapi kan Bang Jo setiap hari kita request lagu memutar.
0: Iya, sama
1: terus
0: aja.
1: Kita giliran para pendengar menghibur Bang Jo.
0: Oh, sama.
1: Tapi kalau ada komunitas, kita persilakan Bang Jo berpuas-puas dengan komunitas. Jadi.
0: Iya. Jadi nggak apa-apa. Sama-sama.
1: Iya. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, nggak masalah. Mau ju mau bukan ju kayak ya. Dijamin seru besok ya. Besok itu edisi lagu-lagu oldies. Tuh, Indonesia oldies. Jadi bisa di request besok lagunya apa gitu ya. Tahunnya mungkin agak lebih klasik lagi, tahun 60, 70, 80. Bahkan ada Bung Freddy tuh sampai tahun 40-an tahu loh. Iya, lagu Indonesia tahun 40-an tuh ada ternyata ya. Baik pendengar, kita ke lagu dulu. Kali ini ada satu lagu dari Betaria Sonata, Aku Tak Ingin Sandiwara, untuk Pak Mariono di Tuban. Selamat mendengarkan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda, tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan. Usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

Baik pendengar, akhirnya tetap sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Juwadi Yuwanda pamit, terima kasih, selamat malam, dan tetap bersama kami ya di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sampai nanti.

0: Motivasi hari ini.
1: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.
2: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: Lagi lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan Bijak Jelajahi Indonesia.

0: Kamu lihat pengumuman ketua tim baru gak sih?
1: Lihat, kenapa?
0: Aku dengar ada yang bilang perempuan kurang cocok jadi pemimpin.
1: Wah, pola pikir kayak gitu udah harus diubah loh.
0: Iya sih, soalnya kemampuan kan bukan soal laki-laki atau perempuan.
1: Betul, yang dilihat itu ide, kerja keras, dan tanggung jawab.
0: Jadi, siapapun punya kesempatan yang sama kan?
1: Jelas, nah di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan, semua berhak untuk berkembang.
0: Kalau setara kan, suasana juga jadi lebih sehat.
1: Dan semua orang bisa saling dukung, bukan saling membatasi.
0: Setuju, karena kesetaraan gender itu soal menghargai potensi setiap orang.

0: Eh Din, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: Di, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis, lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang berdirinya Organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi organisasi modern pertama dan menandai tumbuhnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan perubahan pola perjuangan dari perlawanan fisik menuju perjuangan melalui pendidikan dan organisasi, serta menumbuhkan rasa persatuan dan identitas sebagai bangsa. Semangat kebangkitan nasional kemudian melahirkan berbagai organisasi pergerakan yang menjadi fondasi penting menuju kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Hingga saat ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai ajakan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus bangkit, bersatu, dan berkontribusi menghadapi tantangan zaman.

Jadilah dirimu sendiri. Orang lain tidak perlu menyukai dirimu, dan engkau tidak perlu peduli akan hal tersebut.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program A1 FM 99,2 MHz kembali di udara. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 8290, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya pagi ini di edisi 31 Mei 2026. Kami akan hadirkan beragam komposisi, program menarik untuk Anda mewarnai rangkaian aktivitas di hari ini, Minggu pagi 31 Mei 2026. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi Persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya bersama dengan Ustadz M. Ruman Nasrudin dengan topik mengajarkan anak sholat. Dan nanti untuk Warta Pagi Persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya, Anda bisa menyimak beberapa informasi yang akan dirangkum oleh tim redaksi melalui reporter RRI Daerah Sejawa Timur. Informasi tersebut datangnya dari beberapa reporter, begitu ya. Ada rekan Faiz Putra yang akan mengabarkan soal perayaan hari besar Trisuci Waisak tahun 2026 yang membawa kesan tersendiri bagi umat Buddha khususnya di kota Surabaya. Kami akan hadirkan mengenai informasi tersebut selengkapnya untuk Anda, dan tidak hanya kabar tersebut, informasi lainnya yang juga akan kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo. Warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Mendengar, informasi tersebut akan kami rangkum sepenuhnya untuk Anda pukul 6 hingga pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kami juga akan hadirkan bagaimana ibadah di Minggu pagi hari ini dari Gereja Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya pada pukul 8 hingga pukul 9. Setelah itu dilanjut dengan Idola Anak RRI. Kami akan hadirkan program-program menarik untuk Anda di hari Minggu ini spesial. Kami akan hadirkan satu persatu seperti apa program menarik yang sudah kami siapkan. Baik pendengar, kita akan jelang bagaimana program Mutiara Pagi Persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya bersama dengan Ustadz M. Ruman Nasrudin dengan topik mengajarkan anak sholat. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqah, nahnu narzukuka wal akibatu littaqwa. Wa qala aidan rabbij'alni muqimas salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum wa hum abna'u 'ashrin, وَفَرِّقُوهُمْ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِئِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. سُبْحَانَكَ لَا فَهْمَ لَنَا إِلَّا مَا فَهَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْجَوَّادُ الْكَرِيمُ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar RRI Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama pagi yang seperti ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencintai kita, Allah yang menyayangi kita, sampai saat ini masih memberikan kepada kita kesehatan. Sungguh nikmat kesehatan, nikmat yang luar biasa. Sampai dikatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la ya'lamuha illal marudha. Sesungguhnya kesehatan itu adalah permata yang dipakai oleh orang-orang yang sehat. La ya'lamuha illal marudha. Tidak akan tahu dan tidak akan bisa merasakan kecuali adalah mereka-mereka yang sakit. Apa artinya? Betapa kesempatan di mana kita semuanya masih sehat seperti ini, mudah-mudahan kita jadikan untuk kesempatan untuk menambah iman, untuk menambah ilmu, untuk menambah amal yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang baru saja kita meriahkan yaitu hari kelahirannya, yang baru kita ingat bagaimana sosok dan perjuangan beliau, bagaimana beliau mencintai dan merindukan kita sepanjang hidupnya. Bahkan akhir hidupnya yang disebut bukanlah hartanya, yang diingat bukanlah yang namanya keluarganya, tetapi yang disebut adalah kita semuanya ummati, ummati, ummati. Sungguh, mudah-mudahan kita ini menjadi umat, menjadi manusia-manusia yang rindukan beliau dan senantiasa merindukan beliau dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini sungguh berbahagia saya mendapatkan amanah dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah sebagai dai untuk menyampaikan satu tema dalam kajian ini. Bagaimana mengenalkan sholat kepada anak-anak kita? Bagaimana mengajarkan sholat kepada anak cucu kita? Yang ternyata, hadirin yang dirahmati Allah, bicara sholat dan bagaimana mendidik anak ini, ternyata tidaklah mudah. Ini adalah perjuangan orang tua.
di sepanjang hidup kita, bagaimana tiap hari kita selalu menginginkan anak-anak kita untuk mengikuti yang namanya perintah sholat ini. Dan di sana adalah butuh, sekali lagi, adalah kesabaran orang tua. Di sana adalah butuh ekstra-ekstra sabar dari orang tua. Karena ia adalah tidak mudah, sekali lagi harus terus dan dilakukan namanya oleh orang tua. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 132, di mana Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa'mur ahlaka bis-salat, Wastabir alaiha, Lanas'aluka rizqa, Nahnu narzukuka, Wal'akibatu littaqwa. Wa'mur, dan perintahkanlah, Ahlaka bis-salat, keluargamu untuk mendirikan sholat. Wastabir alaiha, dan bersabarlah kalian ketika menjalankan ibadah sholat itu. La nas'aluka rizqo, aku tidak menginginkan rezeki dari kalian. Bal nahnu narzukuka, tetapi akulah, katanya Allah, yang memberikan rezeki kepada kalian. Wal'akibatu littaqwa, dan sungguh akibat itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa, yang menjaga setiap perintah-perintah Allah, yang menjauhi setiap larangan-larangan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari ayat ini betapa kita mendapatkan satu pelajaran untuk mengajarkan anak-anak kita sholat, untuk membangun kesadaran, membangun kebutuhan kepada anak-anak cucu kita terhadap sholat ini. Ternyata modalnya kita harus bersabar, ekstra sabar. Tidak bisa instan. Mendidik anak, apalagi mengenalkan sholat, tidak bisa instan. Tetapi sekali lagi, orang tua harus sabar dan terus bersabar. Dan disebutkan bahwa la nas'aluka rizqa, Allah tidak menginginkan rezeki dari manusia, tetapi Allah menjanjikan nahnu narzukuka. Ketika kalian bersabar menjalankan setiap perintah Allah, khususnya sholat ini, kami akan memberi kalian rezeki, kami akan memberikan kepada kalian rahmat, kami akan memberikan kepada kalian keberkahan. Wal akibatu littaqwa, dan sungguh akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Di saat kondisi ekonomi, kondisi dunia hari ini yang banyak mendapatkan yang namanya kesulitan, tekanan-tekanan ekonomi karena adanya penyakit, karena ada isu resesi. Tetapi ayat ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa ketika kita tetap menjalankan sholat, kita bersabar, maka tidak usah takut dengan rezeki. Rezeki akan dihadirkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan yang bertakwa, yang mendirikan sholat ini. Bahkan jalan keluar yang tidak disangka-sangka juga akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa ini. Inilah satu pelajaran dan keyakinan kita sebagai orang tua sebelum mengajarkan anak-anak kita sholat, bahwa sholat ini adalah menjadi jalan untuk wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan kalian ketika ingin minta tolong kepada Allah, maka minta tolonglah dengan sabar dan juga dengan sholat ini. Kefahaman orang tua, kefahaman kita sebagai
pendidik buat anak-anak kita terkait dengan sholat ini, inilah nanti yang akan menjadi nilai ketika kita akan mengenalkan sholat kepada anak-anak kita. Keyakinan, kefahaman terkait dengan fungsi sholat ini, sekali lagi yang akan menjadikan nilai-nilai yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita ini, akan menjadi meresap di dalam diri anak-anak, di dalam diri anak cucu kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana caranya ketika kita ingin mengajarkan anak-anak kita untuk menjalankan sholat, untuk mengenalkan bagaimana tentang sholat ini? Maka yang pertama, kita diajari oleh Al-Quran di ayat-ayat tentang Nabi Ibrahim, bagaimana mengajarkan kepada anaknya. Itu adalah dimulai dengan doa. Apa artinya? Ternyata doa ini, permohonan ini harus kita lakukan, harus kita sampaikan kepada Allah sebelum kita mengajarkan anak-anak kita, sebelum mengenalkan mereka tentang sholat. Bagaimana Nabi Ibrahim, beliau yang sudah nabi, Jaddul Anbiya, mbahnya para nabi, tetapi beliau selalu berdoa kepada Allah, Rabbi ju'alni muqimas sholah. Ya Allah, jadikan kami ini adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Dan doanya ternyata tidak hanya itu, wa min dzurriyyati, ya Allah, dan juga anak cucuku. Doanya bukan untuk dirinya, doanya bukan untuk pribadinya, tetapi selalu menyertakan yaitu anak cucunya untuk terlibat di dalam proyek melakukan amal soleh yang namanya sholat. Rabbi ju'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ini adalah satu doa yang terus dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim.

yang tidak boleh lepas. Setiap saat kita mendukakan kebaikan, anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak-anak kita menjadi anak yang hebat, anak-anak kita muqimas shalah wa min dzurriyyati. Karena dikatakan addu'a umukhul ibadah, doa ini adalah kuncinya ibadah. Addu'a silahul mu'min, doa ini adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Ketika kita pengin menginginkan suatu apapun, berdoalah kepada Allah. Kalau kita ingin apa saja terkait dengan anak kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat, anak kita menjadi yang soleh, anak kita supaya pendiri sholat dan menjaga sholat mereka, jangan lupa yang pertama kata kuncinya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama adalah kita senantiasa berdoa. Berdoa ini adalah sebuah kesadaran di mana manusia itu punya kelemahan. Anak kita menjadi hebat itu bukan karena diri kita, Bapak Ibu hadirin. Anak kita menjadi soleh itu bukan karena kemampuan kesolehan kita. Anak kita ini menjadi bertakwa bukan kita. Sekali lagi adalah karena keinginan Allah, karena ridhonya Allah. Dan kalau kesadaran ini sudah masuk dan kita tancapkan di dalam diri kita, maka insya Allah anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Anak-anak kita sebagai anak-anak yang menjaga sholat. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yang kedua, bagaimana supaya mengajarkan anak-anak kita ini tentang sholat. Di dalam ilmu parenting, spiritual parenting yang selalu saya sampaikan adalah, ayo kita berikan kepada anak-anak kita atau kita orang tua ini menjadi contoh, teladan ataupun panutan dan juga model kepada anak-anak kita. Anak cucu kita ini mereka tiap hari bersama kita. Mereka melihat bagaimana kehidupan ayahnya, bagaimana kehidupan bundanya, bagaimana kehidupan eyangnya, kakeknya, neneknya, tiap hari mereka melihat. Ketika mereka melihat, ternyata orang tuanya adalah sabar untuk menjalankan ibadah sholat. Orang tuanya istiqomah dari dulu sampai hari ini menjalankan yang namanya sholat. Bagaimana orang tuanya khusyuk, memperhatikan, open, perhatian kepada waktu-waktu sholat. Maka sebenarnya yang namanya anak ini tidak usah diperintah. Maka anak ini sudah akan mengikuti, Bapak Ibu, contoh yang dilakukan oleh ayah, bunda, bapak, ibu, kakek, neneknya. Karena anak ini adalah, sekali lagi, dia melihat model, melihat contoh. Kalau yang namanya ayah, ibunya, begitu perhatian, ketika datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian, ayah bundanya ini bilang, Mas, nak, ayo nak, ini kita sudah dipanggil sama Allah. Ayo TV-nya dimatikan, ayo handphone-nya, kita siap-siap untuk menjawab panggilan Allah. Satu dua kali mungkin orang tua tidak direken sama anak, tetapi setiap waktu sholat datang, orang tua ini selalu mengajarkan dan kemudian melakukan ini. Dia siap-siap untuk ke kamar mandi, dia berwudu, dia siap-siap untuk berpakaian, mengenakan sarung, mengenakan mukona, sambil mengingatkan anaknya, nah itu lo sudah pujian di musola, ayo berangkat. Maka kalau ini yang namanya contoh ini terus dilakukan sama ayahnya, sama bundanya, maka pelan tapi pasti yang namanya anak ini, anak kita,

kita juga akan mengikuti Bapak Ibu. Kita berjalan ke musola, kita berjalan ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat berjamaah ini. Kita juga sering menyampaikan sholatul jamaah afdal min sholatul fadli bisab'in wa ishrina darajah. Nah, sholat jamaah itu pahalanya 27 kali lipat loh dibandingkan dengan sholat sendiri. Kita kalau sholat di masjid, maka 27. Tetapi kalau kita sholat di rumah, maka pahalanya 1. Kamu milih 27 atau 1? Nah, itu disampaikan kepada anak-anak kita sambil yang namanya kita memberikan contoh kepada kita. Dan sekali lagi, memberi contoh itu butuh sabar, butuh istiqomah. Artinya terus menerus. Tidak boleh hari ini kita memberikan contoh, kemudian besok, sudahlah kita sholat aja di rumah aja nak. Sehingga anak bingung. Hari ini anak-anak kita, cucu kita melakukan ke masjid, ternyata besok ayah bundanya ternyata di rumah. Maka hal yang seperti ini yang membuat anak kita bingung. Maka sekali lagi yang kedua, ayo kita jadikan diri kita seorang tua, kakek, nenek, ayah, bunda. Bagaimana kita ini menjadi contoh, panutan, menjadi model. Betapa anak-anak kita merasakan, ayah saya ternyata perhatian sekali untuk sholat. Anak ayah saya ternyata sangat open terhadap sholatnya dan lain sebagainya. Dan berikutnya, ayah, bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana selanjutnya mengenalkan sholat pada anak? Yang pertama dimulai doa tadi, yang kedua dicontohi sama orang tuanya, yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai orang tua ini membiasakan sholat di dalam kehidupan anak. Ini adalah proses selanjutnya yang tidak mudah. Sekali lagi, membiasakan itu artinya menjadikan sesuatu menjadi hal yang akhirnya sudah menjadi habit buat anak-anak kita, cucu kita. Sehingga kalau rasanya azan datang, anak tidak berangkat ke masjid, rasanya ada yang aneh. Sudah azan loh kok masih santai-santai di rumah, misalnya. Itu kalau sudah anak merasa itu menjadi habit. Sholat itu menjadi yang namanya sebuah panggilan, kebiasaan. Dan sekali lagi perjuangannya adalah berat. Bagaimana kita bisa membiasakan anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah ini, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya setiap anak itu sudah dibekali oleh fitrah, nilai-nilai kebaikan. Kita, diri kita, anak-anak kita ini sudah dibekali sama Allah fitrah kebaikan dari hal-hal yang diembuskan oleh ruh. Ruh kita selalu mengajak kepada hal yang baik, kepada hal-hal yang kebajikan. Tetapi ingat, fitrah ini harus ditumbuh kembangkan supaya benar-benar menjadi yang namanya amal soleh. Karena dalam diri manusia ini ada hal yang namanya kebaikan, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah itu memberikan potensi-potensi maksiat atau potensi syahwat di dalam diri manusia. Fujuroha wa taqwaha, dan ketakwaan. Ada potensi pembangkangan, tidak nurut kepada perintah Allah, tetapi juga ada potensi yang namanya orang itu taat. Qad aflaha man zakkaha, sungguh
Beruntung orang-orang yang menyucikan diri. Waqad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri, tetapi sungguh merugi orang-orang yang mengotori hatinya, mengotori jiwanya, mengotori ruhnya dengan bermaksiat yang namanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa orang tua harus selalu mengajarkan, mengingatkan kepada anak-anak kita tentang hal ini? Karena bisa saja yang namanya potensi-potensi kebaikan atau ketakwaan ini bisa akhirnya pudar, bisa akhirnya kalah dengan bisikan-bisikan yang ada di kanan kiri kita. Betapa banyak anak-anak kita sekarang kita rasakan bisikan-bisikan mereka untuk bergadget, main game, nonton YouTube. Itu kalau tidak dikendalikan sama orang tuanya bisa besar dan selalu yang namanya mengganggu proses di dalam mendidik anak ini atau di dalam membiasakan yang namanya sholat di dalam kehidupan anak. Sekali lagi, ini tantangannya. Kenapa orang tua perlu bersabar? Kenapa orang tua harus selalu istiqomah, tidak berhenti? Sekali lagi, karena ya ini, potensi-potensi kebaikan itu selalu beriringan dengan potensi-potensi yang namanya kejelekan atau ketidakbaikan di dalam diri anak. Sama dengan ketika yang namanya seseorang itu senang menanam padi, Bapak Ibu, di areal persawahan. Seiring dengan bibit ditanam, seiring dengan diberikan pupuk, tetapi saat itu juga muncul yang namanya rumput, ilalang, gulma-gulma yang harus dicek oleh orang tua. Kalau itu adalah potensi-potensi yang tidak baik, maka kita akan ingatkan sehingga anak akhirnya kembali lagi kepada potensi-potensi kebaikan yang ada di dalam diri mereka. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin, dan perintahkan anak-anak kalian untuk menjalankan ibadah salat, wa hum abna'u sab'i sinin, dan mereka itu adalah usianya pada usia yang ketujuh. Jadi perintah untuk menjalankan sholat bagi anak-anak ini adalah usia yang ketujuh. Wadribuhum wahum abna'u ashrin, tetapi pukullah kepada mereka, tentu dengan pukulan-pukulan yang mendidik, ketika mereka 10 tahun belum mengerjakan ibadah sholat. Wafarriku bainahum fil madaji, dan pisahkanlah di antara mereka itu tempat tidur mereka, Bapak Ibu. Itu yang merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan anak salat, memerintahkan anak salat ketika usianya 7. Nah, ini kita akan sedikit membahas, Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah, tentang bagaimana mengajarkan yang namanya anak ini. Banyak di antara kita padahal sudah yang namanya memerintahkan, sudah mengajari anaknya untuk datang ke masjid, untuk datang ke musola, bahkan sejak usia dini. Tetapi seringkali usia SD bahkan usia SMP, mereka itu ketika sholat, ayah bunda yang dirahmati Allah, mereka masih main-main. Mereka masih cengengesan, mereka masih injak-injakan kaki, mereka masih, ya istilahnya, seenaknya saja. Lantas ada apa ini yang salah?
di dalam proses pendidikan ini. Maka coba kita membahas, kebetulan kami sedang menulis di buku Inspirasi Spiritual Parenting tentang judulnya Urusan Anak Jabri Allah. Dan memang di bab kedua ini kami membahas secara khusus tentang bagaimana mengelola pendidikan akidah, ibadah, dan akhlak. Yang ini ada kaitannya dengan proses mengajarkan anak-anak untuk menjalankan ibadah sholat. Jadi kita sebutkan di dalam bab 2 tentang akidah ini, betapa ternyata mengajarkan anak sholat itu juga diajarkan yang namanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Anak itu dikenalkan kepada zat yang memerintahkan kita untuk menjalankan sholat. Jadi kalau anak-anak usia dini itu pada tahap bagaimana menjadikan anak-anak itu senang, mereka asyik untuk datang ke musola untuk menjalankan ibadah sholatnya. Maka komunikasi kepada anak-anak usia dini di bawah 7 tahun ini kadang-kadang dengan ayahnya, bundanya mengatakan, alhamdulillah ya Allah, habis sholat rasanya tenang ya ayah ini, karena ayah baru curhat sama Allah. Anak ini bertanya, loh kok curhat sama Allah? Lah Allah itu siapa? Nah di situ mulai kita ada diskusi-diskusi dengan anak kecil. Ya Allah ini yang menciptakan kita nak, bumi, langit, hewan, tetumbuhan, ini bukan ciptaan manusia nak, kita ini lahir diciptakan oleh Allah. Oh Allah ya, ya ya iya, Allah gak kelihatan ya ya iya, Allah gak kelihatan, tetapi Allah itu hadir nak. Allah memberi rezeki manusia, Allah itu memberikan kita kesehatan, Allah itu kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan, Allah itu kalau ayah gak punya uang, Allah yang memberi rezeki, Allah itu kalau kita mau kecelakaan, Allah yang menyelamatkan kita. Lah diskusi-diskusi tentang zat yang mungkin buat anak memang masih abstrak waktu itu, tetapi cerita-cerita yang disampaikan dan diskusi seperti ini buat anak-anak usia dini itu asyik. Maka anak yang kita sering kita lihat, anak datang ke musola, ke masjidnya, maka dia belum paham, tetapi gerakan-gerakan sholatnya anak ini dia hanya meniru. Al-ilmu nurun, ilmu itu nurun, maksudnya kan anak itu ya imitasi ya, dia orang tuanya sujud, dia ikut sujud, orang tuanya duduk, tapi dia belum paham. Gak apa-apa Bapak Ibu, tetapi di dalam mindset anak ini sudah, dia sudah punya pemahaman bahwa oh azan, akhirnya lari ipit-ipit-ipit-ipit ke musola, ke masjid, itu asyik Bapak Ibu. Kalau anak paham lebih dini seperti itu, dia paham. Tetapi memang sekali lagi kita harus ngajarkan kepada anak-anak itu tentang yang namanya keimanan, bahwa kenapa mereka yang namanya sholat. Sholat itu apa sih ya? Ya sholat itu adalah komunikasi dan bentuk kita ini beribadah kepada orang yang sudah menciptakan kita nak. Allah itu sudah menciptakan kita, hidung kita, tangan kita, darah, matanya ayah, kemudian semua dalam kehidupan ini. Maka sebagai rasa syukur kita kepada Allah itu, caranya kita adalah namanya dengan sholat. Jadi sholat itu bisa menjadi rasa syukur. Sholat itu juga bisa menjadi doa, kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak yang masih abstrak cara berpikirnya seperti ini, boleh disampaikan dengan cerita. Di Al-Quran juga banyak cerita
Bapak Ibu hadirin, betapa ada dulu itu ada nak namanya Ibunda Maryam. Ibunda Maryam itu sangat taat sholat, menjalankan ibadah kepada Allah, dan suatu hari berdoa kepada Allah dan ternyata diberikan makanan sama Allah Subhanahu, minuman yang lezat. Itu diceritakan sama anak sehingga anak biar imajinasinya itu muncul, dan di situ sebenarnya anak itu mulai yang namanya kagum kepada Allah, kemudian cinta sekali kepada Allah dan ingin rasanya untuk menjalankan. Maka buat anak-anak kecil yang mungkin masih rame di musola, pengurus musola jangan marah-marah. Pengurus musola jangan bengis kepada anak-anak yang masih kecil seperti ini. Maka mereka masih pada tahap belajar. Justru sedih kalau satu musola satu masjid, tapi di situ tidak ada anak-anak yang belajar. Nanti generasi penerus kita siapa, Bapak Ibu, yang akan melanjutkan perjuangan mendirikan sholat ini? Dan itu yang harus kita tekankan. Kemudian selanjutnya, ketika usia-usia anak ketika sudah 7 tahun, maka disitulah diajarkan apa itu anak itu tentang kewajiban, atau istilahnya disiplin. Betapa sholat itu membangun tanggung jawab. Misalnya, nah diskusinya, ayah kita kenapa sih harus sholat tepat waktu? Gini nak, kalau kita ini suatu hari butuh sama manusia atau sama Allah, kemudian kita ini pengen gak yang namanya doa kita segera diijabah sama Allah? Ya pengen ya. Kalau kamu minta sama ayah, pengen gak kamu permintaan kamu segera dijawab oleh ayah dan dikabulkan oleh ayah? Ya pengen. Berarti kalau kamu pengen, caranya adalah ketika ayah minta sesuatu, maka kamu juga segera berikan. Maka sama, ketika Allah itu meminta seseorang dengan panggilan sholatnya, dengan panggilan sholat lima waktunya, maka orang-orang yang datang dan segera menjalankan sholat, maka sebenarnya mereka telah memenuhi istilahnya tugas dan tanggung jawabnya kepada Allah. Sehingga ketika suatu saat dia meminta, Allah akan segera mengabulkan. Oh gitu Yahya. Berarti sholat itu ada hubungannya dengan pekerjaan Yahya. Dengan ada pekerjaan, dengan bisnis ya. Iya. Karena di situ kita akhirnya menjadi disiplin. Bayangkan ketika sholat subuh, kita sudah menyiapkan diri. Kita bangun berarti lebih pagi. Ketika zuhur, ketika seseorang sedang capek dari pekerjaannya, dia sholat, maka refresh kembali. Kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Maka yang namanya sholat ini bisa mendidik disiplin, tanggung jawab, dan juga bisa menjadikan kita ini jauh dari hal yang keji dan mungkar. Apa itu ya hal yang keji dan mungkar? Gini loh nak, kadang-kadang kita ini kan terjebak pengen bermaksiat sama Allah. Kadang-kadang di kanan kiri kita ini ada tampilan-tampilan yang tidak baik. Tapi ingat, kalau Allah memanggil kita dan kita segera sholat, maka akhirnya kita ingat kepada Allah lebih dibandingkan kepada ingat kepada tontonan yang tidak baik itu. Dan akhirnya sholat kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan itu, yaitu perbuatan keji dan mungkar. Oh gitu ya, ya iya. Dan itu kita tekankan dan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Sedangkan ketika anak-anak yang sudah usia 10 tahun, maka di situ adalah anak itu sudah dikatakan adalah kewajiban. Nah, ketika kamu sudah balik, kamu sudah mumayyiz seperti ini, maka yang namanya sholat ini kewajibanmu, urusanmu sendiri. Tanggung jawab ayah, bunda mengantarkan kamu sampai usia balig. Ketika usia balig, kamu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik.
Maka ketika nanti kamu kuliah dimanapun kamu berada, maka bukan lagi ayah yang harus merintah-merintah lagi kamu sholat, tetapi sholat itu harusnya sudah menjadi kebutuhan kamu. Bahwa kamu ingin sukses, kamu ingin berhasil, kamu dalam hidup ini ingin tenang, kamu dalam hidup ini ingin tentram. Maka kalau kamu ingin tenang dan tentram, maka sholat, ya. Karena ketika seseorang sholat itu sebenarnya di situ adalah seseorang itu bertemu dengan Allahnya. Seseorang itu merasa dekat dengan Tuhannya. Seseorang itu membawa setiap masalahnya dan berdoa kepada Allah. Maka ketika yang namanya orang itu menjalankan sholat, maka sebenarnya itu adalah kebutuhanmu. Itu adalah yang namanya bukan saja kewajiban. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, diskusi, dialog-dialog kecil kepada anak-anak kita yang masih kecil, anak-anak kita yang mulai remaja, tentang ibadah, tentang sholat, seperti ini, itulah sebenarnya yang akan membangun mereka itu, bukan saja melihat sholat ini sebagai kewajiban yang kita akan dihukum ketika tidak, tetapi menjadi mereka sadar bahwa mereka butuh sholat. Oh, aku yang butuh untuk dekat dengan Allah. Oh, aku yang butuh untuk dijauhkan dari setiap maksiat dari Allah. Oh, aku yang pengen hidupku ditata oleh Allah. Oh, aku yang pengen prestasiku dimudahkan oleh Allah, karirku dimudahkan oleh Allah. Lah, kesadaran-kesadaran yang dibangun perlahan antara ayah, antara anak, ini yang menjadikan sekali lagi sholat itu merupakan hal yang indah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Maka ketika waktu datang sholat itu, bukan lagi orang itu ngersulo, tetapi alhamdulillah sudah datang waktunya sholat. Alhamdulillah sudah datang waktunya kesempatan untuk beraudiensi dengan Allah. Nah, itu yang akhirnya ketika kita tanamkan, ketika kita contohkan, ketika kita doakan, ketika kita biasakan di dalam rumah tangga kita, maka itu akhirnya menjadi namanya sebuah habit, sebuah kebiasaan yang akhirnya menjadikan kita tidak bisa lepas dari sholat. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini menjadikan manfaat kepada diri kami pribadi dan kepada segenap pendengar RRI Surabaya, dan akhirnya anak cucu kita menjadi generasi-generasi muqimash shalah wa min dzurriyyati, yaitu generasi yang mendirikan sholat dan kepada anak cucunya. Mudah-mudahan manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, perayaan Hari Besar Trisuci Waisak tahun 2026 yang bersamaan dengan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 menjadi momentum untuk meningkatkan solidaritas kerukunan umat beragama di Kota Pahlawan. Peringatan dua dekade tragedi Lumpur Lapindo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, perayaan Hari Besar Trisuci Waisak tahun 2026 yang bersamaan dengan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 menjadi momentum untuk meningkatkan solidaritas kerukunan umat beragama di Kota Pahlawan. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
2: Perayaan Hari Besar Trisuci Waisak tahun 2026 membawa kesan tersendiri bagi umat Buddha khususnya di Kota Surabaya. Hal tersebut tak lepas dari persamaan tanggal perayaan Hari Waisak dengan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733, yakni 31 Mei 2026. Salah satu umat Buddha yang juga ketua pengurus Vihara Buddhayana Dharmawira Center atau BDC, Agung Pratsna Mudita, kepada RRI mengatakan, momen Waisak dan HJKS diharapkan mampu meningkatkan solidaritas kerukunan umat beragama di Kota Pahlawan. Ia menambahkan dengan keunikan Kota Surabaya yang memiliki berbagai perbedaan etnis, agama, dan suku justru menjadi keunggulan tersendiri bagi masyarakat Kota Surabaya yang wajib dijaga persatuan dan kerukunannya. Dirinya juga menyebut dengan tema Waisak tahun ini, yakni Dharma Menjaga Perdamaian Dunia, menjadi pengingat bagi warga Surabaya untuk ikut serta memulai perwujudan perdamaian dimulai dari tiap individu bagi seluruh kelompok masyarakat.
3: Pertama, kami umat Buddha mengucapkan selamat hari jadi Kota Surabaya. Semoga Kota Surabaya ini semakin maju, semakin berkembang, dan nyaman untuk tempat tinggal dan tentunya sejahtera. Nah, Kota Surabaya ini kan Kota Pahlawan ya. Jadi mari kita tingkatkan rasa solidaritas kita, walaupun di Surabaya ini kan banyak sekali berbagai agama ya, multicultural. Jadi kita harus meningkatkan rasa toleransi kita untuk agar kita bisa rukun dan bareng-bareng membangun Kota Surabaya ini.
2: Pada peringatan Waisak kali ini, Vihara Buddhayana Dharmawira Center atau BDC yang berada di kawasan Jalan Panjang Jiwa Permai, Kota Surabaya, akan menyelenggarakan berbagai prosesi ibadah yang diikuti oleh total 300 umat Buddha. Kegiatan yang dilakukan, diantaranya upacara Yifu yang dilaksanakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan puja Waisak pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan ditutup dengan detik-detik Trisuci Waisak pada pukul 15 lebih 45 menit lebih 8 detik waktu Indonesia Barat. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, peringatan dua dekade tragedi Lumpur Lapindo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Laporan selengkapnya disampaikan Januar Fahmi.
4: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan dua dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
5: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
4: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gempolsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah dua dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
6: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
4: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Jawa Timur mendorong peningkatan cakupan imunisasi di seluruh wilayah. Capaian imunisasi yang tinggi dan merata menjadi kunci dalam melindungi kelompok rentan dari ancaman penyakit menular. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
7: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menegaskan imunisasi merupakan upaya penting untuk melindungi individu dari berbagai penyakit menular sekaligus membentuk kekebalan kelompok di masyarakat. Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Eka Putri Lestari Sabtu siang mengatakan imunisasi berfungsi meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap penyakit tertentu. Menurutnya, seseorang yang telah mendapatkan imunisasi memiliki perlindungan lebih baik ketika terpapar penyakit. Kalaupun terinfeksi, gejala yang dialami umumnya lebih ringan dibandingkan mereka yang tidak memiliki kekebalan.
8: Untuk anak atau orang yang mendapatkan imunisasi untuk membentuk antibodi spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, yang kedua juga untuk membentuk kekebalan kelompok. Nah, ini yang mungkin tidak diketahui kalau istilahnya itu sodakoh gitu ya. Jadi apabila ada 1-2 orang anak yang tidak diimunisasi di suatu kelompok, tetapi bila herd immunity ini sudah terbentuk, maka anak tersebut ikut terlindungi.
7: Dinas Kesehatan Jawa Timur terus mendorong peningkatan cakupan imunisasi di seluruh wilayah. Capaian imunisasi yang tinggi dan merata dinilai menjadi kunci dalam melindungi kelompok rentan dari ancaman penyakit menular. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan tinggi badan anak, namun juga bisa berdampak terhadap perkembangan otak serta kesehatan secara keseluruhan. Berikut laporan Farida Kusnia selengkapnya.
9: Stunting tidak hanya berdampak pada tinggi badan anak, karena menurut dosen fisioterapi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Adi Husada Surabaya, Siti Hardianti, stunting juga bisa berdampak terhadap perkembangan otak, kesehatan secara keseluruhan. Untuk itu, Siti Hardianti menyarankan perbaikan kebutuhan nutrisi anak sejak dini agar berdampak baik untuk produktivitas sumber daya manusia di masa mendatang.
10: Kalau banyak anak yang stunting, kemudian kan mengakibatkan kualitas SDM itu bisa menurun ya Bu ya. Kemudian anak bisa sulit fokus belajarnya, kemudian mudah sakit. Kemudian juga ketika didampak jangka panjangnya bisa produktivitas kerja saat dewasa itu berkurang.
9: Dosen fisioterapi Stikes Adi Husada Surabaya, Siti Hardianti mengimbau orang tua memberikan variasi makanan pada anak mereka. Seperti karbohidrat pada nasi bisa diganti dengan konsumsi kentang, bahkan singkong. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar jemaah haji yang tergabung dalam kloter 109 asal Kabupaten Kediri mulai bergeser dari Mina menuju Mekah. Pergerakan dilakukan secara bertahap dengan pengawalan petugas haji untuk memastikan seluruh jemaah dapat kembali ke hotel dengan tertib dan aman. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
11: Jemaah haji kloter 109 asal Kabupaten Kediri mulai bergeser dari Mina menuju Mekah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah mabit dan lontar jumrah di Jamarot. Pergerakan dilakukan secara bertahap dengan pengawalan petugas haji untuk memastikan seluruh jemaah dapat kembali ke hotel dengan aman dan tertib. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Syahrul Munir, menjelaskan jemaah lansia, disabilitas, dan jemaah risiko tinggi mulai pergerakan dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina mengikuti program Murur, sehingga mereka tidak menginap di Muzdalifah langsung menuju ke Mina, dan untuk kegiatan lontar jumrohnya mereka dibadalkan atau diwakilkan oleh ketua regu dan ketua rombongan atau jemaah yang lain.
12: Kloter 109 sejumlah 378 orang sekarang sudah melakukan pergerakan dari Mina ke Mekah. Jamaah yang melakukan nafar awal sejumlah 248, yang melakukan nafar sani berjumlah 130. Semuanya alhamdulillah bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan wajib haji dan juga rukun-rukun haji dengan lancar
11: Setelah kembali ke Mekah, jemaah akan melanjutkan rangkaian ibadah berikutnya termasuk tawaf ifadah, sa'i, serta memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram. Proses perpindahan dari Mina ke Mekah berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh petugas penyelenggara ibadah haji PPIH. Syahrul Munir menambahkan mengenai jatah makan untuk jemaah haji kloter 109 melimpah dan selalu tersedia di tenda-tenda. Baik makanan pokok, sehari 3 kali, buah-buahan maupun minuman, dan tenaga kesehatan selalu melakukan kontrol setiap waktu untuk memantau kesehatan jemaah haji. Jemaah diimbau untuk tetap menjaga kesehatan, mengingat cuaca di Arab Saudi masih cukup panas dan aktivitas ibadah masih berlangsung hingga menjelang kepulangan ke tanah air. Petugas juga mengingatkan para jemaah agar tidak memaksakan diri beraktivitas secara berlebihan, serta memperhatikan asupan cairan dan waktu istirahat. Dengan bergesernya jemaah kloter 109 Kabupaten Kediri ke Mekah, diharapkan seluruh rangkaian ibadah haji dapat diselesaikan dengan lancar, sehingga para jemaah dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat dan memperoleh haji yang mabrur. Heri Susanto melaporkan.
0: Komisi DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam mitigasi bencana. Pengetahuan tersebut dinilai masih relevan untuk mendukung sistem mitigasi modern saat ini. Berikut laporan Ani Hasanah selengkapnya.
13: Ketua Komisi DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam mitigasi bencana. Ia menjelaskan masyarakat Jawa sejak dahulu memiliki pengetahuan dan tanda-tanda alam untuk mengantisipasi bencana. Pengetahuan tersebut dinilai masih relevan untuk mendukung sistem mitigasi modern saat ini. Ia menilai kearifan lokal yang diwariskan leluhur di Pulau Jawa memiliki nilai penting dalam penanggulangan bencana. Tradisi tersebut dapat menjadi referensi tambahan dalam membaca perubahan kondisi alam. Selain memperhatikan kearifan lokal, Pemprov Jatim memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2026 yang memperkuat pendekatan berbasis komunitas. Pengembangan desa tangguh bencana, pesantren tangguh bencana hingga keluarga tangguh bencana menjadi prioritas.
14: Saya minta untuk melakukan memitigasi, jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana. Mitigasi, misalkan tanda-tanda alam itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom.
13: Perda tersebut juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana. Pemerintah, relawan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha hingga media didorong terlibat aktif dalam sistem kebencanaan daerah. Melalui perda baru ini, DPRD Jatim berharap sistem penanggulangan bencana semakin kuat dan inklusif. Regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi masyarakat dari berbagai resiko bencana di masa depan. Ani Hasanah melaporkan.
0: Waspada DBD di musim pancaroba. Palang Merah Indonesia, Kabupaten Kediri memastikan ketersediaan stok darah dan trombosit dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
15: Memasuki musim pancaroba dengan curah hujan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur pada pertengahan tahun 2026 ini, Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Kediri, memastikan ketersediaan stok darah dan trombosit dalam kondisi aman. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Triatmono Wahyu Supriyadi, menjelaskan bahwa pihaknya telah memperkuat langkah antisipasi dengan melakukan pemetaan kebutuhan darah berdasarkan tren permintaan rumah sakit maupun fasilitas layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kediri. Ia menyebutkan, stok darah dan trombosit hingga saat ini masih mencukupi untuk mendukung pelayanan kesehatan, termasuk penanganan pasien DBD yang membutuhkan transfusi secara berkala akibat penurunan trombosit.
16: Jadi untuk PMI Kabupaten Kediri, untuk persediaan darah sampai saat ini aman. Jadi karena di musim kita kan musim kemarau sama penghujan. Nah, tapi kan apa, kan ini bukan kejadian yang luar biasa, sehingga sudah bisa diprediksi kebutuhan darah itu untuk trombosit kalau terkait DB misalnya, itu sudah diantisipasi, sehingga alhamdulillah persediaannya cukup selama ini yang dibutuhkan rumah sakit yang barangkali memerlukan untuk transfusi pasien DB.
15: Sementara itu, staf Markas PMI Kabupaten Kediri, Eko David, menyampaikan bahwa selain mengoptimalkan layanan donor darah keliling, saat ini PMI juga mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran DBD di musim pancaroba dengan tetap rutin membersihkan lingkungan dan juga genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.
17: Kita setiap hari kan mesti mobil juga, kegiatan donor di luar juga banyak. Hari ini ada di Kecamatan Gandangan ya. Dan mana itu di MTS Kras dan besok ada di Balai Desa Dangsewu.
15: PMI Kabupaten Kediri berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah juga terus meningkat di tengah kondisi cuaca yang masih tidak menentu. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, PT KAI Daop 8 Surabaya menggandeng komunitas pecinta kereta api menggelar kampanye pencegahan pelecehan seksual di lingkungan transportasi publik sebagai upaya menciptakan perjalanan kereta api yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Ermina Jain melaporkan.
18: PT KAI Daop 8 Surabaya menggandeng komunitas pencinta kereta api Sahabat Kereta menggelar kampanye pencegahan pelecehan seksual di lingkungan transportasi publik. Kegiatan bertajuk Talk Aktif itu digelar di Stasiun Surabaya Pasar Turi. Kegiatan ini menghadirkan diskusi interaktif bersama narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Kota Surabaya, Polrestabes Surabaya serta manajemen KAI Daop 8 Surabaya. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono mengatakan, kampanye tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan perjalanan kereta api yang aman nyaman bagi seluruh pelanggan. Ia menegaskan KAI tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelecehan seksual di lingkungan stasiun maupun kereta api.
19: Sini dilakukan sebagai bentuk komitmen KAI ya, untuk menciptakan transportasi yang lebih aman dan nyaman.
18: Muhammad Rizky Kurniawan dari komunitas pencinta kereta api berharap para penumpang lebih berani melapor jika mengalami pelecehan di atas kereta api.
20: Penumpang kereta, terutama di kereta itu sudah sangat aman sekali. Jadi misal kalau penumpang wanita merasa tidak nyaman atau ada misalnya ada kayak rasa yang lain, kayak tidak nyaman yang lain, itu langsung bisa lapor ke konduktornya. Nomornya sudah tertera di ujung-ujung kereta biasa.
18: Sebagai langkah preventif, KAI menghadirkan fitur female seat map pada aplikasi Access by KAI. Fitur tersebut memungkinkan penumpang perempuan memilih kursi berdekatan dengan sesama perempuan saat pemesanan tiket. Melalui fitur ini, pelanggan dapat melihat posisi kursi yang telah ditempati penumpang perempuan lain untuk meningkatkan rasa aman selama perjalanan. Ermina melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, pelatih Persebaya menyoroti masih minimnya jumlah kompetisi resmi sepak bola yang berjalan di Indonesia saat ini. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ruang kompetisi bagi klub dan pemain untuk berkembang secara maksimal. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
21: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti masih minimnya jumlah kompetisi resmi yang berjalan di sepak bola Indonesia saat ini. Menurutnya kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ruang kompetisi bagi klub dan pemain untuk berkembang secara maksimal. Ia menilai sistem yang hanya mengandalkan satu kompetisi liga utama membuat persaingan menjadi kurang ideal jika dibandingkan dengan negara lain. Situasi ini dinilai dapat mempengaruhi ritme pertandingan dan proses pembinaan pemain dalam jangka panjang. Tavares mempertanyakan mengapa Indonesia belum memiliki turnamen tambahan yang berjalan secara rutin seperti Piala Liga atau Piala Indonesia. Ia menilai keberadaan kompetisi tambahan sangat penting untuk menjaga intensitas pertandingan sepanjang musim. Ia juga membandingkan dengan sistem kompetisi di negara lain yang memiliki lebih banyak turnamen resmi. Menurutnya keberadaan kompetisi tambahan akan memberikan lebih banyak kesempatan bertanding bagi para pemain dari berbagai klub. Hal itu juga dinilai dapat membantu pelatih dalam melakukan rotasi serta mengembangkan skuad.
22: Indonesia League have one competition, so just can be one guy, one team be champion, and three teams go down. So you have one team happy and three drama. So
21: why? Tiga tim terdegradasi. Kenapa kita tidak mengadakan Piala Liga atau Piala Indonesia? Di negara lain sangat tidak wajar jika hanya ada satu kompetisi.
22: See other country. It's not normal just one competition. And this season just one competition, last season just one competition.
21: Tavares percaya bahwa penambahan jumlah kompetisi akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sepak bola nasional secara keseluruhan dan ia menegaskan bahwa jam terbang pemain menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan performa di level tertinggi. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, untuk mengenalkan domino sebagai olahraga berprestasi, pengurus cabang olahraga domino Pengcap Oradu Kota Kediri siap menggelar kejuaraan cabang kejurcap. Berikut informasi selengkapnya bersama Ayu Citra.
23: Pengurus cabang olahraga domino Pengcap Orado, Kota Kediri, siap menggelar kejuaraan cabang atau kejurcap.
2: Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pengurus Cabang Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Sarkasi, yang mengatakan bahwa pelaksanaan kejurcap Orado ini akan dilakukan pada waktu dekat. Adapun tujuannya untuk menghapus stigma negatif permainan domino dan mengenalkan pada masyarakat bahwa olahraga ini mampu mencetak prestasi dan meningkatkan kecerdasan.
3: Tidak ada cara lain selain kita harus mengakselerasi sosialisasi pada domino ini, bahwa domino ini salah satu alternatif buat anak muda berprestasi. Dan tentu ke depan kita segera untuk menyiapkan langkah-langkah tentu, tadi istilah gardu memang harus diganti. Sekarang kita akan ganti menjadi klub-klub, jadi nanti akan perbanyak klub di Kota Kediri, tentunya untuk sosialisasi sehingga makin hari makin ngerti teman-teman semua ini cara bermain domino orado ini.
2: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino asal Kota Kediri, Akbar, menyebutkan sangat senang bisa mengenal olahraga domino tersebut. Bahkan pihaknya juga pernah mengikuti turnamen olahraga domino tingkat pelajar sekota Kediri.
5: Tidak ada sama sekali.
23: Semuanya lancar ya?
5: Iya, lancar. Tidak ada persiapan sama sekali. Kalau itu permainan domino yang kartu kuning itu.
23: Terus sudah sering itu ya? Terus waktu tadi main, apa tantangan terberatnya?
5: Capek, ya setuju aja. Biar saat istirahat, biar bisa mainan gitu.
2: Kedepan, Pengcap Orado Kota Kediri juga akan melakukan pembinaan atlet secara berjenjang, mulai tingkat sekolah, kejuaraan provinsi, hingga nasional. Selain itu, sosialisasi juga akan digencarkan di berbagai komunitas domino untuk menjaring bibit atlet potensial. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, demikian warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Motivasi hari ini.
2: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.

0: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya pagi. Hari ini 31 Mei 2026 merupakan hari jadi kota Surabaya ke-733. Pendengar, apakah di antara Anda ada yang juga menjadi salah satu peserta begitu ya untuk mengikuti bagaimana resepsi HJKS ke-733 di kesempatan pagi hari ini begitu ya. Nanti dimulainya pukul 7.30, tapi kan gak mungkin Anda datangnya jam 7.30 begitu pendengar ya. Karena memang sudah ada ketentuannya begitu. Banyak yang juga turut serta, tapi hanya saja karena kuotanya itu 1.000 orang ya. Dan kemarin ketika saya melihat sampai, padahal baru beberapa jam, tapi sudah ditutup. Dan ternyata yang mengirimkan atau yang daftar itu sekitar 4.000 orang. Jadi cukup banyak antusiasme warga kota Surabaya yang ingin sekali untuk menyaksikan langsung resepsi hari jadi kota Surabaya ke-733. Tapi jangan khawatir bagi Anda yang mungkin tidak dapat tiketnya, tidak dapat undangannya begitu ya. Karena yang dapat itu adalah yang mereka yang mendapatkan notif by WhatsApp. Jadi kalau nggak dapat notif by WhatsApp itu bukan berarti Anda bisa begitu ya. Walaupun sudah daftar, tapi kalau tidak ada notifikasi dari WhatsApp untuk pemberitahuan lebih lanjut, maka tidak bisa begitu ya. Karena banyak yang di kolom komentar Instagramnya, kok saya nggak ini ya, saya udah daftar tapi kok nggak, ternyata nggak dapat notif dan lain sebagainya. Nah, yang resmi itu adalah yang mendapatkan notifikasi dan pemberitahuan lebih lanjut berkaitan dengan hadirnya di resepsi HJKS ke-733. Anda bisa menyaksikan live streaming langsung dari Taman Surya begitu pendengar ya, pukul 7:30 waktu Indonesia Barat di YouTube-nya Bangga Surabaya atau Sapa Warga Kota Surabaya. Jadi jangan khawatir kalaupun Anda sudah kemarin berusaha untuk turut serta, untuk ingin ikut serta begitu ya, untuk mengikuti momen resepsi HJKS ke-733 tapi belum rezeki, gak jadi masalah. Kan bisa nontonnya via YouTube ya kan? Benar. Apa sih harapan Anda untuk kota Surabaya begitu ya? Baik Anda warga kota Surabaya atau bukan warga kota Surabaya yang punya harapan tertentu untuk kota Surabaya, atau mungkin ucapan selamat ulang tahun, Anda bisa bergabung bersama kami di 5345474 atau via WhatsApp voice note juga boleh di 081331x9992. Terima kasih juga untuk rekan saya Indra Mahadi yang sudah mengirimkan voice note begitu ya. Bagaimana dengan pantauan kondisi saat ini di Raya Darmo ya, di Car Free Day ini kalau nggak salah ya. Kalau roman-romannya sih ngelihatnya di seputaran Raya Darmo ya. Tapi kita kan simak lebih lengkapnya lagi seperti apa informasi yang akan disampaikan oleh rekan Indra Mahadi berikut ini. Kita akan simak bersama informasi tersebut selengkapnya. Indra, silahkan laporan Anda.
1: Selamat pagi, salam olahraga, saudara. Kegiatan aktivitas olahraga masyarakat tidak pernah sepi peminat, dan itu untuk

0: cabur-cabur ataupun jenis-jenis olahraga yang sangat digemari. Nah, Indonesia ini juga dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun terakhir, ya tidak hanya lari atau walking atau running maksudnya, tetapi juga cycling atau bersepeda. Nah, kali ini gelaran Road to Fun Bike yang diselenggarakan oleh salah satu minimarket, ya. Minimarket berwarna, yang identik berwarna biru, ya. Ini menyelenggarakan fun bike. Dan ini ada rangkaiannya sebelum dilaksanakan di tanggal 7 Juni. Nah, ini ada route to fun bike yang dilaksanakan bersama dengan masyarakat. Para pecinta olahraga sepeda berkumpul di minimarket yang berwarna biru ini di kawasan Raya Darmo dan finish hingga ke kawasan Pronggalan. Ya, refreshment atau minuman, snack yang disediakan, kemudian juga goodie bag diikuti oleh ratusan pesepeda untuk kesempatan kali ini, dan antusiasmenya begitu luar biasa. Nah, termasuk juga Resti, teman-teman ataupun masyarakat yang juga ingin bergabung olahraga bersepeda, ya. Ini hanya salah satu saja. Olahraga apapun yang juga Anda lakukan untuk kesempatan pagi atau di kesempatan hari ini atau di hari-hari lain ini, tentu juga akan semakin menjadi bagian dari upaya kita untuk tetap memaksimalkan, ya, usaha kita untuk tetap sehat begitu. Dari kawasan Raya Darmo dan di perjalanan kami bersepeda, kami sampaikan informasinya. Dan suasana kawasan Raya Darmo, karena ditiadakan CFD, jadi di Raya Darmo ini tidak ada Car Free Day, sehingga lengang dan dimanfaatkan masyarakat untuk olahraga, running, walking, bersepeda, dan apapun itu, ya. Demikian yang kami sampaikan. Salam olahraga.
1: Baik, terima kasih rekan Indra Mahadi. Ya, aktivitas di pagi hari sudah diwarnai dengan olahraga bersama, begitu, ada fun bike yang diselenggarakan oleh salah satu minimarket di kota Surabaya, dan mungkin Anda menjadi salah satu pesertanya, begitu, ya. Ternyata informasi yang disampaikan Indra Mahadi tadi, pagi hari ini nggak ada yang namanya Car Free Day, begitu, ya. Jadi seputaran Raya Darmo tampak lengang, begitu, ya. Tapi masih banyak aktivitas warga yang mungkin di Taman Bungkul untuk bisa berolahraga bersama keluarga tercinta. Apalagi di Taman Bungkul juga nggak cuma bisa olahraga tapi juga bisa ngomong anak, ya. Di sana ada playground gratis yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan pendengar, saya masih menunggu atensi Anda, begitu, ya. Karena ini adalah hari yang spesial untuk warga kota Surabaya. Anda pasti punya harapan tersendiri di hari jadi kota Surabaya ke-733. Serangkaian hari ulang tahun yang terselenggara mulai tanggal 1 Mei sampai akhir, begitu, ya, sudah dilewati satu persatu. Apalagi ada Rujak Poria kapan lalu itu, festival Rujak Ulek. Kemudian juga ditambah ada Surabaya Vaganza, di mana Anda melihat bagaimana gegap gempitanya masyarakat yang turut serta untuk menyaksikan, kemudian juga untuk ambil bagian dalam Surabaya Vaganza. Yang kedua, event tersebut masuk di Karisma Event Nusantara 2026. Nah, akankah event-event yang ada di kota Surabaya ini juga masuk di Karisma Event 2027 nanti? Nah, kita akan simak bersama. Pendengar, jangan lupa untuk Anda ingin bergabung, Anda bisa mengakses 5345474 atau 081331449992.

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Janji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulu, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami sampaikan informasi berkaitan dengan cuaca terlebih dahulu pendengar di edisi hari ini 31 Mei 2026, di mana pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Kemudian siang hingga sore hari kondisinya juga sama, diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Malam hari pun juga masih berpeluang terjadi hujan ringan begitu pendengar, sedangkan dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi udara kabur. Suhu udara sendiri berkisar antara 11 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 41 hingga 100% dan angin bertiup dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Nah, apakah kondisi ini akan berlaku untuk seluruh wilayah yang ada di Jawa Timur? Kita akan simak penjelasan dari pihak BMKG begitu pendengar. Jadi, kondisi yang berpotensi turun hujan itu akan berada di wilayah Gresik, kemudian Lamongan, lalu Mojokerto, kemudian Kediri, Blitar, Tulungagung, Nganjuk, lalu Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, kemudian Madiun, lalu juga Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, kemudian Kota Malang, Malang, Kota Batu, kemudian juga Pasuruan, lalu di Ngawi, Jombang. Jadi itu adalah beberapa wilayah begitu ya yang berpotensi turun hujan di kesempatan hari ini 31 Mei 2026. Nah, menariknya lagi pendengar bahwa pada tanggal 31 Mei juga merupakan fenomena terjadinya blue moon begitu ya. Jadi di akun resmi milik BMKG Juanda @info_bmkg_juanda mengunggah informasi terkait fenomena astronomi yang bernama blue moon yang diperkirakan dapat diamati di wilayah Surabaya pada 31 Mei 2026. Dan fenomena tersebut diprediksi dapat terlihat dengan baik karena kondisi cuaca yang diperkirakan cerah sepanjang malam. Dalam unggahannya, BMKG menjelaskan bahwa blue moon itu bukanlah bulan yang berwarna biru, tapi istilah ini merujuk pada fenomena ketika terjadi dua kali bulan purnama dalam satu bulan kalender yang sama. Meski demikian, penampakan bulan purnama tetap menjadi daya tarik bagi masyarakat dan juga pengamat langit. Berdasarkan simulasi, bulan diperkirakan terbit pada pukul 17 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat dan mencapai puncak ketinggian sekitar pukul 23 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 5 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat keesokan harinya. Dan selama periode tersebut, masyarakat berkesempatan untuk menikmati pemandangan bulan purnama di langit Surabaya. BMKG juga memperkirakan bahwa kondisi cuaca di Surabaya pada malam hari itu akan cerah dengan peluang pengamatan blue moon yang dinilai sangat baik. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 90% dan kecepatan angin sekitar 5 hingga 15 km per jam. Selain itu, BMKG menginformasikan bahwa beberapa objek langit seperti Venus dan Jupiter juga berpotensi terlihat setelah matahari terbenam. Posisi kedua planet tersebut dapat menjadi tambahan daya tarik bagi masyarakat yang ingin melakukan pengamatan astronomi. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk memilih lokasi pengamatan yang minim polusi cahaya, kemudian memanfaatkan cuaca cerah serta menggunakan tripod apabila ingin mengabadikan momen melalui fotografi malam. Dan waktu terbaik untuk mengamati fenomena ini diperkirakan berlangsung sejak bulan terbit hingga sekitar tengah malam. Dan melalui unggahan tersebut, BMKG juga mengajak masyarakat untuk menyebarluaskan informasi mengenai fenomena blue moon begitu ya, agar semakin banyak warga yang dapat menikmati salah satu peristiwa astronomi yang relatif jarang terjadi ini. Jadi kalau Anda penasaran, Anda bisa mencari waktu yang tepat begitu ya, dengan posisi minim polusi cahaya. kalau mungkin Anda melihatnya dari atas balkon, bisa jadi begitu ya. Atau mungkin ada di wilayah Gresik itu kan ada Bukit Bintang ya pendengar ya. Pasti bakal bagus ya. Jadi sekali lagi fenomenanya ini bukan bulannya berwarna biru begitu ya. Tapi karena merujuknya itu istilah tersebut karena terjadi dua kali bulan purnama dalam satu bulan kalender yang sama. Anda bisa menyimak nanti. Dan pendengar sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3. Jangan lewatkan nanti pada pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda. Barangkali ada di antara Anda yang juga ingin memberikan ucapan selamat untuk hari jadi kota Surabaya ke-733. Nanti Anda bisa bergabung di 534-5474 atau 081-334-992. Atau Anda juga bisa bercerita pengalaman yang paling berkesan ya ketika berkunjung ke kota Surabaya itu apa sih pendengar. Pasti ada di antara Anda yang ya bisa dibilang dari luar kota, kemudian saat berkunjung ke kota Surabaya itu miss banget begitu ya, terpukau, terpesona misalnya seperti itu. Apalagi kalau sudah mencicipi kulinerannya ya. Kuliner di kota Surabaya cukup banyak loh, gak cuma rujak ulek aja, ada lontong balap ya, ada kikil dan lain sebagainya. Nanti kita akan hadirkan lepas pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat informasi-informasi berkaitan dengan kota Surabaya, termasuk ucapan Anda yang ingin menyampaikan hari jadi kota Surabaya ke-733. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3, tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan atas sila, 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
3: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
4: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
3: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia.